0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. 80-an. Kisah.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Selamat berbahagia.

Kewajipan ke susu Subang, Sifil ke kewajipan, awan besar susu lembut ke rembuh raya Max, Seri Bertaling ke awan kecil, juga awan besar ke Kinrara. Di Grand Saga, perlahan dari itu musim on ke Taman Connaught, rembuh raya Best Raya perlahan dari ke TM Serdang ke persiaran UPM, sedang lama ke KTM Serdang, balakong ke Seri Kembangan, KTM

0: dan istana di MPE Pelan dari Pantai Dalam ke Bangsa juga Kuching Lama ke Pantai Dalam. Mohon patuhi arahan papan tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi hal laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam jam yang ketiga, segmen TTKO ataupun Teh Tarik Kopi O. Anda bersama dengan saya, Apis, dan juga Awan, temankan anda. Antara lagu yang menanti

0: Baik, kejap lagi kita akan berhibur dengan lagu-lagu tersebut. Tapi sebelum itu, jom kita sembang dulu.
1: Sembang tu set.
0: Apa benda yang selalu hilang dekat rumah? Itu topik kita hari ini. Siapa yang selalu jadi mangsa mencari? Dan anda sendiri, pasangan, anak-anak ataupun seluruh isi rumah akan terus buat pencarian ataupun misi pencarian lah kan? Secara besar-besaran, seorang mulakan dekat dapur, seorang duduk dekat bilik cari.
2: Gotong-royong cari barang hilang eh?
0: Ya, padahal hilang barang apa? Remote TV. Selalunya remote TV memang ada, paling jauh pun dia memang ada di sekitar ruang tamu lah. Paling jauh pun dia boleh pergi ke dewa, apa ni, meja makan.
2: Ataupun macam Kak Sia tadi lah, kalau mandi baju.
0: Tu jauh sangat lah tu. Itu kalau dibiarkan tu, mau sampai ke kampung tu. Okey, Farid Rawang pun sama juga. Yang selalu hilang dekat rumah ni adalah remote TV. Pelik betul, setiap kali nak tengok rancangan kegemaran, mesti remote akan gaib. Last-last jumpa bawah cushion sofa lah. Jadi esok hilang lagi. Macam ada kaki sendiri pula berjalan. Nanti kita mungkin boleh search dekat Google, kenapa sebenarnya remote TV ni antara barang yang selalu menjadi orang cakap pilihan bila kita buat topik
2: barang hilang
0: kan. Nasib baik tak masuk, tak ada yang pergi buat report polis kan. Okey, ada pemanggil kita di talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Mau balik tadarus Al-Quran ke ni? Baik rupanya. Abang Sandi,
3: ketupat bukan sebarang ketupat, jahat bukan sebarang jahat.
0: Lagi?
3: Tak ada lah.
0: Ketupat itu je, ketupat je. Lemang, gendang tak ada.
3: Kuah kacang tak ada, lemang buat dia
0: lah. Tak lengkap lah tu. Okey, Abang Sadiq, barang apa yang selalu hilang dekat rumah?
3: Hilang? Hilang suara lah.
0: Dekat rumah? Dekat rumah selalu hilang suara. Kenapa?
3: Sebab time kita tidur. Bila kita tidur, hilang lah suara.
0: Yelah, tak bercakap. Betul juga. Betul juga. Kenapa saya tak dapat tangkap tadi? Saya rupanya saya dipermainkan. Okey. So memang betul juga kan, kalau kita tidur hilanglah suara. Tapi berdengkur. Berdengkur suara keluar.
3: Berdengkur tak ada. Berdengkur tu bukan suara.
0: Apa tu? Efek mana?
2: Tapi kalau mengigau keluar juga suara.
0: Bercakap dalam tidur.
3: Tak ada. Itu dia punya efek aja, bukan suara, bukan. Aku nak jumpa kau, bukan itu.
0: Tak adalah.
3: Tak payah.
0: Abang Sadiq tidur, bukan Abang Sadiq sedar pun. Orang dengar Abang Sadiq cakap.
3: Tak ada.
0: Yelah, ambil lah semua menang kat Abang Sadiq lah. Okey, Abang Sadiq. Terima kasih, Abang Sadiq.
3: Anak itu anak tupai. Ada yang cerdik, ada yang pandai.
0: Dalam maksudnya tu. Okey. Tak apa, ini hari saya bagi awak menang lah. Esok saya akan revenge balik. Assalamualaikum. Nak jawab salam pun sampai tersedak dah tu kan, dia punya happy tu. Tapi tak apa, kita hari ni kita pura-pura kan?
2: Kita meraihkan.
0: Hari ni baru hari Senin. Kita akan pastikan awal Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, kita akan menang.
2: Selasa, Khamis je.
0: Jumaat tak ada. Okey.
2: Farah dari Puchong katanya, ni geng mak saya ni. Tupperware ataupun bekas makanan selalu hilang penutup. Penutup entah ke mana, bekas entah ke mana.
0: Ini benda yang paling takut kita jadi ni. Nak-nak pula Tupperware tu ada adik beradik. Kan? Tupperware tu ada adik beradik. Dia punya bunga tu sama kan. Contohnya paling banyak saya pernah tengok 7 kot. 7 beradik. Hilang salah satu.
2: Habis.
0: Saya rasa macam nak outstation tu. Dia punya takut nak balik kan. Tapi tu pun antara benda yang selalu hilang. Terima kasih kawan kita tadi. Siapa nama dia?
2: Farah dari Puchong.
0: Farah. Okey, ni Nurul dari Shah Alam pula. Okay. Saya ni rasa barang yang selalu hilang dekat rumah adalah stokin lah.
2: Okey.
0: Beli 10 pasang, lepas beberapa bulan tinggal 4 pasang je. Kan? 4 pasang tu yang cukup sifat.
2: Oh, empat pasang tu kira ada partner lah.
0: Ada partner
2: yang
0: lah.
2: Yang empat pasang lagi tu?
0: Yang empat pasang lagi tu dah jadi warna, kalau pakai sebelah warna biru, sebelah warna merah.
2: Dia hilang partner masing-masing.
0: Hilang partner. Yang lain semua jadi duda janda, dia katanya. Sampai sekarang tak tahu ke mana perginya. Awak ada kucing juga ke macam Awan? Saya rasa kucing awak dah mula pakai stokin lah.
2: Kucing pun suka main dengan stokin juga. Tambah pula kalau stokin tu dia tak basuh lagi.
0: Sebab kucing sekarang ni pun dah mula membaca ChatGPT tadi. Saya tengok dah mula main telefon. Saya takut dia tengok dia macam, oh, dalam pantang ni kena pakai stokin. Saya risau macam tu lah Nurul. Nanti check baliklah kalau awak ada kucing. Okay, kejap lagi kita akan sambung semula. Raikan komen-komen di WhatsApp. Yang mana nak hubungi kami pun boleh juga. Kita relax kejap. Kejap lagi kita sambung. Saya Mantu Sandy, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia nyanyian daripada kumpulan Masdur dengan tajuk lagunya Begini Jadinya. Kenapa begini jadinya? Kenapa remote TV tu selalu hilang? Okey.
1: Kenapa begini jadinya? Kenapa barang asyik hilang?
0: Okey, kita kembali semula dalam Sembang Tu Sen.
2: Sembang Tu Sen.
0: Apa benda yang selalu hilang dekat rumah anda? Jom nyatakan komen anda. Apa pendapat anda? Okey, Nur Hidayah ni kata apa ni panjang-panjang ni, Wan?
1: Apa Nur Hidayah binti Husin katanya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sis Awan dan Apis. Okey, nak tahu tak konsan saya yang panjang warna putih mana entah hilangnya? Bila tanya adik saya kata bukan dia yang pakai. Dah lah konsan tu lah habis. Aduh, ada siapa-siapa boleh tolong carikan tak?
0: Konsan panjang?
1: Konsan panjang warna putih.
0: Warna putih ke jarum peniti kot?
1: Bukan, ada pasang konsan yang panjang tu. Dia selalu pink kat bahu.
0: Kalau kan. Selalu hilang mungkin kecil lah. Saya rasa benda ni mungkin sebabkan kecil. Jadi dia selalu tercicir, lepas tu kita tak perasan.
1: Kalau kecil tu logik lah. Tapi kalau panjang tu tak tahulah dia tercicir ke mana kan. Ataupun mungkin dia punya pin tu macam bermasalah kerana tercicir-cicir. Tak perasan.
0: Okey, saya sarankan kepada Daya, lepas ni kalau tak nak berebut, tak nak hilang, awak pakai pin yang orang pin lampin bayi tu yang besar tu kan.
1: Pin yang besar.
0: Kalau boleh jangan ambil yang sejengkal, ambil yang senegah tepa punya.
1: Ataupun Daya, tolong miss call lah.
0: Miss call lah benda tu.
1: Konsang tu mana perginya.
0: Kalau tak ada juga pagi ni, kau stapler je lah Daya. Pakai stapler je, senang. Okey Daya, terima kasih Daya untuk komen tadi. Anti Zai hutan melintang Perak.
1: Okey.
0: Ada komen ni. Topik pagi ni barang selalu hilang eh?
1: Betul.
0: Sikat rambut. Sikat rambut dengan cermin mata, dia kata. Cepat benar lupanya letak dekat mana. Sikat rambut beli banyak-banyak pun hilang juga.
1: Beli banyak-banyak kat kedai RM2 lah.
0: Saya first time dengar sikat rambut yang selalu hilang.
1: Sikat rambut. Logik.
0: Sebab saya selalu dengar rambut yang hilang, sikat ada. rambut yang makin
1: rambut
0: kurang.
1: Rambut hilang tu yang makin berkurang. Cerah di kepala.
0: Okey, Kak Zai lain macam lah Kak Zai. Terima kasih Kak Zai. Okey, ni dari Kak Zai ni. Benda selalu hilang remote aircon. Remote TV. Rupa-rupanya basuh, mesin basuh. Oh, lomak.
1: Mesin basuh, dia basuh sekali.

0: untuk terus bersama dengan dia tu agak tipis.
1: Ya.
0: Jadi itulah pun betul, saya fikir juga macam mana boleh masuk dalam mesin basuh duduk letak dalam poket
1: termasuk
0: letak dalam poket ni saya rasa
1: muat ke letak dalam poket.
0: Bukan Zaini ni jenis pakai duduk kat rumah pakai seluar kargo. Jadi dia poket kiri kanan. Okey, Hakim Kelang, telefon saya sendiri selalu hilang. Sedangkan telefon tu ada dalam tangan masa saya tengah cari tu. Pernah satu rumah tolong cari telefon. Rupa-rupanya saya sedang guna lampu suluh telefon tu cari.
1: Boleh
0: mana telefon ni ah? Aduh, tolong miss call. Ataupun, rupanya dekat tangan dia.
1: Ataupun kadang-kadang kita cari spek. Mana spek? Rupanya spek ada
0: atas kepala. Atas kepala, kan? Kejap lagi lah. Mungkin kita akan kongsikan kepada anda apa asbab yang menjadikan barang-barang ini sangat-sangat popular lah. Sangat-sangat popular lah. Bila tanya barang hilang, ini antara barang-barang yang mereka akan sebut, kan? Okay?
1: Kak Zaini kata dalam selimut tak perasan. Benda tu ada dalam selimut. So, dia termasuk dalam mesin basuh.
0: Oh, ini jenis TV dalam bilik ni.
1: Betul.
0: Kan. Selimut pun basuh main ponyok-ponyok gitu je.
1: Main ponyok-ponyok, rupa-rupanya ada remote dalam tu.
0: So, lepas ni kena kirai betul-betul lah. Kita takut ada, takut-takut ada abang dalam tu. kan? Abang tengah tidur. Lepas Zohor tu nak rehat sementara nak tunggu asar tu.
1: Dia kikirnya selimut tu.
0: Tiba-tiba dia nak sampai rajin pula nak basuh selimut petang-petang. Dia ponyok-ponyok kan, tahu-tahu letak dalam mesin basuh. Dia pun mencari, mana orang tua ni tak balik-balik. Rupanya dalam mesin basuh laki dia. Risau tu. Okey, kejap lagi kita akan kembali semula. Yang mana belum komen lagi, anda boleh komen sekarang ini di dalam WhatsApp ataupun anda juga boleh hubungi kami di talian. Terus dengarkan Selangor FM.

Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.

0: Itu dah nyanyian daripada Kakak Azraf dengan tajuk lagunya Hilang 8.40 minit pagi. Kepada yang sedang memandu, hati-hati memandu. Kejap lagi kami akan kongsikan info trafik semasa kepada pemandu di Lebuh Raya. Apa benda yang selalu hilang di rumah anda? Sema tu sen, kita kembali semula. Kita nak raikan komen-komen daripada pendengar. Okay. Salmah, Kuala Selangor. Pendapat saya, setiap kali nak isi borang atau tulis sesuatu, apa yang selalu saya rasa hilang? Cuba teka.
1: Mesti pen. Itu biasa.
0: Tapi bila kemas rumah, jumpa dekat 20 batang pen.
1: Fuh, 20 tu.
0: Dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya lah pula tu.
1: Contoh?
0: Dekat dapur. tiba-tiba dalam basuh bunga.
1: Oh, pen tu berayap sampai ke situ.
0: Itulah tu. Dalam kereta jangan cakap lah. Memang banyak. Okey. Sebab saya pun betul lah. Sejak saya meninggalkan sekolah, saya tak pernah lagi beli pen dan pakai ataupun guna pen tu sampai habis dakwat. Dah tak ada lagi dah.
1: Maksudnya tak sempat habis, dia hilang.
0: Kan? Pakai untuk satu sekali isi borang ataupun satu sain, hilang.
1: Lepas tu entah ke mana.
0: Selalu ada kat kawan lah.
1: Kawan-kawan ambil pen buat harta sendiri ke?
0: Mungkin kadang-kadang dia macam pinjam kejap.
1: Pinjam kejap.
0: Rupanya pergi tak kembali. Benda-benda macam itu.
1: Okey, Amir dari Gombak katanya payung paling kerap hilang, terutama bila nak hujan.
0: Payung itu bukan hilang. Itu lebih pada tak bawa. Bila dekat kerat hujan, kan, bila dekat hujan baru perasan payung tak ada tu, itu tak bawa.
1: Dia lupa nak bawa.
0: Lupa nak bawa tu bukan hilang. Ataupun payung, saya rasa betul juga kenapa awak perasan macam hilang. Kadang-kadang kita pergi pasar raya,
1: betul?
0: Bawa sebab turun dari kereta tu hujan.
1: Okay.
0: Masuk pasar raya tinggal kat luar. Dia kan kena tinggal kat pintu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Masuk pasar raya keluar-keluar. Dah hujan dah. Lupa.
1: Lupa tu satu, lupa satu. Takut satu. Mana banyak aku tadi hilang. Orang ambil ke? Orang terambil ke?
0: Itu kan? Pun salah satu juga kan. Payung pula, payung jenama kereta. Dia sama je semua orang. Azlan Gombak, kunci kereta selalu hilang kat rumah. Dah jadi rutin pagi dah. Sampai satu rumah kena turut serta dalam operasi mencari kunci sebelum pergi kerja. Okey, kunci kereta ni pun masalah juga. Kalau anda selalu amalkan letak dalam poket. Lepas tu balik rumah santai depan TV, kan.
1: Betul.
0: Dia memang akan selalu tercicir kat sofa. Kan. Itu yang saya kalau boleh sangkut dekat seluar.
1: Yeah.
0: Ataupun dia ada... tu cakap macam ada dicipta dia penyakit kunci tu.
1: Jadi maksudnya bila letak dalam poket tu, maksudnya dia akan merayap keluar.
0: Ya. Kadang-kadang tu yang termasuk dalam mesin basuh. Cakap Zaini tadi.
1: Okey. Zuri Sepang, USB ataupun pendrive selalu hilang walaupun jarang digunakan. Tapi selalunya kalau dia perasan hilang kalau bila nak guna.
0: Memang orang kita memang gitu. Bila nak guna baru perasan hilang.
1: Ada je benda tu.
0: Itu yang ada kajian. Satu mengatakan bahawa kalau kita tinggal satu barang di satu tempat, contohnya kita beli barang tu, contoh kita aku suka barang ni, kan. Lepas tu kita letak satu tempat dekat depan pintu lah. Benda tu mengganggu laluan. Jangan cakap tu jagi kita ni. Kalau kita orang nak, kalau ada orang yang nak alihkan, jangan-jangan nanti aku nak pakai tu. Tapi kita sebenarnya tengok dalam masa 3 minggu maksimum. Kita tengok 3 minggu kalau kita hilangkan tanpa pengetahuan dia, dia tak cari, maknanya barang tu dia tak nak pakai pun. Itu ada kajian tu. Ada kajian-kajian. Okey, ini ada pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Cik Temizi kat mana tu? Dalam kereta ni nak pergi mana? Macam boleh mention
2: baru lah. Baru balik minum pagi.
0: Seorang je ke minum pagi?
2: Tak. Dengan mem lah.
0: Senyap mem kat tu, eh. Mulut kena tape ke apa? Senyap sangat tak dengar bunyi tu. Okey.
2: Dia tukang dialkan tadi.
0: Terima kasih mem. Okey, Cik Temizi. Barang apa yang selalu hilang tu? Ni mem saksi duduk kat tepi tu. Boleh cerita sikit.
2: Bukan, selalunya kebanyakannya terlupa. Yang pertamanya, kadang saya selalu kata cermin mata, kan. Cermin mata kita letak atas kepala. Tolak atas kepala, lepas tu bila kita nak guna, saya cari mana cermin mata saya ni. Tanya orang tanya, lelah dia kata tu atas kepala tu.
0: Tu atas kepala tu cermin mata bukan cekak. Okay.
2: Yang keduanya selalu hilang tu lah, macam remote lah. Remote. Tak kira remote apa, TV ke, aircon ke.
0: Saya ni kalau tengok graf ataupun buat kajian, 99% penduduk di negeri Selangor ni selalu hilang remote.
2: Dia bukan hilang, dia kadang misplace lah. Misplace kan. Patutnya kita kalau kat rumah tu kita ada macam aircon dan ada tempat selak dia. Tapi dia orang main tempat nampak je. Bila nak guna nak tutup dah tak jumpa lah, terus bypass dia punya switch dia.
0: Okey. Saya nak tanyalah pandangan Cik Temizi sendirilah. Kenapa remote tu selalu hilang?
2: Pertama, bila kita disiplin lah, kita tak disiplin.
0: Yes, betul.
2: Disiplin. Dan patutnya kata, contohnya kalau remote TV, kita kadang letak satu bekas kat depan TV ke apa semua kan. Lepas guna tu letak atas tu lah. Ini tak guna. Ada yang duduk atas iron board, ada yang duduk dekat cushion.
0: So betul lah
2: antara punca-puncanya.
0: Okey, saya setuju dengan Cik Temizi. Disiplin, semua orang guna satu SOP yang sama, bahawa kalau dah tukar channel, pastikan remote tu terus diletakkan dalam bekas atas coffee table depan sofa tu.
2: Mana yang kita sediakan bekas dia lah, habis betul tak?
0: So maknanya itu center dia. Nak cari apa-apa situ, nak cari kunci, segala kunci dia ada dalam peti kunci. Macam
2: keyboard tu kan. Macam saya kan letakkan kat rumah tu ada keyboard. Maknanya nampak kunci tu, nampak disiplin lah anak-anak tu. Kunci motor dia ke, kunci kereta ke, kunci rumah ke. Bila nak keluar dia ke, buka kat kunci box.
0: Okay. Disiplin ni juga dia perlu datang dengan penguatkuasaan kan. Contohnya kalau
2: macam saya ni bekas askar kan, disiplin juga kat situ kuat lah. Memang saya tegah kat situ, jangan sepah-sepah. Kalau saya bersepah, saya kadang saya buang lah.
0: Itu yang jadi disiplin tu.
1: Tu garang tu.
2: Nampak macam baju kan, baju-baju kotor yang sepah sana sepah sini, saya buang lah. Ada tu dekat plastik hitam tu ada. Ada yang jadi
1: kan. Garang tu, kalau sekali, sepah sikit je buang.
0: Kan, sekali kena
2: bukan tak kan selalu, maknanya kita tengok lah kan. Mula kita tegur lah, lepas tu barulah kita apa ni kan.
0: Betul lah. Bila Cik Temizi cakap macam tu, saya mula takut lah nak, kalau Cik Temizi ajak pergi rumah ke apa,
1: jangan sepah-sepah.
0: Saya takut kalau saya duduk sepah-sepah kena buang.
2: Tak ada. Tak tahu mana pun tahu.
0: Okay. Saya ni jenis suka duduk sepah-sepah kan.
1: Dia sendiri yang suka sepah.
0: Takut duduk sepah-sepah. Saya sepah-sepah ni buang. Wah. Kau dah tak jumpa aku dah. Ada tempat-tempat kita semula dah aku. Okay, Cik Temizi, terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Selamat bertugas api dengan apa ni.
0: Baik, selamat meluangkan masa bersama dengan mem tercinta di sebelah tu. Assalamualaikum.
2: Ya, sama-sama.
0: Alright, okay, kejap lagi kami akan kembali semula. Sembang Tusen tak habis lagi. Ada sikit lagi masa. Yang mana nak komen, anda komen sekarang.
3: Hai, saya Chong Bi.

0: muda. Pesanan iklan ini daripada saya, Chombi. Sayang, I love you.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Tanjung Beli Perak, Kajang Silk Perahan dari Sungai Ramah ke Unit 10, Kajang Mewah ke Jalan Reko, Bandar Sungai Long ke Taman Taming Jaya, Balakong ke The Mines, di Lebuh Raya Max Perahan dari Sri Kembangan ke Bukit Jalil, di Lebuh Raya Bertingkat Damansara Shah Alam Perahan dari Seksyen 5 Kota Damansara ke Samui Damansara, juga Damansara Perdana ke Pencala. Mohon rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dalam keadaan baik.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: sedia.
1: Hello, saya ni Bujang, 8.52 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita sekarang ini berada di penghujung jam yang ketiga untuk Sembang to Send, barang yang selalu hilang dekat rumah. Ini kalau saya tengok, saya tanya ala Google, kan? Kenapa kebanyakan barang-barang yang disebutkan oleh pendengar-pendengar kita ni sering hilang? Mudah sangat nak hilang. Sebab apa? Yang pertama, dia kata otak kita ni buat sesuatu secara automatik. Kadang-kadang kita letak barang sambil buat perkara lain. Contohnya pegang telefon sambil bercakap, kemudian letak atas peti ais, ataupun dalam almari. Tanpa sedar, macam siapa tadi? Kak Sia, kan?
2: Kak Sia.
1: Kemudiannya tak ada tempat khas yang seperti Cik Temizi cakap tadi. Betul. So tak ada disiplin lah dekat situ. Tak ada ketetapan yang telah ditetapkan. Ramai pengguna dalam rumah pun jadi asbab juga. Dan ini juga sering berlaku, iaitu anak-anak kecil kita yang kat rumah ni yang jadi pengurus logistik.
2: Ya.
1: Tolong ambil jap, dik. Ambil tu. Tolong ambil jap ni. So dia ambil pun sambil lewa. Hantar pun sambil lewa juga. Sebab dengan orang cakap dia punya ni kematangan dia tu belum lagi, kan. Dan terlalu sibuk ataupun tergesa-gesa pun antara punca yang menyebabkan selalu hilang barang remeh-temeh dekat rumah ni. Okey, dan tip yang boleh kita kongsikan untuk kita cuba amalkan, iaitu tetapkan peraturan dekat rumah untuk setiap barang tu. Kunci ada dekat keyboard. Remote ada dekat coffee table depan sofa. Okey, apa lagi yang baru selalu hilang? Stoking.
2: Stoking
1: dia ada kotak khas dia, mesti berhampiran dengan rak kasut.
2: Ataupun kalau masuk mesin basuh tu, dia ada beg dia. Terpisah. Selalu kadang-kadang bila stoking ni dia terpisah tu, sebab dalam mesin basuh dia bercampur-campur.
1: Betul. Ataupun asingkan basuh. Ini trip basuh stoking je, kan?
2: Betul.
1: Okey, gunakan bekas ataupun dulang khas, amalkan ayat letak dan ingat. Sebelum letak barang tu, sebut dalam hati. Saja aku letak kunci ni, okey, untuk aku ingat. Contoh, kena niat macam tu. Kurangkan multitasking dalam benda-benda yang penting. Contohnya kalau nak buat satu kerja tu, fokus satu kerja. Jangan sambil-sambil. Yalah, kita tahu orang Malaysia ni memang multitasking, kan. Lebih satu satu kerja kita buat. Tapi bila dalam keadaan yang tergesa-gesa, itu yang boleh jadi sebarang kemungkinan hilang barang tu.
2: Yang paling penting, kena bawa bertenang. Bila kalau cari dalam cari barang dalam keadaan yang orang kata serabut, memang tak jumpa. Betul.
1: Macam tadi Kak Sia pun dah kongsikan tip dia. Malam-malam relax, tanya layan-layan mata tu, ingat balik, mana ni dah seminggu dah hilang ni. Remote, tolonglah remote, kan. Siap tarik nasib. Baliklah. Mak rindu kamu ni.
2: Baik. Okey, itu dia. Aku kata relax-relax, tenang, kan. Bawa fokus tu boleh ditajam untuk kita ingat balik mana tempat kali terakhir kita lihat barang yang kita cari tu.
1: Okey. Jadi terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami dalam Sembang to Send untuk edisi hari ini. Dan insyaAllah selepas ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa di Konti Selangor FM, di mana Adun Lembah Jaya yang berhormat Tuan Syed Ahmad ataupun YB Ultimate akan bersama dengan kita. Kita nak cerita berkenaan dengan Lembah Jaya. Orang-orang Lembah Jaya, pendengar-pendengar di Selangor FM, kita jemput juga untuk anda tonton secara live di Facebook rasmi Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik haru-biru, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Isma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat 2 hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus 2 hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tamat di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baharu di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada, iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nosyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi nak berlaku adil lah pada penduduk di situ, kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccardo berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Satu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggugah.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Sila ambil perhatian trafik gerak perlahan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di terowong smart, trafik perlahan menghala ke Jalan Tun Razak. Di lekas, perlahan di Plaza Tol Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Di lebuh raya Spring, perlahan di lokasi berikut Damansara Link. Perlahan dari Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara. Damansara Utama ke Plaza Tol Damansara. Semantan ke Jalan Tuanku Abdul Halim. Kerinci Link, perlahan dari Mount Kiara ke Sri Hartamas. Bukit Kiara ke Plaza Tol Pantai. Di Pencala Link, perlahan dari Pencala ke TTDI Utara. Dan Mount

0: Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam kita Selangor Maju bersama. Kita kembali dalam jam yang terakhir, segmen TTKO. Teh Tarik Kopi O hari ini istimewa kami bawakan untuk anda.
1: Kita Selangor.
0: Hari ini kita bersama dengan Yang Berhormat Tuan Syed Ahmad ataupun lebih dikenali sebagai YB Ultimate. Yes. Adun Lembah Jaya. Assalamualaikum YB.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi guys. Apa khabar?
0: Alhamdulillah. Lama kita tak bersama dengan tetamu-tetamu istimewa.
1: Betul.
0: Kita ni Wan eh.
1: Aha,
0: hari ini kita
1: halinya bersama-sama dengan YB Ultimate.
0: Oi, awak.
1: Dulu dia balik tabir.
0: Oh, dulu balik tabir. Sekarang ni sebagai penali utama lah.
2: Betul.
0: YB pun alhamdulillah. Memang dah biasa dengan Selangor FM, di RTM juga. Saya pun tadi saya confused. Ni bos baru ke? Dah macam staff YB.
2: Siapa?
0: YB dah datang tadi macam,
2: Dah terbiasa.
0: Dah terbiasa. Nampak macam tak kekok, buka pintu pun tak payah lock.
1: Dia nampak macam bos-bos yang tengah pasang
0: kan? Okay YB, buat sekian kalinya kita nak ucapkan selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Terima kasih.
0: Kalau kita tengok di media sosial YB sendiri pun memang agak sibuk di kawasan.
2: Betul.
0: Iaitu di Lembah Jaya sendiri. Okey, untuk pembuka, mungkin YB boleh kongsikan lah sekarang ini apa yang sedang berlaku di Lembah Jaya.
2: Apa yang sedang berlaku eh?
0: Yes.
2: Okey, kita baru habis Hari Raya Adil Adha kita.
1: Okay.
2: Hari Raya Korban kan, dan ia satu memang merupakan satu tarikh yang atau satu peristiwa dalam kalender tahunan Lembah Jaya ini sangat meriah.
0: Oh,
2: sangat meriah.
0: Yalah, sebab saya sedia maklum Lembah Jaya ni dia memang terkenal dengan rewang.
2: Yes.
0: Ah kan, rewang. Walaupun dia duduk di sebenarnya lokasi lokaliti dia di pinggir bandar.
2: Orang rasa Ampang ni bandar, tapi sebenarnya dia topeng ya bandar.
0: Oh,
2: jiwa dia sangat jiwa kampung.
0: Desa lah eh.
1: Okay, maknanya luaran dia bandar, dalaman jiwa tu.
2: Orang-orang kalau tak datang dia rasa bandar lah.
0: Okay.
2: Tapi kita punya semangat komuniti, kita punya gotong royong, kita punya duduk kedai kopi, sembang lepas solat isyak, itu memang antara ciri-ciri yang membuat orang tak mau pindah keluar dari Lembah Jaya.
0: Okay. Walaupun sebenarnya kalau pada hakikinya kita tengok, oh ni budak mesti budak Ampang, snack bag, baggy.
2: Tak ada.
0: Baggy treasure kan. Tapi rupanya, oh dia punya jiwa tu rewang eh.
2: Betul, betul.
0: Okey, baru kita tahu lah orang di Lembah Jaya. Baik, YB, kita bila bercakap pasal Lembah Jaya hari ni, perkara pertama yang terlintas di fikiran YB, untuk YB lontarkan, untuk YB kongsikan, supaya orang tahu, this is a Lembah Jaya. Satu perkataan maybe.
2: Community.
1: Wow.
2: Community.
0: Kuat maybe sana.
2: Kuat. Itu enjoy.
0: Okay. Enjoy tu daripada segi apa?
2: Tak, kita rasa seronok sebab di kadang-kadang ni bila kita pergi ke turun kawasan, dah tentu kerja.
0: Okey.
2: Tanggungjawab kita kan, kita angkat sumpah sebagai rakyat.
0: Betul?
2: Kan. Tapi apa bila kita turun kawasan dia tak rasa macam kerja.
0: Oh, dia rasa macam family family bonding lah.
2: Rasa macam bonding dan dia apabila kita bahaskan tu, bila kita ke dewan kita bawa isu-isu ni, kita bukan bahas mata-mata untuk berkata-kata sesuatu. Kita bahas sebab kita betul-betul nak membawa apa ni, penambahbaikan kepada masyarakat Lembah Jaya.
0: Okay. So maknanya kalau macam bantu pun memang nak bantu macam, bayangkan ni adik-beradik ni macam pakcik aku.
2: Betul.
0: Yang rasa susah kan.
2: Ya, betul.
0: Baik. Satu perkataan ni adalah community untuk Lembah Jaya. Mungkin ada juga pendengar-pendengar dan juga penonton kita di Facebook rasmi Selangor FM. Sekarang ini kita bersiaran secara langsung di Facebook. Kita nak bercerita lebih lanjut berkenaan dengan aspirasi dan harapan rakyat di Lembah Jaya. Kita berehat seketika, kita repak dulu, kita akan berhibur terlebih dahulu. Selepas ni kita akan kembali semula dalam Kita Selangor.
3: Kisah Pak Pumbak Mustope, si Dule di rumahnya. Tom RPRK.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, kita sembung semula kita Selangor ni bersama dengan YB Ultimate untuk kesekian kalinya. Kalau kira-kira pakai jari ni YB.
2: Pakai jari eh?
1: Berapa kali YB ya? Lebih pada
2: sini, Selangor.
1: Lebih daripada 5 YB.
2: Ada ko.
1: Lebih ada lah. Saya rasa dah memang YB memang dah biasa sangat dengan Selangor kan.
2: Tapi dia mesti bagi keistimewaan sikit kat Selangor FM.
1: Alhamdulillah.
2: Sebagai anak Selangor.
1: Cik, betul. Tapi thank you YB sebab sama-sama sudi bersama dengan kami. Kalau panggil pun, kalau dekat sidang dulu YB, kita sembang-sembang. Okay. Ini boleh. Antara saya punya informer YB, apa yang jadi kat dalam dia akan kongsi punya.
0: Okay
1: YB, kita nak teruskan lagi.
0: YB, dua keutamaan yang sedang diberi fokus untuk pembangunan Lembah Jaya masa sekarang ni.
2: Okay, dua keutamaan. Pertama sekali ialah masih lagi infrastruktur untuk saya. Kerana ada banyak yang, bukan banyak lah, ada yang tertangguh. Kerana EKVE nak tunggu siap. EKVE dah siap ni, jadi kita fokus tahun lepas. Fokusnya memang betul-betul. Kali ini fokus dia nombor dua lah ranking infrastruktur ni. Kan baru-baru ni MPAJ dah mengumumkan bahawa dia ada penurapan jalan semula dekat Taman Kosas fasa 2, tak salah saya. Jalan 3/1, jalan semua bermula dengan 3 tu dapat turapan semula lah. Kan ini memang penduduk Taman Kosas menunggu dah lama dah ni. Kan jadi alhamdulillah dapat. Itu satu. Yang kedua ialah keberlangsungan hidup lah. Pertama sebenarnya paling utama. Kan sebab krisis yang berlaku akibat perang Asia Barat ni, kita tertumpu kepada itu. Dan ada beberapa benda yang kita buat. Dan kita nak cuba memperkasakan bekalan barang dapur kepada orang-orang Lembah Jaya, pertama sekali. Kedua ialah untuk kawan-kawan kita, terutama rider-rider Grab atau rider-rider ride share ni, untuk tolong diorang sikit. Sebab diorang punya kenderaan ni bukan kenderaan suka-suka.
1: Betul.
2: Itu betul-betul kaki diorang.
1: Itu puncanya kan. Punca segala-galanya kan.
2: Jadi untuk kalau kita bawa kereta ni, kita kena tengok mileage.
1: Betul.
2: Dah cukup 10,000 ke apa, kita kena servis. Kalau bawa motor ni lebih kurang sebulan sekali. Tak kisahlah mileage tu berapa, tak bawa pun awak kena servis.
1: Betul.
2: Jadi akan ada berapa ni, kalau awak seorang yang bekerja dalam ekonomi gig ni, kan awak tunjuk bukti, awak akan ada kita tolong sikit dari segi servis motor dia lah.
1: Khusus untuk penduduk di Lembah Jaya.
2: Dan akan datang insyaAllah bulan depan ialah untuk peniaga-peniaga kita kecil ni, kata peniaga-peniaga kecil tepi jalan dan dekat
1: penjaja.
2: Kan kadang-kadang dia berniaga dia pacak kemah.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kemah dia ni dah usang sikit tu, dah lapuk sikit tu, insyaAllah kita boleh tolong gantikan lah.
1: Alright.
2: Kita buat program sikit lah. Sebab ini pun kalau tak ada tu tempat berteduh tu, macam mana nak berniaga dengan dengan selesa.
1: Bila ini, dia tak ada berniaga, orang nak makan dekat area situ pun jadi susah pula.
2: Alah, terkenal dengan makanan-makanan sedap.
1: Yelah tu kan? Lembah Jaya kan. Tu pun pot-pot makan juga tu.
2: Apa datang saya bawa.
1: Okay YB, itu antara fokus utama kan. Tadi pertama kita cakap satu perkataan. Soalan kedua, dua perkara yang sedang
0: menjadi keutamaan.
1: Menjadi keutamaan. Betul. Diberikan fokus iaitu infra dan juga bantuan sara hidup lah. Kan. Dan kita nak fokus pada era digital sekarang ni. Betul. AI. Dan kalau saya tengok sendiri peribadi, YB pun memang tidak melepaskan peluang untuk gunakan era digital ni untuk menyampaikan info-info kan. Kadang-kadang mungkin benda tu ada je, orang tak cakna. Jadi takkanlah YB nak kena pergi ketuk satu-satu buah rumah kan. Jadi YB akan sebarkan info-info penting tu di media sosial YB sendiri.
2: Betul.
1: Okay. Kalau YB tengok lah macam mana teknologi sekarang ni boleh YB and team manfaatkan untuk tingkatkan kualiti hidup masyarakat di kawasan YB sendiri.
2: Okay, kita banyak menggunakan teknologi zaman sekarang ni sebagai satu saluran penerangan.
1: Okay, itu satu.
2: Saya bagi contoh lah. kita ada 3 WhatsApp group.
0: Oh, 3.
2: 3 WhatsApp group yang kita guna untuk penerangan. Pertama sekali ialah KRT.
1: Okey.
2: WhatsApp group tu semua KRT dalam tu. Lagi satu ialah JMB dan Persatuan Penduduk. Dan lagi satu ialah AJK-AJK Surau.
1: Okey.
2: Kan jadi bila kita kumpulkan kita bagi maklumat melalui 3 WhatsApp group utama ni terpulang kepada orang yang dalam tu sebab diorang pun pemimpin dan ketua juga dalam komuniti masing-masing, dalam organisasi masing-masing, diorang sampaikan lah. Sebab kalau nak bagi ketuk satu persatu, forward satu persatu,
1: lambat.
2: Tak mampu. Jadi kita masing-masing tu.
1: Okey.
2: Itu salah satunya lah. Kan keduanya ialah banyak insentif dekat Selangor ni. Kita sekarang ni kena daftar atau kena berurusan secara online.
1: Betul.
2: Kan?
1: Selangkahnya.
2: Selangkahlah. Sekarang ni fokus kami ialah skim air Darul Ihsan dan juga khairat Darul Ihsan.
1: Okey.
2: Khairat Darul Ihsan ni kita tumpukan lebih kepada golongan veteran lah, utai-utai ni kan. Kadang-kadang utai-utai ni dia nak isi pakai online tu
1: susah
2: agak,
1: kan?
2: Dia kalau tak biasa.
1: Kalau tak dibantu tu
2: dia tak biasa. Jadi tak siapa biasa. Datang office kita tolong bantu. Kan bagi maklumat duduk kita tolong ini. Itu menggunakan teknologi juga tu kadang-kadang. Dan yang biasa tu okey lah. Kan yang tak biasa ni takkan kita tak mau mereka

0: yang kita boleh tolong, kita tolong.
1: Baik. So maknanya memang di pusat perkhidmatan YB sendiri memang ada tawarkan.
0: Ada, ada
1: perkhidmatan tu.
0: Ada, ada.
1: Okey. Jadi kita nak wawarkan jugalah kepada pendengar-pendengar di Selangor FM ni.
0: Jangan tercicir. Jangan sampai kerana tidak biasa atau tidak boleh atau tidak mahu atau tak bermotivasi untuk isi borang berdaftar tu, tak. Kan? Kalau zaman dulu ni lain. Kalau zaman dulunya ada orang yang buta huruf. Jadi pegawai apa ni, pegawai akan tolong isikan orang. Ini pun sama juga. Dia cuma bukan ni, dia cuma tak celik IT sikit.
1: Kadang-kadang dia dah cuba kan.
0: Kadang-kadang dia dah cuba. Tapi kita datang kan, tengok macam mana ni. Okay, Ji, tak apa Ji, kita tolong. Kadang-kadang saya pun buat. Sebab kalau ramai, saya pun buat pakai phone saya. Ji, nama penuh apa Ji? IC.
1: YB pun buat ni?
0: Buat, kadang-kadang buat lah.
1: Okay.
0: Sebab kita nak cepatkan. Antara kritikan rakyat tentang pentadbiran negeri dan atau pentadbiran persekutuan ialah lambat. Dia lambat sebab kita ikut kita punya tata kelola, prosedur kan. Tapi kalau kita boleh cepatkan, itu merupakan salah satu sebab kadang-kadang diorang tak nak. Kalau kita boleh cepatkan, diorang sangat
1: agum lah. Benda yang baik jangan dilewat-lewatkan kan.
0: Okey. Sebab diorang kata macam ini mesti lama ni.
2: Betul
0: kan, macam pendaftaran kalau di luar sikit, pendaftaran sijil halal sekarang untuk 14 hari boleh settle.
1: Wow, 14 hari
0: ada orang ingatkan ini berbulan-bulan. Di Selangor 14 hari boleh settle.
1: Okey, tapi kadang-kadang perkara ini dia tertakluk kepada pemohon juga. Kalau awak mengikut kriteria-kriteria tu dengan perfect,
0: betul,
1: kita pun akan cepat kan. Betul,
0: betul,
1: yeah?
0: Betul. Sebab tu kadang-kadang di pejabat DUN tu kita ada senarai semak. Bang, abang tengok senarai ni, semua cukup benda kah? Ni ada, abang datang balik, kita tolong.
1: Okey.
0: Kita tolong cepatkan semua. Kan,
1: sebab kadang-kadang orang cukup marah ni bila macam, oh ni tak cukup. Saya ni yang ni dah terpaksa hantar anak pergi pengasuh ni kan.
0: Abang confident senarai semak ni semua ada.
1: Datang,
0: abang datang. Kita cepatkan.
1: Kita proceed terus. Okey.
2: Orang selalu komplain apa lambat tu sebab orang penat nak menunggu kan.
1: Ya. Okey. Baik, itu dia antara pendapat YB sendiri. Dua keutamaan yang telah diberikan buat ketika ini dan kenaan dengan digitalisasi ni. Okay, YB, selepas ni ada satu soalan. Sebab kita tahu YB ni dia bukan jaga. Tadi YB beri fokus pada warga emas, tapi sebenarnya sebagai seorang YB, dia yang baru lahir sampailah warga emas semua
0: ada
1: kena bagi fokus. Betul YB ya?
0: Betul.
1: Selepas ni ada soalan yang begitu, kita nantikan. Baik. Selepas ini kita nantikan jawapan YB yang mana di live Facebook. Relax jap, boleh komen-komen, nanti kita bacakan.
3: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama Hotpoint dan lebih energetik.

penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Baik, kita kembali semula TTKO kembali untuk edisi hari ini Isnin 8 Jun 2026. Kita masih bersama dengan anda, masih lagi bersama dengan saya Apis, Awan dan juga yang berhormat Tuan Syed Ahmad ataupun YB Ultimate yang masih lagi berada di konti Selangor FM ini bagi menceritakan aspirasi dan harapan rakyat Lembah Jaya khususnya. Jadi terima kasih juga rakyat masyarakat di Lembah Jaya, masyarakat di negeri Selangor ini yang turut bersama untuk kita punya sesi perkongsian pada hari ini. Baik YB, kita nak sambung semula tadi. Kalau kita tengok, YB memang bukan sahaja yang warga emas, usia muda, yang daripada lahir pun dalam jagaan juga YB, dalam usaha apa yang mereka perlukan. Okey, yang baru lahir ni lain, susu, pampers, dah masuk sekolah, buku, lepas tu dah dah habis sekolah, pekerjaan pula. Betul. Jadi usaha YB sendirilah yang YB cuba lakukan untuk pastikan tak ada golongan masyarakat di Lembah Jaya yang tercicir daripada arus pembangunan. Macam mana YB strateginya? Mungkin YB boleh kongsikan.
1: Okey, apabila kita buat apa-apa kerja kita di Lembah Jaya, saya dan pasukan saya, dia bukan seorang Dia ada.
0: Dia bukan seorang. One man show punya.
1: Bukan one man show.
0: Okey.
1: Kan dia ada, kita ada pasukan. Dan pasukan ni apabila kita merancang apa-apa, apa-apa usaha pun, kita melihat kita ada kerangka yang tersendiri. Kan kerangka kami ni kita panggil 3B.
0: Tiga B. Saya teringat Abang Musmi lah.
1: Beberapa.
0: 3B.
1: Tak ada. 3B ni ialah bersekolah, bekerja dan bersara. Ada lebih kurang 3 generasi lah. Kan, jadi apa kita kata, okey, kalau apa kita buat dalam masa 3 bulan atau 6 bulan ni untuk bersekolah apa? Kan, sebagai contoh, apa yang kita akan buat, apa kita akan buat insya-Allah bulan ni atau bulan depan, kita akan bagi setiap tadika kemas ni CCTV.
0: Wow.
1: Untuk CCTV di depan untuk keselamatan sebenarnya.
0: Baik. Yeah.
1: Untuk keselamatan. Jadi apabila ada orang ambil murid-murid ni, kalau ada apa-apa yang tak berlaku, kita boleh nampak, kita boleh nampak dia main number plate motor atau number plate kereta, kita nampak muka dan sebagainya lah. Kan selalunya atau 90% tak ada apa-apa berlaku. Tapi bila ada CCTV tu, orang nak buat pun fikir dua-dua kali. Ibu bapa pun apabila dia tengok, dia rasa tamak sikit. Bukannya kita mendoakan sesuatu, tapi kita rasa ada keselamatan. Macam kita nampak polis ronda, kan tak ada apa-apa berlaku kan. Tapi bila kita nampak polis, alhamdulillah, okay, bagus polis.
0: Kan, rasa selamat dekat sini kan.
1: Ya, itu untuk bersekolah lah. Untuk bekerja macam saya kata tadi, untuk kawan-kawan kita dalam gig ekonomi ni, kita ada beberapa usaha lah. Kan, kita ada satu untuk peniaga pun ada usaha, dan kita tengah merangka satu program insyaAllah untuk yang usahawan pula. Untuk yang meniaga, usahawan lah. Sebab usahawan ni satu masa dahulu dia bukannya satu benda yang menarik atau dia arus perdana. Kan, sekarang dah jadi satu benda yang adalah kalau tanya anak-anak kita kan, nak jadi usahawan.
0: Mesti akan macam nak ada side business kan. Nak ada business sendiri.
1: Betul. Untuk pihak warga emas pula, kita dah baru mewujudkan di antara ketua kampung dan ahli majlis kita, satu database pesara-pesara yang tinggal bersendirian, sama ada berpasangan atau seorang. Maknanya dia tak bertinggal dengan anak atau cucu diorang. Kan, jadi apa kita buat ialah kita buat pemantauan berkala lah untuk diorang ni. Kan, sebab kadang-kadang diorang jarang keluar rumah. Jadi check macam, you know, jadi kita kata okay, minggu ni kita buat pemantauan berkala. Jadi ketua-ketua kampung ahli majlis kita, dia akan call. Okey ke tak, perlukan apa-apa ke tak. Kan, kita tak nak diorang tercicir. Ini satu benda yang inilah. Kan, yang tinggal dekat anak dia, bertinggal berdekatan tu tak risau sangat, sebab anak dia akan check. Yang anak dia tinggal jauh, kita ada database ni.
0: Ini saya saya rasa saya memang sangat-sangat tertarik benda ni.
1: Dia senang je, kerja senang je. Ketua kata Tok tak payah pergi. Macam mana YB, saya nak check ni, tak payah pergi Tok call dulu.
0: Kalau tak angkat,
1: kalau 3-4 kali tak angkat, kalau sekali tak angkat, faham lah, mungkin dia dalam apa ni, bilik air, ataupun dia tengah solat, ataupun dia tidur. Kalau 2 kali tak angkat tu, Tok pergi tengok, Tok pergi jenguk sikit. Tanya okey ke tak. Kalau okey, kalau dia perlukan apa-apa, beritahu. Kadang-kadang ada lah tu, ni saya ni apa ni,
0: pahit pecah tak ada orang, anak pula tak balik lagi.
1: Saya dah apa ni demam 4 hari.
0: Allah mak.
1: Beras dah habis. Okey tok, kita hantar beras dulu.
0: Okey. Pengalaman YB buat benda ni dah berapa lama YB?
1: Pengalamannya datang daripada dapat laporan yang ada yang tercicir.
0: Okey.
1: Jadi kita dah tahu itu satu masalah. Kan sebab bila tanya tu tok, kena ketua kampung katakan misalnya, kenapa ke? Tak tahu YB, tak ada orang cakap. Jiran dia pun tak cakap apa-apa. Okey tok, macam ni. Kita panggil sebab kita ada satu majlis ni, kita panggil Majlis Tindakan Lembah Jaya. Maknanya ahli parlimen ada, adun ada, ahli majlis ada, tok pengulu ada, ketua kampung ada. Dan apa ni, ketua komuniti India, ketua komuniti Cina ada. Kita bila kita jumpa dia kata, saya kata kita wujudkan satu database. Apabila kita rangkumkan database tu, dipegang di pejabat DUN, tapi masing-masing ada dia punya lah. Kan, dan apa dia, dia decentralize sikit. Dan dia orang check.
0: Okey.
1: Jadi sekali-sekala saya dalam WhatsApp group saya letak, okey, kita check. Kita check warga-warga emas ni.
0: Supaya kita benda check. Ni tak jadi benda-benda yang tak diingini lah.
1: Jadi semua yang pegang ni bila dia check tu, saya kata kalau awak tak report apa-apa, maklum balas kepada saya, saya anggap tak ada apa masalah.
0: Okey.
1: Dia bila ada je YB ni tak, dia demam 4 hari, dia tak cukup beras.
0: Okey, hantar orang tolong bawa pergi klinik.
1: Bagi alamat kita hantar.
0: Baik. Okey, itu antara 3 ber eh.
1: 3 ber.
0: 3 ber. Bersekolah, bekerja, bersara. Baik YB, kalau kita tengok Ogos 2023. YB sebagai adun Lembah Jaya. Okey. Sekarang ni dah almost
1: lebih sikit 3 tahun.
0: Lagi sikit lagi berbaki berapa? 2 bulan lagi?
1: 3 bulan.
0: 3 bulan lagi genap 3 tahun. Jadi sampai ke hari ini, apa yang membuatkan YB terus bersemangat untuk berkhidmat kepada warga Lembah Jaya ni YB?
1: Sebab diorang best.
0: Simple.
1: Betul. Diorang best. Baik, okay, nak berjanjikan cerita, saya tak tinggal di Lembah Jaya. Saya tinggal Bukit Antarabangsa sebelah. Saya tinggal DUN sebelah. Kan, tapi walaupun saya kata kat Lembah Jaya, ini mungkin orang kata saya berkempen ke apalah.
0: Okay.
1: Saya balik, badan saya balik, tapi hati saya kat Lembah Jaya. YB tipu lah cakap macam tak betul. Mengigau pun cerita pasal Lembah Jaya. Isteri kata, awak semalam awak mengigau tau pasal kampung ni dengan taman ni. Kan, ini belum settle, itu belum settle. Okey lah.
0: Yang maksud best tu mungkin YB boleh describe sikit lah, supaya orang lebih faham. Ramah tu kita tahu tadi YB
1: balik kepada komuniti lah.
0: Komuniti yang sangat-sangat supportif.
1: Dan sentiasa berkomunikasi. Komunikasinya dua hala. Dan ramai antara orang Lembah Jaya ni, mereka mereka memahami. Dia orang banyak sabar. Dia kata YB, boleh tak tolong yang ni? Kan, kita ada 5 benda ni, 5 perkara ni. Kan kata-kata, kalau settle semua 5 ni, saya king lah. Saya bukan king, saya adun. Okay, dalam 5 ni, mana satu yang paling
0: worst,
1: paling nak settle? Ni YB, ni longkang ni dah tak boleh ni, ada nyamuk, ada jentik-jentik. Okay, kita settle yang ni dulu. Yang kedua apa? Yang ketiga apa?
0: Ikut turutan. Okay,
1: kita buat satu persatu.
0: Okay, tapi ini hati ke hati YB. Man to man talk lah ni.
1: Man to man lah. Macam stress tadi. Man to man lah. Man wife to wife lah.
0: Man to man talk lah YB. Ada tak skeptical pada awal kemunculan YB? Sebab kalau kita tengok YB, backgroundnya bukanlah orang cakap lahir-lahir tu dalam dunia politik.
1: Betul.
0: Kan? Daripada industri masuk ke bidang politik. Ada tak skeptical pandang serong ke kepada YB?
1: Oh, banyak.
0: Pada permulaannya?
1: Pada permulaan, banyak. Banyak.
0: Okey. Tapi sekarang orang-orang itu...
1: Tapi itu saya suka. Saya suka bila orang skeptical.
0: Okey.
1: Masa saya sebelum ni pun, mak tak boleh, mat. Lagu kau tak boleh meletup. Kau tak boleh cari duit.
0: Itu yang YB akan buat betul-betul.
1: Cakap lagi bagus.
0: Ooh, first time saya dengar spirit orang.
2: Tapi YB memang dia banyak berkomunikasi dengan track. Dan biasa tengok geng-geng Lembah Jaya sendiri yang baru komunikasi dengan YB dalam track. Memang dia orang aktif antara komunikasi antara dua hal.
0: YB kemudian. Dia pegang anak-anak buat. Budak-budak muda ni YB eh. Okay YB. Baik, kita dah berada di penghujung dah YB. Mungkin ada satu soalan daripada Awan pula tadi. Kita dah top man to man lah kan. Okay, YB. Silakan.
2: Sebagai penutup lah, doa dan harapan YB pada Lembah Jaya.
1: Bawa-bawa Lembah Jaya. Doa saya kadang-kadang ni, doa saya suka minta benda-benda yang luar biasa.
3: Wow.
1: Salah doa. Dari kecil ayah saya kata, kau nak, kau doa sekarang. Lepas kita semayang ni, kau doa. Kau minta apa kau nak minta. Jadi orang minta satu basikal, aku akan minta tiga basikal.
0: Yelah, kita nak minta yang paling
1: kepada
0: pemberi ni kan. So doanya, baby.
1: Doa saya ialah saya nak Lembah Jaya jadi ibu negeri Selangor.
2: Wow.
1: Nampak?
0: Saya dia tersandar,
1: bukan,
0: baby.
1: Bukan mungkin secara fizikalnya, tapi mungkin apabila kita cakap tentang ibu negeri mana-mana, dia dipandang disanjung. Bagus kan
0: kemajuannya.
1: Kan bila kata Seremban, Seremban
0: dahsyat lah. Semua ada lah
1: Johor Bahru.
0: Semua benda ada lah.
1: Kuantan ni jadi bila orang dekat Lembah Jaya ni, dia orang tak pandai, orang tak leke-lekekan Lembah Jaya. Itu yang saya nak.
0: Pergi mana-mana pun mesti orang akan pergi. Contoh kalau yalah, kalau datang Selangor tak pergi Syale, rasa macam tak belum sampai
1: Selangor. Macam gitulah. Ambil dari segi, sebab ibu negeri ni dia punya pentadbirannya biasanya lancar, infrastrukturnya lengkap, sering diselenggara. Itu dimaksudkan. Kan jadi jalan cucu, bukan lawa, tak ada jentik-jentik.
0: Kan? Itu tersiratnya. Jangan tadi dengar tadi. So maknanya Wabi Ultimate dah nak caras Majlis Bandar
1: Raya.
0: Dia macam biasalah.
1: Sebenarnya yang dipertua MPJ sekarang Datuk Bandar di Majlis Bandar Salam tu.
0: Betul.
1: Geng tu.
0: Geng tu. Itu yang
1: awal-awal tu jumpa dia macam tu. Rindulah Datuk kan Majaya. Macam mana kita bos suruh kita datang jaga Shah Alam, kita jaga Shah Alam lah.
0: Okay. Jadi itu dia harapan dan doa YB kepada warga Lembah Jaya. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kita.
1: Walaupun satu impian saya.
0: Apa dia tu YB?
1: Saya nak orang anak Lembah Jaya jadi wakil rakyat Lembah Jaya.
0: Anak jati.
2: Anak sempatan.
1: Ya, anak sempatan.
0: Baik. Ayuh.
1: Besar harapan.
0: Ayuh, anak-anak muda.
1: Kita nak anak Lembah Jaya jadi Menteri Besar Selangor.
0: Wow.
1: Baru nampak orang nampak macam.
0: Siapa tu? Orang mana tu?
1: Di Sanjung kan nampak. Kau tahu tak, Menteri Besar Selangor sekarang ni orang Lembah Jaya tau.
0: Anak jati Lembah Jaya.
1: Baru nampak Lembah Jaya macam ibu negeri.
0: Okey.
1: Sebab pemimpin utamanya, kaki tangan kerajaan utamanya, dari segi eksekutif datang daripada situ.
0: Okey. Baik, YB. Terima kasih untuk impiannya. Saya tertarik juga YB kata-kata tadi tu. Kalau nak berdoa, dengar doa benda paling...
1: Kau minta kau-kau je.
0: Minta kau-kau je.
1: Dengan bahasa orang muda, minta je.
0: Orang minta satu basikal, kita minta lima, YB. Cantik, YB. Terima kasih, YB. Terima kasih juga kepada penonton di live Facebook kita. Terima kasih juga kepada semua yang bersama dengan kita. Bermula jam 6 pagi sampailah sekarang ini. Esok kita akan kembali, Wan.
2: InsyaAllah.
0: Kau apa esok eh?
2: Macam biasalah.
0: Pukul 6?
2: 6 pagi.
0: 8 tak boleh?
2: Saya boleh 8.
0: Okey, kami minta dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, MB adakan lawatan rasmi 3 hari ke Singapura. Orang ramai di Pelawa sertai Anugerah Inovasi Negeri Selangor bertarikh tutup 15 Julai. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari akan mengadakan lawatan rasmi ke Singapura selama 3 hari bermula esok di bawah program SR Nathan Fellowship. Kementerian Luar Negeri Singapura berkata, lawatan yang berlangsung dari 8 hingga 10 Jun itu akan memberi peluang kepada Amiruddin mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin kanan Republik berkenaan, antaranya Menteri Kanan Singapura Lee Hsien Loong, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Pendidikan Desmond Lee serta Menteri Pembangunan Negara Chee Hong Tat. Beliau turut dijadualkan mengadakan sesi libat urus bersama beberapa agensi kerajaan Singapura dan menerima taklimat berhubung perancangan ekonomi, promosi pelaburan, pembangunan semula bandar serta perancangan bandar. Orang ramai di Pelawa menyertai Anugerah Inovasi Negeri Selangor 2026 AINS yang menawarkan hadiah wang tunai secara keseluruhan hingga RM65,000. Pejabat Setiausaha Kerajaan Selangor berkata, anugerah bertemakan Kesejahteraan Negeri Selangor bertujuan mengiktiraf inovasi yang dapat meningkatkan kecakapan dan nilai tambah selaras aspirasi pembangunan Negeri Selangor. Inovasi adalah pemacu utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sertai kami bagi menyumbang kepada pembangunan Negeri Selangor yang lebih maju dan sejahtera. Penyertaan dibuka kepada seluruh rakyat Negeri Selangor secara percuma. Kerja pembersihan dan pengorekan mendapan longkang monsun di seluruh Klang sedang giat dilaksanakan dengan peruntukan RM6.2 juta bagi meningkatkan kecekapan saliran serta mengurangkan risiko banjir. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Persekitaran Majlis Bandar Raya Diraja Klang MBDK Zai Rizal Ahmad Zainuddin berkata, kerja berkenaan akan dilaksanakan dalam tempoh 9 bulan menerusi 4 fasa pelaksanaan secara berperingkat. Menurutnya, MBDK melantik 32 kontraktor bagi menjalankan kerja pembersihan kerana syarikat terbabit mempunyai kelengkapan serta tenaga kerja mencukupi untuk membersihkan longkang yang dipenuhi tumbuhan liar, mendapat lumpur dan sampah. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Pelaksanaan skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso memperluas jaringan perlindungan pekerja yang berlaku di luar waktu bekerja. Exco Sumber Manusia V. Papai Raidu berkata, pihaknya menyambut baik pelaksanaan skim tersebut yang memperkukuh jaringan keselamatan sosial pekerja serta memberi perlindungan lebih menyeluruh kepada golongan berkenaan. Beliau juga berkata, perlindungan kini bukan sahaja meliputi kemalangan ketika bekerja, malah kemalangan yang berlaku di luar waktu kerja. Lebih 9 juta pekerja dijangka mendapat faedah daripada perluasan perlindungan ini. Berita sukan. Selangor Red Giants SRG terus mendominasi Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang MLBB Malaysia iaitu MPL MY apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13 pada aksi Grand Final musim 16 di Stadium Juara Bukit Kiara. Yums yang bertindak sebagai roamer, pasukan SRG dinobatkan sebagai pemain paling bernilai pada aksi Grand Final itu. Jurulatih SRG, Michael Bocado iaitu Arcadia berkata musim ini merupakan antara musim yang paling bermakna buat pasukannya, namun mereka belum mencapai tahap terbaik. Seterusnya beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi Negeri Selangor yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan ribut petir di kawasan pedalaman, antaranya di Hulu Selangor, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti Buletin Selangor selanjutnya pada pukul 4 petang. Dan sebentar lagi kita ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Merani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 7 sehingga 8 Jun 2026 bermula jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan, satu kes sahaja yang melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 4 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, 3 kes melibatkan kebakaran kereta dan 1 kes melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 3 kes, iaitu kebakaran hutan, beluka dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 10 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 6 kes melibatkan pintu terkunci dan kemalangan jalan raya. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 42 kes. Untuk makluman, tiada kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 66 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
1: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Itulah dia ya, di Lagalia. Lagu yang terus diminati juga kot oleh Kak Zaini kita ya. Ha, semoga sihat selalu ya, si Zaini kita berada di pocong tu. Untuk anda selamat mendengarkan Hello Selangor ketika ini ya. Tadi telah pun bersama dengan kita punya tim Teh Tarik Kopi O, DJ Awan kita dan juga DJ Api. Sekarang ni saya Anis, insyaAllah temankan anda hingga pukul 3 petang. Dan juga ya, kepada anda ketika ini, selamatlah membersihkan rumah, membersihkan tempat kerja kan. Dan juga kalau cerita pasal bersih-bersih ni, di mana? Ni bertempat dekat mana tau? Dekat Kelang eh? Untuk bersihkan longkang, bayangkan sampai 62 juta ringgit diperuntukkan. Ni adalah khusus untuk menangani banjir. Jadi betapa penting ni lah kita jaga kebersihan kan, kawasan. Sebab bila ada masalah dengan saliran ke apa ke kan, dia boleh kos tinggi lah. Dan yang ini pun sekaligus sebenarnya untuk kurangkan risiko banjir. Jadi terkini, kerja pembersihan dan juga pengorekan mendapan longkang ya, monsun dekat seluruh Kelang sekarang ni lah tengah berlaku dan sedang dilaksanakan. Peruntukan dia 6.2 juta ringgit. Ini semua dalam untuk tingkatkan kecekapan saliran tu sendiri, dan harapnya insyaAllah tercapailah objektif untuk kurangkan risiko banjir itu ya. Alright, kepada anda, jom kita nak dengarkan lagu ini. Si Malakama, selamat bersarapan lah kepada anda yang lewat sikit sarapannya tu kan.

Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Wassalam. Sekarang pukul 10.34 minit pagi. Jom pagi macam ni, jangan lupa minum air kosong. Kita buat regangkan badan kita kan, regangan ringan kita. Penting ambil sarapan yang sihat. Tapi untuk anda yang tengah puasa sunat tu, selamatlah berpuasa sunat ya. Dan juga kepada yang lain lah, kita yang tak puasa sunat ni, jomlah, jangan lupa untuk sarapan. Kenapa? Untuk bagi tenaga yang cukup kepada otak kita dan juga fizikal kita. Yang puasa alhamdulillah, tadi dah bersarapan dah, bersahur lah kan. Sambil tu, kepada anda kalau nak menyapa macam sahabat kita kan, tanya Mate Ruby KKB, selamat memasak katanya. Semangat pagi ni, alhamdulillah. Juga ada yang tengah cari rezeki juga, semoga ramai customer yang naik Grab Mak Ngah kita hari ni. Dan dekat mana dah tu? Selamatlah memandu. Okay, so sampai tu, jom nak dengarkan lagu Ilaika Datin Aliyah. Okay.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Hello, sudah pukul 10.54 minit pagi. Hai, selamat mendengarkan 100.9. Okey, baiklah ya. Kepada anda, selamat mendengarkan 100.9. So, sambil itu, nanti kejap lagi nak ajak anda untuk join Pilama. Okey, nanti nak ajak anda pilih okay, lagu mana yang anda suka. Nanti bolehlah pilihlah sama ada suka lagu pertama ke, lagu kedua ke, lagu ketiga ke. Okey, dan yang ini terbarulah sedikit berita adalah perkembangan yang berlaku di Santero negara kita ni kan. Okey, seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun dikurung ibu angkat dia kat dalam stor. Sian budak ni, kena kurung pula lah kat rumah dia. Telah pun diselamatkan oleh polis. Terima kasihlah kepada PDRM. Sebenarnya pihak polis pun sebenarnya bertindak atas maklumat yang telah diberikan. Okay, ini adalah kes pengabaian. Jadi bagus sebenarnya kalau anda nampak ada budak asyik-asyik nangis, kena pukul kan. Kenapalah agaknya itu kan. Kadang-kadang hanya tindakan kecil selama seminit. Call polis, terus polis datang selamatkan budak itu. Mungkin dia telah menyelamatkan seorang nyawa ke kan, satu nyawa ke, mana kita tahu. Jadi insyaAllah kita pun ambil cakna dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Jom dengarkan lagu Fazal Tahir dan juga Mirwana, lagu bertajuk Biar Satu Dunia Tahu.

0: kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Intai Dapur.
2: Bila kita tentai dapur kita, aduh pula lah, kari daging korban ni tak habis. Ha, ada tak anda macam tu? Kalau kari kan, tak kisahkan gearbox je ke, bagian dari daging tu, janganlah kita buang. Walaupun macam, yelah, alah, hari ni tak banyak sangat ni. Buat je lah, malas nak fikir. Yelah, kadang kita malas nak fikir, betul tak? Tu ketong sampah. Tapi sebenarnya kalau kari daging lah, kalau saya sendiri lah, pengalaman diri sendiri, saya buat apa? Saya terus buat dia jadi nasi biryani. Sedap je. Kan tambahkan carrot. Kalau rajin tu, bolehlah juga masukkan kentang. Kalau saya, saya pakai carrot sebatang je lah, dengan kari yang tak habis tu. Lepas tu saya mula tumis dululah, pakai pelanta ke butter ke, tak kisahlah. Kalau boleh tu letakkan, kira dah panaskan butter tu, masukkan bawang. Tapi kalau malas tak apa, kari yang dah sedia ada tu, yang malas nak buat apa, malas nak buang tu kan, rasa macam sayang, kita masukkan tu kat dalam beras yang kita dah basuh. Kita tambah air, tambah garam sesudu kecil ke, tengoklah berapa banyak beras kita kan. Lepas tu kita masukkan carrot yang kita dah potong-potong tu sebatang kat dalam nasi yang 2-3 put tu kan. Kita agak-agak lah kan, lepas tu kita tinggi kan. Lepas tu tiba-tiba, wah, siapa yang masak nasi biryani ni? Itu kalau daging tu dia buat kari tapi tak habis. Tapi kalau dibuat sup tak habis. Okay, kalau buat sup tak habis, nak makan tu macam tak berapa dah selera sangat, ya tak? So kalau yang baru buat 2-3 hari lepas, bila panaskan balik selama 2-3 jam, lepas tu tukar dia jadi bubur lambuk tau. Masuk kan. Yelah, bahan-bahan ni mula kita tumis rempah dululah untuk yang bubur lambuk kan. Lepas tu masukkan yang sup yang tak habis tu, sup daging tu, masukkan beras macam biasa, tinggik dia sejam macam tu, sejam dua jam. Hah, bubur lambuk tu memang kau-kau. Tak pernah-pernah pula lah selalu orang puji. Tiba-tiba jiran kiri kanan, alhamdulillah kan. Sedap lah bubur lambuk ni. Sedap lah. Padahal tu sup yang tak habis tu. Agaknya sebab sup tu kita dah ready 3-4 jam. So dia dah memang betul-betul rasa sup. Bila makan rasa biasa je. Tapi bila dia tukar dia menjadi bubur lambuk, kemain pula naik rasa dia tu. Ha, jadi insyaAllah, selain dah daripada cara kita nak membuang ketong sampah, tapi bukanlah maksudnya dah tak elok betul kita rebus dia lama-lama, bukan. Ini yang masih elok. Tapi maklumlah, bila dah masuk hari ketiga tu kan, sekarang kita nak sampai 4-5-6 hari. Jadi kita kena tukar dia. Mungkin anda pun kalau daging tak habis tu, mungkin boleh tambah air secawan, rebus balik. Lepas tu masukkan black pepper kan, ataupun lada hitam kita tumbuk, masukkan ke kuah sos tiram tu eh. Sos dia tu letakkan serai, letakkan halia. Hah, tu tiba dah jadi dah daging black pepper. Jadi insyaAllah kita tidaklah membazir, tapi kita ubah dia ikut kepada kreativiti kita.
1: Intai Dapur.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, selamat kita cakap untuk anda untuk Hello Selangor ketika ini ya. Saya Anis. Hari ini edisi bersama dengan si Anis ni ha. 10 pagi hingga pukul 3 petang. Kata sahabat kita dari Sungai Perak. Apa khabar sis Liza kita? Kata kat Liza kita. Sama lah macam kat Liza ni. Sup daging kalau tak habis. So kita buat lambuk-lambuk. Kalau kari daging, rasa tak nak makan dah. Kat Liza buat inti kari pap. Betul juga kan? Lepas ni kalau inti untuk kari daging tu bolehlah kita buat inti kari pap juga kan. Sedap tu pai daging ke. Wow, tiba dapat idea kan. Juga antara itu duduk menyapa pepagi macam ni. Apa khabar Mbak I kita? Waalaikumsalam Mbak I. Miau miau. Dihantar gambar stiker kucing kan. Comel je. Selamat berehat kepada anda yang mungkin ketika ini baru ajalah nak pergi sarapan. Walaupun dah pukul 11 lebih dah ni. Dan apa pun nanti kejap lagi, jom kita akan ke Pilama. Sebentar saja lagi. Okay, terus

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Selangor FM, pilihan teman.

Jadi apa lagi? Mari kita kat saya. Okay, anda suka lagu yang pertama ke? Suka kedua ke? Suka ketiga ke? Sekejap lagi kita akan dengarkan keputusan lagu yang mana yang menang pada pukul 12:30 nanti.

0: Hai, saya Adi Sike. Semoga Selang Resen sukses terus dan maju jaya.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tebal.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

女孩。

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Pilih lagu mana? Pilih lama.

Ya, bersama dengan saya Anis ketika ini ya. Anda boleh pilih tiga lagu. Sekarang pertama ke, kedua ke, ketiga ke untuk lagu Exist pada hari ini. Okey, ada sebab kita Azhar Section 15. Anis kita pilih lagu nombor 2. Okey, juga ada Mak Ngah yang berada di Sumber Perdana kan. Katanya pilih lama nombor 2. Wah, sama pula eh. Seterusnya kita ada siapakah ini? Jeng. Apa khabar? Sis Daya katanya pilih nombor 1. Ada Nur Atika. Ni kita lock nombor 2. Baiklah. Okey, seterusnya juga kita ada siapakah ini? Cik Ainul. Cik Ainul katanya suka nombor 3. Alright. Pipi lama kata bapa kita berada di Kajang, lock nombor 2. Seterusnya ada Sis Zaini dari Puchong. Nombor 2 juga. Okey, katanya kalau sup ayam digoreng-goreng, garing-garing, sedap-sedap. Wah. Oh, kalau sup lagi, sup ayam yang tak habis tu eh. Oh, faham. Nah, kalau saya kalau yang tak habis tu, tambah jugalah dengan kekari sikit kan. Tambah-tambah sikit. Pergi naik lagi rasa dia tu. Ah, kita sempat pergi iklan. Okey, fokus. Okey, ada juga Inul Hidayah binti Hussein. This. Kalau pipi lama hari ini, saya pilih lagu nombor 2. Seterusnya, apa khabar Cik Esa? Kata Cik Esa, kita suka lagu Langkah Seiringan, Nis. Alright, maknanya itu lagu nombor, lagu Langkah Seiringan. Oh, lagu nombor 2 juga. Oh, ramai hari ini nombor 2 eh. Alright, lagi siapa-siapa. Apa khabar Cik Pisah? Cik Pisah sihat ke? Pilih lagu nombor 1. Lagi ada Kak Ruby, pilih nombor 2. Okey, siapa ni? Kak Siah Kampung Lekuk. Okey, Pondong nombor 2. Adakah nombor 2 bakal menang hari ini? Nanti kan. Juga kita ada siapa lagi ni? 019-330-4425. Anis, kita suka lagu Jazz Lita. Baik, Cik Lan. Thank you. Hari ni tak kerja ke abang polis kita? Liza berada di Sungkai. Hari ni kita pilih lagu Pilama nombor 2 eh. Sis Liza. Alright. Nanti kan nanti. Ada satu yang menang agaknya kan. Lagu satu ke? Nombor 2 ke? Nombor 2 macam ramai je ni.

Ya, sana dalam segmen Pilama. Jadi keputusan anda nanti insyaAllah akan disiarkan pukul berapa. Akan disiarkan sebentar lagi pada pukul berapa ya? Pukul 12 suku. Okey tak? Okey tak? Sebab nanti kita ada tetamu ya. Dari mana? Cerita pasal apa? Nantikan. Okey, yang bakal bersama dengan kita untuk edisi hari ini dalam segmen Hello Selangor. So, sambil tu kalau anda nak berhello, hello pun boleh. Saya boleh telefon kat radio kok anda nak menyanyi, boleh je. Juga boleh hantarkan ke 0 1 9 3 3 0 4 4 2 5. Untuk hari ini ya, okay, teman berteman lah dengan saya hingga pukul 3 petang. Tu lah kata sahabat kita. Eh, Anis, Kenapa? Saya suka temankan anda. Terima kasih atas hubungan anda. Okay, dan juga kawan kita punya apa tu. Terima kasih tau, Kak Syah kita kat Ruby tengah buat rempeyek ke pagi ni ke, ke buat apa ke. Tiza kita punya apa dari Hutan Belintang Perak. Dia juga tengah kerja kan. Thank you. Dari Teluk Gong, Waalaikumsalam. Hai awak. Okay, Mama Lina. Ya, Mama Lina, thank you. Katanya Pilama untuk hari ni pilih nombor 2. Baik, Cik Hadi kita pilih nombor 1. Selepas tu ada Cik Tika, tak apa nak sihat lah ni. Dah lah, tak sihat. Kawan kita nak tumpang, kita kata tak boleh nak hantar. Mengajuk pula. Sambil tu sempat lagi ni. Pilih nombor 3 katanya. Alright, untuk Pilama hari ni, beritahu kat saya lagu pertama ke kedua, ketiga. Hari ni kita main lagu Exist untuk Pilama.

0: pesanan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Makari, sampai jumpa dengan Makari. Katanya ni sekarang kita pilih lagu nombor 1 sambil bertugas di Menara Maxis. Alright, selamat bertugas dengan semangat eh. Juga ada Cik Enon. Alah, cik comelnya, geng-geng marhaban ni. Sambil menunggu punya diva seorang tu sampai lagi ni, kita pilih nombor 3. Alright, juga ke kawan kita menyapa juga dari sungkan tadi, Sis Liza Ahmad. Pilih nombor 2 ya. Okay, juga ada yang comel ni ha. Siapa? Mama Lina Daniel Dani. Alright, pilih nombor 2 ya. Okay, thank you kepada anda yang pilih tu. Kejap lagi kita nak dengarkan keputusannya. Dan sambil tu nak tanya, dah makan ke? Tak tahu, dah tengah hari dah.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Senang.

0: dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Pilihan
1: Banyak ramai lah kan duduk pilih lagu. Terus juga sahabat-sahabat kita ni yang di waktu cepu cemas ni. Oh, cepu cemas eh. Ada siapa? Okey, tadi kita ada Sahimi dari Teluk Panglima Garang. Katanya pilih lama, pilih nombor 2. Cik Timur sihat eh? Okey, juga kita ada Mahairun. Apa khabar Cik Hairun? Pilih nombor 1. Tapi pun ramai semua dikira undi. Rasanya dah pun rasa dia maklum. Nombor 2 menang untuk hari ini pilih lama. Lagi bertajuk di rantai. Tiga langi rindu. Tak ada menang. Thank you. Sebab sudi pilih kan dalam pilih lama. Hantar kawan saya kosong FM tu. Thank you. Thank you. Tak payah kalah. Tak pula. Cuba lagi. So, usah tu lah eh.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Madam dengan lagu baru ya yang bertajuk Asmara Duka. Sekarang pukul 12.38 minit tengah hari. Baiklah, kalau kita singkap akhbar Kosmo. Okey, seorang wartawan hasil daripada temu bual wartawan ini bersama dengan pendaki pencen. Oh, kaki hiking lah satu masa dulu. Jadi menurut kepada pendaki pencen tersebut dari Kedah, okey, katanya pendaki kena buat kaji selidik dulu kawasan kat mana nak mendaki tu, laluan mana nak lalu. Lepas tu kena ada telefon waris semua tu lah untuk hubungi jika berlaku keselamatan, apa, kecemasan untuk isu keselamatan lah maksudnya. Tapi betul pun bila masa pula lah kalau kita pergi hiking kan, eh mana telefon mak kau, eh bagi telefon adik kau, bagi telefon partner kau, macam tu kan, tak adalah pula macam tu. Jadi mungkin kita kena amalkan macam tu jugalah. Bukan apa, sebab kata beliau lah, kalau ada berlaku apa-apa kan, kecemasan ke, kehilangan ke, jadi kita tahulah siapa nak dihubungi. Dan juga yang paling penting juga, kata pendaki tersebut, dia kata dia ikut petua orang asli mengenai dengan ilmu hutan. Kalau pergi berlima, balik pun berlima. Kalau ada yang sakit kat tengah jalan, jangan seorang je lah patah balik, semua kena patah balik. Itu antara petua lah yang dikongsikan oleh pendaki pencen hasil kilan seorang wartawan di Akhbar Kosmo. Jadi apapun tu lah, kadang mana kita pergi dengan sahabat kita, sahabat dia pendiam, tiba-tiba time hiking pula lah dia peramah nak berkenalan dengan orang tu lah, orang ni lah. Faham juga lah, kadang memang ada orang bertemu jodoh waktu hiking kan. Tapi bukan tu niat kita asal, betul tak? Jadi insyaAllah kita berusaha lah pergi sama, balik sesama gitu.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasa.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Selangor FM.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, sahabat tengah ni bincangkan untuk anda. 12.55 minit tengah hari, sahabat kita telah diajak. Jom kita makan tengah hari, kata Cik Suhaimi yang berada di Teluk Panglima Garang. Agaknya kalau dekat area situ, kedai mana yang best tu kan? Oh, selamat jam selera, okey? Dan juga selamat lama puasa sunat untuk yang puasa sunat. Okey, apa pun ni, sikit sebanyak lah sejalan nak share yo. Kita punya Perdana Menteri puji siapa? Kementerian Komunikasi. Kenapa? Sebab berjaya perjelaskan budi 95 kepada rakyat. Okey lah, alhamdulillah lah juga kan. Dua penat buat kerja, okey lah, faham lah juga apa maksud budi 95 kan. Okey, apa pun kepada anda, semoga jual hasil kerja yang anda diiktiraf. Kalau tak diiktiraf tak apa, nama itu kerana Allah, insyaAllah adalah pahala berganda ya, dalam sedar tak sedar untuk kebaikan akhirat nanti. Ha, gitu. Baiklah, nanti pukul 1 seperti biasa ada berita sekejap. 1.10 saya kembali ke makanan darau.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: gue.
1: Betul sekarang pukul 1.14 minit tengah hari. Sebentar lagi sesama kita akan dengarkan azan Zuhur ya, bakal berkumandang. Untuk anda yang berada di Shah Alam, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang, 1.15 minit tengah hari. Di Kelang, Kuala Langat, 1.16. Dan juga di Sabah, Perdana Belan, Kuala Selangor, pada pukul 1.17 minit tengah hari.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

terbaru daripada Putra Aiman dan juga Haikal Iman, lagu yang bertajuk Validasi. Dan selamat mendengarkan Selangor FM, okay? Dan sesama itu, Selangor FM ucapkan selamat menunaikan salat Fardu Zuhur. Yelah, kita sibuk-sibuk, tunda. Alamak, tak tahu kan dah asal, cepat je masa berlalu nanti kan. Jadi jom kita tunaikan dulu salat Zuhur. Dan dalam masa sama juga, jom kita doakan ya kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza, okay, di Palestin, okay, sebab kita sedia maklum banyak pihak, pelbagai organisasi kesihatan dan juga kemanusiaan terus perhebatkan usaha untuk apa? Untuk pindahkan pesakit. Ini adalah pesakit yang itulah kita sedia maklum kena bom dan sebagainya itu kan. Jadi memang pemindahan pesakit susulan daripada sistem yang berada dekat Gaza sekarang ni yang sangat merosot dan nampaknya konflik berpanjangan memang sangatlah mencabar ya untuk proses membantu. Tapi tetap juga kita usahakan dan kita doakan sebaiknya untuk semua pihak yang berusaha sesungguhnya. Dan juga kalau cakap pasal infrastruktur perubatan ya, memang musnah teruk. Memang kita dah sedia maklum dah pertambahan jumlah pesakit yang semakin meningkat. Jadi yang terbaru ya, Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin baru je pindahkan 33 pesakit melalui pintu sempadan Rafah. Apapun situasi tersebut memang sangatlah mencabar. Jadi kita sambunglah doakan untuk tekanan hebat yang mereka lalui ketika ini, semoga dapatlah dipermudahkan dan ada bantuan insyaAllah daripada segala pihak yang dapat menghentikan kekejaman terhadap Palestin ini. Amin. Rabbal Alamin.

0: Mawaddah.
1: Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, iaitu apa yang telah mereka lakukan, dan apa yang di belakang mereka, iaitu apa yang akan mereka lakukan. Allah tak ketahui apa yang kita dah lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Ya. Semuanya Allah dah tahu. Sebelum alam ini tercipta, Allah dah tahu semua sekali. Apa yang kita akan buat dan apa yang terjadi pada diri kita, Allah dah tahu segala-galanya. Cuma Allah tak bagi tahu kepada kita apa yang Allah tahu tentang kita. Kerana Allah bagi ujian kepada kita, Allah beri some sort of free will untuk kita pilih haluan kita. Some sort. Kenapa some sort? Kerana bukan secara mutlak. Kerana apa pun yang berlaku tetap berlaku dengan izin Allah. Allah lah pelaku hakiki yang sebenarnya, yang hakiki. Tetapi Allah tak bagi tahu apa yang Allah berkehendak untuk berlaku di alam ini. Allah tak bagi tahu kita apa yang ditulis dalam Lauh Mahfuz. Allah tak bagi tahu apa yang Allah tahu tentang kita. Maka itu menjadi rahsia Tuhan. Sekarang Allah Taala pulangkan pilihan itu kepada manusia. Kamu yang pilih haluan kamu. Pilih untuk mencari redha Allah dan menjauhi perkara yang dapat jatuhkan dalam murka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ujian yang Allah sedang hadap, Allah hadapkan kepada kita. Jadi Allah mengetahui apa yang, tapi Allah muliakan kita. Walaupun Allah dah tahu apa yang kita buat sebelum kita tercipta, sebelum alam ni tercipta, Allah dah tahu segala-galanya. Tapi Allah muliakan manusia dengan Allah letak dua sekretari di tepi kita. Cuma kita tak pernah nampak sekretari yang Allah letak di sisi kita. Namanya Raqib dan Atid. Raqib, dia ada buku catatan dia. Atid ada buku catatan dia. Dia sentiasa menyaksikan kita. Dan dia tidak ada nafsu. Semua malaikat tidak ada nafsu. Jadi dia boleh ikut kita di mana sahaja kita berada. Sedang berseorang diri dalam bilik kita, dalam bilik air. Sebab tugas dia untuk mencatat. Dia tidak diizinkan untuk terlepas, berpisah daripada kita walaupun sesaat sekalipun. Dan mereka tak perlu ambil MC. Mereka akan bersama dengan kita sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kemana saja kita berada. Dan dia tak perlu makan, dia tak perlu rehat sekejap, nak pergi minum, nak relax sekejap, nak lepak, ataupun nak qada hajat. Mereka bukan jenis yang macam tu. Mereka terus catat apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Kenapa? Kerana Allah muliakan manusia. Apa yang dia buat selayaknya untuk dicatat. Apa saja yang dia buat, apa saja yang dituturkan. Walaupun kalau Allah tak ciptakan Raqib dan Atid, Allah dah tahu semua apa yang dilakukan oleh manusia. Tak perlu buku catatan amalan, rekod tak perlu. Tapi sebab Allah nak muliakan manusia, jadi Allah escortkan, Allah dampingkan pencatat. Supaya manusia, antara hikmahnya kata ulama, ianya menimbulkan rasa malu kita kepada Allah. Allah dah muliakan kita dengan dicatatkan apa yang kita lakukan, apa yang kita sebutkan dengan lidah kita. Takkan kita nak buat sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan segalanya sedang dicatat dan direkodkan. Dia menatijahkan rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rasa malu pada malaikat juga, tapi sebenarnya itu suatu didikan dan tarbiah kepada hati untuk merasa segan dan malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menciptakan dua malaikat tadi. Dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya. Ini semua cerita pasal malaikat tadi, sebab orang-orang musyrik tadi dijadikan, dia kata malaikat ni anak-anak Tuhan. Jadi Allah turunkan wahyu

0: berkata sedemikian itu, kami akan membalasnya dengan azab neraka jahannam. Demikianlah kami membalas golongan yang zalim. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu, lalu kami pisahkan antara keduanya. Dalam ayat ini Allah SWT mengatakan, tidakkah manusia mengetahui bahawa langit dan bumi asalnya adalah sesuatu yang bersatu? Tidak ada langit, tidak ada bumi. Sesuatu yang berpadu, satu. No heavens, no earth. Just one single entity. Annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Ayat nombor 30 tu. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir ini merenung, memerhatikan, memahami bahawa langit dan bumi ini pada asalnya ianya bukan langit, bukan bumi, tetapi sesuatu yang berpadu, sesuatu yang satu, satu entiti yang single. Kemudian kami yang pecahkan dia, lalu sebahagiannya menjadi langit dan sebahagian menjadi bumi. Asalnya satu, kami yang letupkan ke, kami yang dentumkan dia, sehingga dia berpecah, sehingga membentuk cakrawala dan membentuk pelbagai galaksi, membentuk pelbagai planet-planet dan juga bintang-bintang. Dengan kita bumi dalam solar system yang di dalamnya ada matahari dan bersama body-body planet yang ada dalam alam Bima Sakti. Kemudian solar system berada dalam Milky Way galaxy. Milky Way galaxy berada dalam Virgo cluster. Virgo cluster berada dalam Andromeda cluster. Andromeda cluster berada di dalam local cluster. Local cluster berada dalam keadaan yang lebih besar, dipanggil Great Wall. Dan semuanya menghairankan para ahli pakar astronomi. Mereka kaji. Kesimpulan mereka dapat jumpa, alam ni asalnya adalah satu, kemudian berlaku satu dentuman yang dinamakan sebagai Big Bang. Orang pakar astronomi lah yang kata. Berlakunya Big Bang, satu dentuman yang letupan itu menghasilkan alam ni semua. Ditercampak dengan satu dentuman pada kadar yang tepat. Lalu dentuman itu menghasilkan alam ni. Dipanggil Big Bang Theory.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Walaupun kita tak claim bahawa ayat yang kita baca tadi, ini cerita pasal Big Bang Theory. Kita tak dakwa sesenang-senang macam tu. Tetapi orang kafir, kalau dia benar-benar ingin mencari kebenaran, dan mereka tahu para ahli pakar astronomi, pakar sains menjumpai alam ni terjadi daripada Big Bang Theory, dan mereka baca Quran, langit dan bumi pada asalnya satu, lalu kami fafataqnahuma. Fafataqnahuma ni, dia ni ada suatu yang, suatu dentuman yang Allah pecahkan. Kalau orang mencari kebenaran, walaupun kita orang Islam, kita tak nak claim, oh ayat ni Big Bang Theory. Tapi untuk orang kafir yang mencari kebenaran, how on earth a man in the middle of nowhere, in the desert, desert ke desert, in the desert, knows how about the astronomy? Ini tepi inci ni, data yang bukan main-main, bukan serkap jarang. Cerita pasal langit dan bumi tiba-tiba cerita serkap jarang. Mengikut data saintifik pun tepat, walaupun kita tak nak dakwa ini Big Bang Theory. Pakar sains kata, mereka tak tengok Quran, mereka kata kami kaji dengan Hubble teleskop dan sebagainya kan, yang dicipta oleh Dr. Edwin Hubble dalam 80 tahun yang lepas, baru mereka jumpa Big Bang Theory. Dan alam ni semakin lama semakin meluas, dan sebagian saintis masuk Islam sebab Quran kata selepas kami ciptakan langit, lalu kami meluaskannya sesuai dengan eksperimen redshift oleh Dr. Edwin Hubble, dipanggil sebagai Hubble Theory. Mereka terperanjat. Sebahagian saintis masuk Islam sebab tak mungkin Quran boleh cerita tentang langit ini semakin expand tanpa ada teleskop pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT pancing, wahai orang-orang kafir, kamu tak tahu ke bahawa langit dan bumi adalah berpadu? Dan Quran, Allah mengatakan kami akan tunjukkan kebenaran Quran, kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah, sebagaimana yang kami akan paparkan apa yang berada di cakrawala, di ufuk-ufuk langit, dan juga yang ada pada diri kamu wahai manusia. Subhanallah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Baik. Ayat yang berikutnya, waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Dan lalu dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Dan ini pun dijumpai oleh ahli sains. Setiap sel, molekul, pasti ianya ada unsur aqua ataupun hidro di situ. Dan ini tak dijumpai oleh ahli-ahli sains zaman kuno, zaman silam, zaman medieval pun orang barat tak jumpa perkara tersebut. Mereka cuma faham mula-mula air ni, baik, sebahagian daripada manusia ada air, sebahagian daripada hidupan lain ada air. Cuma kajian yang recently baru dijumpai, rupanya setiap atom, setiap molekul, setiap sel ini terdiri daripada susunan hidro dan juga aqua yang ada pada nukleus ke proton ke elektron. Dia mesti perlukan air padanya. Dan Quran sebutkan secara spesifik, secara tepat, kami ciptakan segala yang hidup daripada air. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman setelah kami terangkan perkara ini dan kamu mengetahuinya kemudian hari bahawa ini adalah sesuatu yang benar? Kenapa kamu tidak mahu beriman? Dan kami telah menjadikan di bumi gunung-ganang dan menetapnya supaya bumi itu tidak menggegar mereka. Yang ini lebih baru ya. Ahli geologi, mereka baru menjumpai setelah alat teknologi yang canggih untuk mengkaji apa yang berada di dalam bumi, lapisan bumi di bawah. Mereka baru dapat kesan, rupanya setiap gunung yang ada di atas muka bumi ini, di bawahnya ada akarnya. Dia ada akar, dia ada root dia. Dan root dia adalah bentuk seperti paku tadi. Seperti pasak. Dan dalam Quran juga Allah Ta'ala sebut wal jibala autada, kami ciptakan gunung-gunung itu sebagai pasak. Autada dalam bahasa Arab, jika seorang nak dirikan kemah, dia kena pasak something supaya tali daripada kemah tadi dapat ikat di pasak tadi. Supaya kemah tadi tak bergegar, tak bergoyang, supaya dia mantap, supaya dia kukuh. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia jadi hadis ni jadi tafsir juga kepada ayat Quran yang kita baca tadi. Rasulullah kata, ketika Allah menciptakan bumi ini sentiasa bergoyang-goyang. Dia sentiasa gempa, di mana-mana gempa, bergoyang, bergegar. Kemudian Allah SWT ingin menetapkan, yang ini memantapkan goyangan bumi tadi. Allah jadikan gunung-gunung di atasnya. Maksudnya Allah hantar gunung untuk memasaknya. Ini dah daripada hadis sahih. Jadi ini menceritakan tentang ayat Quran yang Allah mengatakan bahawa kami menjadikan bumi gunung-ganang yang menetapnya, iaitu memantapkannya, meneguhkannya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka, iaitu supaya tidak menggempa, tidak bergoyang. Walhasil, ya, jadi pakar ahli geologi baru jumpa dalam 40 tahun yang lepas, 30 atau 40 tahun yang lepas, rupanya setiap bumi, setiap gunung, dia tak hanya ada yang sesuatu yang berada di permukaan, setiap gunung dia ada akarnya yang memasak ke bumi, yang ketinggian pasak tadi tidak lebih rendah daripada gunung yang berada di atasnya. Kalau gunung tadi 8 kilometer di bawah, yang bawah pun 8 kilometer atau lebih. Kalau gunung tadi 1 kilometer, dia punya pasak tadi pun 1 kilometer ke bawah atau lebih. Ini baru dijumpai baru-baru ni. Dan sebahagian saintis masuk Islam kerana mustahil ini boleh diucapkan 1400 tahun yang lampau tanpa ada alat teknologi untuk mengkaji apa yang berada di bawah bumi yang dalam. Tidak mungkin dapat ucapkan dengan tepat data saintifik seperti itu.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

tengah hari dia ucapkan untuk anda dah makan ke tu. Selamat jemput selera untuk yang baru je tiba di negeri Selangor. Selamat datang ke negeri Selangor Darul Ehsan Shah Alam. Okey, mana dapat nama Shah Alam ni eh? Berasal daripada gabungan nama almarhum Sultan Selangor ke-8 Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan juga ayahanda baginda iaitu Sultan Hisamuddin Alam Shah. Okey, selamat datang ke Shah Alam untuk anda juga yang ketika ini tengah dengarkan 100.9 Selangor FM, pilihan tepat. Jom nak dengarkan lagu Intifada.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Lepasan SPM dan masih mencari college pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Selangor FM

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Hello, selamat mendengarkan Ai Peduli ketika ini ya. Kita bersama juga dengan Profesor Madya Dr. Nurul Ain Hidayah binti Abbas yang boleh juga anda saksikan secara live sekarang ini bersama dengan kami. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam Aini.
3: Sihat eh?
4: Sihat Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Yang juga merupakan Timbalan Pengarah Latihan Industri Pusat Latihan Mengajar Industri Pulami Universiti Pendidikan Sultan Idris. Wow, lecturer. Yang kan student.
4: Wow, I suka yang tu.
3: Jadi macam mana dengan isu kesihatan mental Doktor rasakan sekarang ini kan? Terutamanya semasa latihan industri. Macam mana?
4: Okay, terima kasih Ani. So, pada mulanya ni memang isu latihan industri ni tak banyak ditekankan sebelum ni. Tetapi bila kita ambil kira, mereka-mereka pelajar ni sebenarnya satu masa nanti mereka akan menjadi pekerja dan juga leaders di tempat organisasi. So isu yang kebelakangan ni berlaku apabila pelajar ni yang baru pertama kali ke tempat kerja. Jadi mereka tak tahu macam mana nak menyusahkan diri, mereka tak tahu kerja yang sebenar, tak tahu budaya organisasi. Jadi timbullah masalah-masalah tersebut. Itu yang dikatakan apa, Gen Z ni tak boleh nak tahan.
3: Oh gitu.
4: Begitu. Tapi
3: lemah katanya. Tapi tidak.
4: Tapi tidak sebenarnya. Mereka sendiri mempunyai pemahaman yang mungkin berbeza pertama kali ke tempat industri. Jadi mereka tak dapat lagi menyesuaikan diri.
3: Kan, proses lah ni eh.
4: Betul.
3: Jadi kena belajar sikit sebanyak. Jadi kepada anda juga yang mungkin ada adik-adik, anak cucu ke kan, ambillah kita ambil cakna sikit dan juga dapatkan nasihat daripada doktor sendiri. Contohnya sekarang ni lah doktor bersama kita ni. Kita panggil Doktor Nurul eh.
4: Betul.
3: Doktor Ain.
4: Doktor Nurul boleh, Doktor Ain boleh.
3: Gitu. Okey, jadi Doktor Nurul Ain. Apa pandangan doktor eh? Untuk cabaran emosi yang paling common lah dalam situasi pelajar industri ni.
4: Yang paling common sebenarnya apabila pelajar ni dia tak tahu, dia merasakan dia mungkin tak boleh nak adapt, tak boleh nak tahan diri, tak boleh nak memenuhi apa organisasi nak. Tapi pada masa yang sama mereka pun mungkin tidak diberitahu, mereka pula pun mungkin melihat bahawa mereka harus pergi jauh. Tetapi mereka sebenarnya masa latihan industri itu, mereka kena tetapkan dalam diri bahawa ini sebenarnya adalah learning, pembelajaran paling pertama baru nak masuk organisasi. Jadi pada ketika itu yang menyebabkan bila mereka mengharapkan yang mereka dapat belajar jadi perfect ni Anis. Tapi sebenarnya mereka masih lagi dalam pembelajaran. Jadi mereka kena akui bahawa mudahlah untuk buat kesilapan dan memerlukan sokongan daripada organisasi.
3: Kalau dulu kalau praktikal tu kita tak ada kisah pun, memang tak dapat duit bukan?
4: Betul.
3: Zero commission.
4: Ya, tapi sekarang
3: gaji.
4: Ada kan? Adalah
3: sekarang sekerintir. 500 pun bising. 800 pun bising. Nanti kita balik, kawan kita kat sana dapat 1,200 tau. Ada macam tu kan,
4: ada perbandingan.
3: Yelah, mungkin tak tahu nak kata, mungkin commitment ke ketika ini, pelbagailah kan.
4: Betul-betul.
3: Okay, tak apa. Apa kita akan dapat lagi pandangan daripada Doktor Ain sebentar lagi. Boleh Doktor?
4: Boleh.
3: Dengar dulu. Okey, Raja. Dah tak habis.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

0: hashtag penyiaran Jakim.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Baklang. Selangor FM, pilihan tepat. Kekal on point di iPeduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, kita kembali lagi ya. Saya peduli bersama dengan Dr. Ain yang cantik jelita. Ha, kalau tak cahaya mesti enggak dekat live Selangor FM sekarang ni kan. Cerita pasal stres lah dalam kalangan adik-adik kita yang pergi praktikal ni. Kadang nampak macam tak ada apa-apa. Tapi lah Gen Z yang terbaru ni nak masuk ke alam pekerjaan eh, Doktor eh. Jadi untuk itu, kalau kita nak tengok sendiri dalam ahli keluarga, kawan-kawan, kejiran tetangga ke kan, apa dia punya tanda awal dia, Doktor?
3: Betul. Okay, thank you Anis. Macam you juga pekerja lain sebenarnya. Pelajar ni pun sama juga dengan kita buat pekerja. Betul? Jadi yang pertama ni, yang kalau kita nampak sangat, kalau dia mengalami tekanan, stres, itu mungkin perkara biasa. Okay? Dia boleh hadapi, dia boleh atasi. Tetapi kalau dah tahap burnout tu, dia akan masih lagi rasa penat walaupun dia dah berehat. Itu yang poin pertama lah.
2: Okay.
3: Yang poin keduanya pula, dia suka nak beri tumpuan. Dia tak ada dimotivasi, dia tak boleh nak meneruskan kerja dia. Itu antara tanda lain.
2: Tapi tidur je.
3: Tidur je. Itu pun bila dia dah lepas tidur, dia masih lagi kurang motivasi. Tapi yang paling prominent ataupun paling nampak sangat, sama ada kemurungan ke ataupun burn out ni, katalah sebagai contoh, dia dah ganggu dah kehidupan harian. Contohnya apa ni? Contohnya macam dia bukan saja ada masalah tidur, lepas tu dia juga ada masalah makan. Okay, benda-benda perkara ni lama-lama dia akan membahayakan diri. Kadang orang tak nampak ni, tapi bila dah lama-lama dia dah nampak trend dia tu, daripada yang pada mula tak ada motivasi, letih selalu, lepas tu gangguan tidur macam yang tadi Anis beritahu, dan seterusnya kehidupan seharian dia lah Anis.
2: Kan. Jadi menjejaskan lah juga, macam mana dapat markah tinggi dek?
3: Itulah.
2: Kerja pelatih industri dan dapat result, nak dapatkan negara chancellor nanti katanya kan. Jadi kalau nak jaga kesihatan mental tu, kalau doktor boleh cadangkan lah, terutamanya untuk adik-adik kita letih industri ni, apa yang dia boleh lakukan? Macam mana nak jaga tu?
3: Betul. Okay. So sekali pertama, mereka kena tetapkan dalam diri sendiri bahawa ini adalah ruang pembelajaran.
2: Okay.
3: Baru first time nak masuk tempat bekerja, okay, jangan ada expectation ataupun harapan yang sangat tinggi. Bukan tak boleh, tapi kena tahu bahawa membuat kesilapan itu mungkin perkara biasa. Itu yang pertama lah eh. Yang keduanya pula, dia kena pastikan dapat uruskan masa yang lebih teratur. Dia tahu macam mana nak dapatkan sokongan. Macam kita juga lah dulu Anis kan, baru-baru bekerja, tanya bos kita, tanya kawan-kawan kita, orang panggil apa, curhat gitu.
2: Ya tau, curahan hati, curhat. Selagu itu ada tak curhat malam-malam?
3: Itulah, saya pun dengar juga macam tu.
2: Jadi
3: bila dia tahu macam mana dia nak mengatasi, dia nak balancekan baik, nak jaga kesihatan mental tu, kita mengharapkan insyaAllah dia dapat memperbaiki diri dia dan mendapatkan keputusan cemerlang.
2: Faham. Maksudnya dah bersama juga, kita study lah kan. Macam mana untuk ialah kos masing-masing supaya tak begitu stres ataupun dapatkan yang paling optimum. Contoh kalau macam Cristiano Ronaldo kan, bila dia main bola sepak, dia tak tidur macam manusia normal. Tidur, kita tidur straight 7 jam tu kan. Dia bahagi 5 pula tu. Kenapa? Sebab pakar beritahu kalau tidur macam tu yang paling
3: optimum kan, untuk tenaga dia, performance dia kan.
2: Performance. Jadi kalau untuk kita, bukanlah kita pemain bola sepak, tidak lah. Tapi bidang masing-masing lah kan.
3: Betul.
2: Kalau macam adik tu masuk letih industri, dekat klinik lain lah kan.
3: Betul.
2: Di jelapang padi lain lah.
3: Betul.
2: Jadi kalau macam peranan universiti pula kan, perkaitan dia, kalau doktor boleh cadangkan sikit sebanyak untuk pastikan latihan industri tu lebih selamat untuk pelajar tu, macam mana doktor?
3: Okey, yang pertamanya daripada pihak universiti ni, kita menjalankan tanggungjawab sangat besar kan. Terutamanya kami ni dipulangi di UPSI.
2: Okay.
3: Yang pertamanya kita nak pastikan bahawa pelajar ni ketahu dululah apa yang dia nak buat ni dekat latihan industri ni, apa jangkaan kita kepada mereka. So pertamanya di peringkat pulami, sebagai contoh esok kita akan ada buat satu program Karnival Kejaya. Di mana kita nak panggil semua, bukan setakat pelajar di UPSI tapi juga satu Selangor ni, kalau yang berdekatan dengan Tanjung Malim tu, marilah muah kita ke UPSI nya. Kita buat program Karnival Kejaya. So kita minta semua hadir, jika ada kesempatan untuk datang industri, nak tengok banyak syarikat yang akan ada. Ada Aeon dan Talent Corp dan sebagainya, dan kita akan lihat apakah contoh-contoh organisasi dan juga bagaimana nak menjalankan latar industri dengan sempurna. Sebab itulah ada aktiviti-aktiviti seperti membina resume dan juga
2: betul tu, penting. Nak buat resume tu, nak buat selai ke dua lai ke tiga lai, Doktor. Datang.
3: Betul-betul datang. Mari-mari kita the whole day, satu hari esok. Dan pada masa yang sama, macam yang anda sebagai tahu, apa lagi universiti boleh buat selain memberikan taklimat dan orientasi. So kita pun juga nak memastikan mereka ni pun tahu macam mana nak mendapat sokongan lah, bukan setakat daripada universiti, tapi juga kita nak pastikan tempat mereka tu adalah fleksibel, berkualiti untuk mereka punya latar industri.
2: Kan, so nanti nak praktikal 5-6 bulan.
3: Lama juga.
2: Kau ambil belakang-belakang bangunan ni, nanti kau boring nanti. Tengok-tengok betul-betul tempat kan. Ni tengok lounge je 500 sambal. Lepas tu kau tolak Grab kau tinggal berapa.
3: Betul.
2: Faham. Jadi kalau nak pergi opsi yang tadi doktor cakap semua kan, itu bersama dengan Hari Kerjaya.
3: Carnival Kerjaya esok.
2: So yang tu dekat opsi baru ke lama ke?
3: Okay, itu akan bertempat di kampus baru, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kita mula awal daripada pagi pukul 9 sehinggalah pukul 5 petang. Kita ada pelbagai industri, boleh juga join. Lepas tu kita pun juga ada pelbagai aktiviti ceramah lah, kalau untuk semua peserta yang akan hadir.
2: Kan, bermula pukul
3: 9 pagi.
2: 9 pagi hingga 5 petang.
3: Betul.
2: Alright, kita sambung lagi kejap lagi. Layan dulu Hindustan.
3: Okay.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Selamat petang. Kembali ya bersama dengan Dr. Nurul Ain kita. Doktor, antara cara nak hilang stres juga kan. Mungkin boleh makan eh. Kan, kira maksudnya especially kepada bukan kata student je, orang berkejaya pun. Tapi kalau kita punya topik hari ni berkenaan dengan ialah kita ambil syakna isu kesihatan mental kan. Terutamanya kepada adik-adik kita di industri latihan kan. Tapi kita tak nak lah minta jauh lah, na'udzubillah lah, kes bunuh diri kan. Kecederaan apa semua melibatkan keselamatan semua kan. Jadi kalau pihak industri sendiri, pada pendapat doktor macam mana nak bantu wujudkan suasana industri yang selamat dan sihat tu? Tanya tu bukan apa, kadang tak dapat dielakkan lah. Kadang-kadang waktu praktikal tu memang satu tempat tu empat orang je. Lepas tu semua lelaki, seorang je perempuan. Lepas tu bosan tak ada. Contoh lah kan. Ataupun mungkin situasi yang tak ada insurance tapi kena buat benda-benda yang sangat ekstrim. Okay, tu kan ikut dia pergi berlayar dia pun contoh kan. Jadi pendapat doktor sendiri lah, macam mana nak pihak industri lah untuk bantu wujudkan suasana selamat tu.
1: Okay, terima kasih Anis. Anis ni macam tak tahu saja sebenarnya. Tak, sebenarnya memang saya tak nafikan lah, kita ada pelbagai kes yang kita terima kan? Okay, salah satunya macam yang Anis beritahu tadi kan. Satu perkara yang kita nak organisasi atau syarikat ni faham, bahawa mereka adalah tempat pertama kepada pelajar kita ni yang tak pernah, mungkin ada yang pernah tapi yang tak pernah bekerja kan. Jadi kita kena bagi mereka satu ruang persekitaran untuk mereka belajar di organisasi. So tu yang paling pertama lah. Keduanya, kita tak boleh juga diharapkan pihak industri ni tak menganggap pelajar ni boleh buat dengan sempurna. Anggapkan mereka belajar seperti mana employee ataupun pekerja kita yang baru masuk bekerja, masih lagi belajar. Jadi apa yang kita perlu beri? Contohnya, beritahu dulu bekerja sebagai apa, apa perkara yang perlu dilaksanakan, apa yang tidak boleh. Maksudnya orientasi yang jelas lah kan. Dan kemudian mungkin juga menggalakkan komunikasi terbuka di antara pihak industri dan juga dengan pihak pelajar. Sama juga macam di tempat kerja kita ni, alangkah bagusnya kalau dapat berkomunikasi dengan juga industri serta terus, mungkin sekiranya ada saluran aduan yang sesuai kan. Dan yang paling pentingnya tu, mungkin budaya kerja tu masih lagi boleh diajar dan memastikan pelajar dapat tahulah supaya dapat menunjukkan prestasi yang cemerlang.
0: Alright, tu ada secara dia juga lah kan. Kalau secara yang di luar kotak, letak kamera dekat beg, macam mana terasa?
1: Kena letak dekat beg ke?
0: Ayah senyap-senyap letak kat motor, tiba
1: kan? Pemantauan dia begitu ya.
0: Tak boleh lah macam tu eh. Okay, apa pun mungkin doktor pun ada juga message yang ditujukan khas untuk pihak industri kepada anda. Mungkin anda adalah seorang bos, pemimpin ataupun orang yang terlibat lah dalam proses nak ambil pekerja, terutamanya adik-adik praktikal ni kan. Dalam pada menggunakan diorang punya tulang temulang, ialah tenaga diorang, kudrat diorang kan, idea diorang, mungkin ada benda juga yang perlu dititik beratkan doktor.
1: Betul. Memang sangat-sangat diperlukan. Tapi kami di peringkat universiti pun kami memahami dan kami sangat berterima kasih. Kami menghargai syarikat-syarikat industri yang sudi mengambil pelajar-pelajar untuk membuat latar industri. Dan saya rasa saya tak bercakap hanya untuk UPSI saja, tapi juga untuk semua universiti di Malaysia ni
0: kan.
1: Kami memang menghargai, tapi pada masa sama kami juga mohon juga kerjasama dan cadangan, sebagai contoh memastikan pelajar kami ni mendapat kemahiran yang sangat bersesuaian yang tiada dekat universiti tu. Contohnya kemahiran bekerja berkumpulan, kemahiran komunikasi, kemahiran bekerja dengan situasi norma yang baharu, itu mungkin tak dapat kami lihat di universiti. So itu sangat berharga. Satu lagi juga kami nak memberitahu juga dan mohon bahawa kita sedar bahawa pelajar-pelajar kita ni juga adalah manusia, tetapi mereka ni adalah manusia yang akan menjadi leaders ataupun ketua pekerja untuk kita pada tempoh yang selepasnya. So mungkin di peringkat industri ni dimohon jugalah membantu mereka, memberikan semangat yang positif, memberikan tujuan ajar yang berkesan, dan sekiranya ada kesilapan, tak salah untuk mereka juga menegur lah
0: kan. Ni bau benda sikit je masuk dalam grup, dalam tu dalam segala CEO semua ada. Contohlah itu pun tekanan mental juga kan. Tapi bukanlah kata nak suruh manja-manja sangat, maksudnya berpada-pada lah kan. Kita pun pernah juga melalui fasa awal bekerja, maksudnya praktikal ke kan. Doktor dulu praktikal kat mana doktor?
1: Saya dulu praktikal dekat Bangsa ni juga. Saya dekat sebuah satu syarikat yang pasal, sebab saya ahli psikologi, pelajar psikologi. So juga syarikat psikologi lah. Membuat latihan

0: ni psikologi related.
1: Kalau macam sekarang ni doktor kira 100% memberi kira pengajaran lah eh. Seorang pensyarah lah.
0: Betul,
1: eh.
0: Pensyarah.
1: Ada lain ke mana tahu akan datang untuk nak buka tempat.
0: Dapatkan
1: khidmat kan. Psikologi sendiri ke.
0: Itu mungkin juga tu untuk masa hadapan kan. Kita tengok career lain. Kita tengok macam mana nanti.
1: Ya, apa pun kepada anda sekali lagi jemput datang esok ke UPSI baru. Betul. Di Tanjung Malim tu lah. Dah dekat dah tu dengan anda yang berada di kawasan Hulu Selangor tu. Dah dekat dah jiran kan. Sebab kita ada
0: Karnival Kerjaya.
1: Ini memang terbuka untuk semualah.
0: Untuk semua boleh juga nak tengok juga peluang-peluang kepada anak-anak mereka ke. Tak ada masalah, dipersilakan.
1: Kan, apa nak tanya. Dan pastilah ada banyak jualan.
0: Betul.
1: Dan ruang semua dibuka bermula pukul 9 pagi kan.
0: Betul.
1: Alright. Jadi terima kasih banyak ya. Kita ucapkan kepada Profesor Maria, Dr. Nurul Ain Hidayah binti Abbas. Okay, ada ucapan sikit ke untuk mendengar Sun FM?
0: Okay, so hanya ucapan saya sedikit saja. Saya maklum bahawa mungkin ini antara perkara yang mungkin perlu di ketengahkan, okay, mengenai pelajar kesihatan mental kita dalam industri ni. Tapi yang perlu kita ingat bahawa sebenarnya mereka ni juga akan menjadi leaders ataupun pekerja ketua kita tempoh hari. So kita cuba membantu mereka, pada masa yang sama kita bagikan mereka ruang pembelajaran yang berkesan, bersesuaian, dan elak-elakkanlah perkara-perkara yang mungkin akan memastikan mereka tidak dapat menunjukkan prestasi dengan jayanya.
1: Gitu. Terima kasih banyak doktor. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi doktor.
0: InsyaAllah.
1: Alright, untuk anda terima kasih banyak. Lepas ni kita kembali lagi.
2: Kekal on point di iPeduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Dan terima kasih untuk sharing kepada anda ya. Dan selepas ini diharapkan anda terus kekal dalam PM lokal bersama dengan Cempaka yang bakal temankan anda, insyaAllah hingga pukul 8 malam. Jumpa lagi, assalamualaikum.

0: Siaran lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM klik tak? Tak ada? Lemah.
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

saya Abis Sore, lagu dari Eda Ezri dan Den Manjo. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okay, kita dapat masuk untuk PM Lokal macam biasa setiap 3 petang. Anda bersama dengan saya Cempaka sehinggalah jam 8 malam nanti dalam PM Lokal 38. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okay, Anis dah pun selesai tadi dalam Melo Selangor menggantikan Ida. Jadi untuk pengisian jam yang pertama, kita ada On Tak On dan juga Muzik Berganda. Jadi terus teman berteman selama 5 jam berikutnya bersama saya Cempaka. Jom layan dahulu lagu dari Ekspedisi, Semangat Yang Hilang, Selangor FM.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital. Tiba-tiba...
2: Mona!
3: Datin, datang check up juga ke?
2: Taklah, datang melawat anak kawan.
3: Comelnya anak awak.
2: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena tu mak ayah.
3: Eish, kalau macam tu nanti, kena berguru lagi lah dengan kita.
1: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
3: Saif, jumpa saya sekejap.
5: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
3: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
5: Tak nampaklah, puan.
3: Saif, awak kat mana?
6: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Local di Selangor FM, pilihan

0: On Tak On.
1: Okey, Bella, on Tak On hari ini, okey. Di mana baru-baru ini ada seorang wanita lah, okey, berkongsi pengalaman dia yang kurang menyenangkan ketika membeli makanan di sebuah pusat jualan bawah tanah berhampiran Gangnam Station, okey. Dan menurut wanita ini, dia tertariklah dengan beberapa helai pakaian yang dicadangkan oleh penjual, dan sebelum mencuba tu dia sudah bertanya tentang harga baju itu. Tapi penjual tersebut dikatakan meminta dia cuba dahulu tanpa memberikan maklumat harga yang jelas, eh. Dan selepas dia cuba beberapa pakaian tu, dia terkejutlah apabila dimaklumkan jumlah keseluruhan mencecah kira-kira RM1,000. Apabila dia menolak untuk membeli kerana merasakan harga itu terlalu mahal, keadaan dikatakan menjadi tegang di situ. Jadi wanita ini mendakwa penjual berkenaan bertindak memegang lengannya dan menepuk belakang badannya ketika dia cuba meninggalkan kedai. Dan walaupun ada yang memaklumkan, eh, bahawa setengah warga emas di Korea mungkin lebih ekspresif dari segi sentuhan fizikal ketika berkomunikasi, dan wanita itu tetap berasa tidak selesa lah kerana tindakan tersebut datang daripada individu yang tidak dikenalinya. Jadi susulan daripada kejadian ini, dia turut berkongsi beberapa peringatan kepada pelancong, antaranya sentiasa pastikan harga disemak terlebih dahulu sebelum mencuba atau membeli sesuatu barang, dan jangan teragak-agak untuk beredar jika rasa tak selesa dengan situasi yang berlaku. Apapun, kita sebagai pembeli dan pengguna kan, tidak kiralah walau di mana kita berada pun, kena sentiasa peka dan harga dengan harga kan, dan jangan takutlah untuk bertanya sebelum membuat keputusan membeli.
0: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: Hai, Selang FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya, Nizam Laksamana, untuk Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

Kakak yang friends beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. PM Local di Selangor FM, pilihan tempat.

0: Itu dia Elite GIG baru saja berlalu 3.38 minit petang. Okey, kembali bersama saya cepat ketemakan anda untuk PM Local sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, Azniman di Sekinchan menyapa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang DJ Cempaka. Selamat bersiaran. Terima kasih. Okey, Anis, ini ada pesanan untuk awak ni, Anis. Okey, dari Azniman di Sekinchan. Katanya DJ Anis, balik nanti hati-hati memandu, makan dulu baru balik. Okey, baiklah. Okey. Okey, kita dapat masuk ke
1: muzik berganda.
0: Baik, muzik berganda hari ini dua buah lagu daripada penyanyi yang sama. Hari ini penyanyinya adalah Nurul, khas untuk anda. Dan lagu yang pertama

Suatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.

0: kami, kumpulan Utopia. Dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Rokok di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 440. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 443. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 441.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

yang kedua baru saja berlalu lagu dari Nabila Razali. Okey, sekarang 4.14 minit petang. Kita dah pun berada di jam kedua dalam PM Lokal. Okey, bersama saya cepat ketemankan anda. Okey, dalam keadaan kos sara hidup yang orang kata semakin meningkat sekarang ini, ramai yang memilih untuk melakukan kerja sampingan bagi menambah pendapatan. Sebab itu, skim Lindung 24 Jam yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial dilihat semakin relevan kerana ia memberi perlindungan terhadap risiko kemalangan termasuk di luar waktu bekerja. Dan antara manfaatnya yang ditawarkan termasuklah faedah perubatan, hilang upaya sementara atau kekal, bantuan kepada tanggungan, faedah pengurusan jenazah serta faedah pendidikan. Yang menariknya di sini, skim ini ditawarkan kepada kadar pencaruman yang rendah dan lebih memberi fokus kepada pekerja yang berpendapatan RM6,000 ke bawah. Jadi ia boleh menjadi salah satu pilihan perlindungan tambahan untuk mereka yang aktif bekerja atau mempunyai pekerjaan sampingan. Okey, jom kita layan dahulu Ellie Katz, Berjuta Batu, Islam FM.

0: Hai, saya Dayang Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM. Dayang, sayang, kamu. Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
0: Selangor FM, pilihan tepat.

Ialah sekarang 4.23 minit petang. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, itu dia lagu dari Baby Shima dengan lagunya Lalai baru saja berlalu. Okey, dan ini info untuk anda di mana Kementerian Dalam Negeri kini sedang mempegiatkan operasi bagi membanteras aktiviti perniagaan haram yang dijalankan oleh warga asing yang menyalahgunakan pas sosial di negara ini. Dan menurut Menteri Dalam Negeri, katanya tindakan itu dibuat susulan aduan yang diterima dan selaras dengan arahan daripada Anwar Ibrahim. Dan agensi di bawah KDN itu seperti Jabatan Immigration Malaysia dan Polis Diraja Malaysia akan meningkatkan penguatkuasaan bagi memastikan aktiviti yang menyalahi undang-undang dapat dibanteras. Okay? Jom kita layan dahulu Flow 88 yang benar.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM. TM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

Combi rindu-rindu. Okey, sekarang 4:53 minit petang. Kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam PO Local bersama saya, Cempaka Temankan Anda. Okey. Dan berbaki 3 jam saja lagi untuk Cempaka Temankan Anda petang ini. Okey, jadi anda dah sampai mana tu? Okey, apa pun hati-hati memandu untuk anda yang dalam perjalanan balik ke rumah. Okey, selepas ini tepat jam 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang. Okey. Layan dahulu lagu dari Senario, Joget Toleh Menoleh. Selamat menikmati.

0: 找你换啊！你慢个，走。
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semasa bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
10: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
9: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
11: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
9: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
11: Satu portal, pelbagai suara.
9: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
12: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya betul tu, radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bertemankan saya Cempaka dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, dan kita nak teruskanlah macam biasa. Kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan kita bersama dengan founder batik Muhammad Nur Alfitri bin Azmi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang.
1: Selamat datang, terima kasih sebab jemput saya ke sini.
0: Sama-sama, ini pertama kali datang ke Angkasa Budi?
1: Ya, yes, saya. Uh-huh. Dulu pernah rasa, tapi long time ago lah. Dululah.
0: Long time ago eh?
1: Masa building baru pun belum ada lagi, lama tu.
0: Sesat tak sangat. Tadi?
1: Apa yang KMH ada?
0: Okey, Bella, apa khabar?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Okeylah, sebagai pengenalan, boleh ceritakan sikit tentang perniagaan ini dan juga macam mana semuanya ini bermula.
1: Okey, nak panjang ke nak pendek? Adalah, situ.
0: Tak naklah panjang sangat.
1: Okey, right, okey. So, bermulanya Alfi Texas ni daripada first nama saya sendirilah.
0: Okey.
1: Saya waktu tu, lepas saya belajar pilot. Dalam 2 tahun setengah.
0: Okey.
1: Sementara cari job pilot tu, saya buat side income. Terbang ke Sarawak. Ikut uncle saya, which is pelakon pelakon hebat, veteran lah Malaysia. Okay. So kita tengok banyak apa ni, produk-produk yang best dekat Borneo, Sarawak mula. Kain.
0: Okay.
1: Saya pula jenis suka melukis, suka appreciate pattern dan sebagainya. So kita try bawa a few lah balik ke Semenanjung and kita try niagakan dekat Facebook.
0: Itu permulaan je.
1: Ya, betul.
0: Jadi kenapa pilih batik sebagai fokus utama bisnes ini?
1: Okay, first kita try untuk bagi exposure kepada Semenanjung lah untuk brand Borneo ni. Sebab saya tahu Semenanjung tak banyak corak-corak Borneo dekat Semenanjung.
0: Okay.
1: So bila kita dah start buat, kita dapat demand sangat tinggi.
0: Mm-mm.
1: Guni by guni, lori by lori.
0: Okay.
1: Dia start daripada kecil sampai ke demand tinggi ni kan.
0: So
1: saya rasa saya kena buat. And bila dah dapat tengok design lain, karakter baju batik apa semua lain, saya rasa saya kena serius lah dengan brand batik ni. Then demand orang nak baju pula.
0: Okay.
1: So go with the flow. Lama-lama saya stick dengan produk batik lah.
0: Jacket ada tak?
1: Ada.
0: Okey, kalau dulu kan batik sering orang kata dikaitkan dengan pakaian tradisional kan. Tapi sekarang ni kita nampak macam makin ramai yang menggayakannya. Pada pandangan Alif kan, macam mana batik kekal relevan sampailah hari ini?
1: Okey, batik biasa orang dengar daripada golongan tertentu dulu. Generasi tertentu saja. So sekarang ni kita cuba untuk olah, buat design lebih minimal atau design lebih kena dengan era sekarang lah. So kita buat daripada pakai untuk certain event. Now kita buat untuk semua orang pakai setiap hari. Lagi-lagi sekarang kerajaan dah ni suruh kita pakai baju batik setiap hari Khamis. So saya rasa orang dah start nampak batik ni boleh pakai setiap hari dan boleh jadi baju yang bukan formal lagi. Casual formal. So saya rasa semua orang boleh terima lah corak batik yang kita buat sekarang ni, contohlah.
0: Betul. Nak tanya ni, modal mula-mula dulu masa nak buat bisnes ni kan berapa?
1: Okay, start tak banyak lah. First kita, macam saya cakap tadi, post kat Facebook je. Kita dapat demand. Dan kita try start dengan, first saya ingat saya ada dalam account dalam 3,000 lebih.
0: Okay.
1: that day lah kan. 3,000 lebih kita beli dengan harga pun kain sangat murah kat Sarawak pula. So kita roll. Then kita go for apa, quantity. And then big punya ni. And then kita go for, terus sekarang ni bug terus order lah. So starting dengan 3,500 tesis saya. First lama dulu.
0: Okay, baiklah. Apa yang membuatkan batik Malaysia ni unik dan istimewa?
1: Okay, batik satu terms bagi saya meluas. Dia satu topik besar.
0: Okay,
1: untuk kita cerita lihat lalu berit. Tapi bagi saya karakter batik ni banyak sebenarnya. Tapi untuk kita sebagai local Malaysian, saya bawa batik Borneo pula, Sarawak, yang jarang-jarang orang nampak. So kadang-kadang orang declare sebagai batik Nusantara. Ada sebab lebih kurang sama. So yang membezakan adalah kualiti corak itu sendiri dengan karakter baju. Memang nampak berbeza. Kalau kita tengok sekali dari segi bentuk, warna dan rupa corak itu sendiri, itu membezakanlah sebenarnya.
0: Okey Alif, kita nak berhenti nak sekejap.
1: Boleh.
0: Kita layan dulu lagu Dua Dunia, Tupac dan Siti Nurhaliza, Selangor FM.

0: Okey, Bella, kita masih lagi dalam segmen Biz on Air. Okey, sekarang 5.24 minit petang dan kita bersama dengan Muhammad Nol Arfitri bin Azmi atau boleh panggil Bos Batik.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, Bos Batik, nak tanya ni, sambutan macam mana?
1: Okey, untuk Batik ke?
0: Okay, untuk Batik
1: ni sambutan bagi saya by far sangat-sangat positif.
0: Okey.
1: Positif, lagi-lagi sekarang ni kita banyak buat promo dengan baju. Dia baju saya top notch tapi harga orang mampu milik.
0: Okay.
1: Harga maksudnya mampu milik di bawah bilo mampu milik. Orang boleh beli banyak dengan harga yang mampu milik. Kena dengan poket lah.
0: B40 lah ni.
1: Betul. Semua orang boleh pakai.
0: Jadi baju yang Bos Batik pakai ni corak apa?
1: Okey, jangan tanya saya. Baju golf saya.
0: Baju golf eh?
1: Tapi kita ada juga karakter baju macam ni. Kita ada juga material macam baju jersey kita ada buat juga. Dia banyak material lah. Kita buat, kita boleh custom, tak ada masalah.
0: Jadi macam mana Bos Batik gabungkan elemen tradisional dengan cita rasa anak muda masa kini?
1: Okey, saya faham permintaan untuk generasi sekarang ni sangat-sangatlah fasi. Saya nampak benda tu. Okay, macam kita punya material sekarang ni kita gunakan adalah kebanyakannya Dobby, material yang jarang-jarang orang dengar. Dobby viscose.
0: Okay.
1: Ataupun material semi cotton Borneo.
0: Okay.
1: Material ni sangat-sangat rare. Dia tekstur dia nampak sangat eksklusif. Tapi senang sebab ironless.
0: Okay.
1: Baju kita semua tak payah gosok.
0: Tak payah gosok.
1: Senang untuk orang pakai sekarang.
0: Lagi banyaklah orang menggayakannya.
1: Ya, yeah, betul. So boleh tengok sekarang ni permintaan ramai, tengok orang biasa nampak batik cotton. So kita punya batik ni kelainan dia material macam itulah, orang dah malas nak gosok.
0: Betul.
1: Kan? Pergi kerja saya sendiri pun jarang gosok.
0: Saya sendiri pun sama. Memang sangat malas.
1: So permintaan tu tinggi, so bagi saya kena dengan sekarang ni punya trend lah kan. Orang nak pakai, terus sarung, terus pergi kerja. Easy peasy.
0: Ya. Jadi kita pun boleh nampak ramai yang mula memakai batik ke pejabat kan, dan juga majlis rami. Adakah orang kata trend ini semakin meningkat?
1: By far, ya, betul. Okay, saya nak bawa nama kata Malaysia National. Kita nak bawa nama kita ni ke semua tempat, semua negara, satu dunia. So kita kena bawa dari segi bukan hanya pada design saja, material pun penting. Sebab bagi saya permainan design penting. Kalau kalau material pun tak bagus, saya rasa tak ramai juga nak pakai.
0: Betul.
1: So bila saya dapat keluarkan kualiti dan material yang macam ni, saya rasa lagi ramai pakai, lagi expose lah kita punya brand, dan kita bawa nama kita ke serata dunia, insyaAllah.
0: Sepanjang membangunkan jenama ini, okay, apa antara cabaran terbesar yang pernah dihadapi, orang kata yang masih ingat sampai lah sekarang?
1: Okay, yang paling susah nak terapkan batik ini dipakai oleh semua golongan.
0: Okay.
1: Saya biasa dapatkan semua all the VVIPs lah, which is older ataupun yang berumur kebanyakannya. So kita nak bagi, nak masukkan mindset dekat generasi sekarang ni. Macam mana nak bagi orang-orang muda sekarang, generasi muda, pakai baju batik dan boleh gayakan untuk pakai setiap hari. Itulah itu cabaran yang saya rasa paling paling kental lah. Tapi insyaAllah sekarang ni bila kita keluarkan design yang okay macam ni, you know, hari-hari kita buat live TikTok. Orang dah nampak TikTok antara yang paling best. Hari-hari kita buat, sekarang pun tengah buat. Okay, tengah live. So saya rasa bila orang nampak, Lagi nampak, saya rasa InsyaAllah. So siapa-siapa yang berminat nak join kita punya live TikTok, sekarang tengah live dekat Alfitri Textures Boutique. Sekarang tengah
0: masuk
1: live.
0: Yes. Okay. Jadi sekarang ni kan orang kata ramai usahawan gunakan media sosial untuk berniaga.
1: Betul saya.
0: Okey, jadi macam mana Alfitri memanfaatkan platform digital untuk tarik lebih ramai pelanggan?
1: Okey, orang kenal saya dengan Bos Batik. So saya rasa semua social media saya mungkin orang dah kenal. Saya bukan kata kita ni influencer, but saya menggunakan sosmed tu betul-betul. Which is yang pertama kita ada TikTok. TikTok Alfitri Azmi 52 ataupun Alfitri Textures Boutique. Dan sekarang kita tengah live, mungkin juga boleh masuk tengok promo betul-betul. Kita buat 3 helai sampai harga RM180 3 helai. Kita tengah promo sekarang ni. Dan kita juga aktif dekat Instagram, alfititextures.rtw. Dan saya sangat-sangatlah aktif dekat personal IG dan thread saya. Thread antara saya rasa platform yang sangat-sangat berguna untuk kita berniaga sekarang.
0: Ya, betul.
1: So hari-hari ada promo, hari-hari ada live.
0: Hari-hari
1: petang dan malam. Pukul kita selalu buat 3.30 sampai pukul 6. Malam pukul 9.30 sampai pukul 11.30 malam. Dua session live di Alfitri Textures Boutique. Kita ada dua. Satu lagi akaun kita Alfitri _ El Murni. Saya ada dua akaun untuk kita live. Hari-hari juga boleh tengok. Dan kita tengah buat promo setiap hari without fail.
0: Okay, yes. Tanpa gagal
1: Ya, yeah, betul.
0: Mungkin apakah pencapaian yang paling membanggakan sekarang?
1: Okay, untuk saya personal atau untuk batik? Untuk ada dua.
0: Boleh je.
1: Okay, kalau alright. Okay, personally untuk saya, sebagai bos batik, orang kenal lah.
0: Okay.
1: Orang kenal kita membawa karakter bos batik. Untuk Alfitri Textures, of course. Untuk Alfitri Textures, apa ni, kita dah berjaya membawa produk batik Borneo. Design batik ini yang memang jarang-jarang kali orang tengok corak puak kumbu dan sebagainya. Orang tengok telur sarat, kita try olah untuk di mata apa boleh pakai untuk semua orang di Semenanjung. Semenanjung paling ramai orang tak tahu batik Borneo sebenarnya. Batik Borneo ada ke? Ada ke macam batik Nusantara aje? Memang lebih kurang sebab kita satu kepulauan yang sama, Kalimantan, Sabah, Sarawak. Of course dia ada influence sedikit kat sana. Itu saya rasa kerja yang paling besar lah.
0: Jadi untuk 5 tahun akan datang, mungkin bos batik ada perancangan ataupun impian yang nak dicapai?
1: Okay, of course, macam tadi, saya kalau boleh baju batik ni tak nak pakai kata apa untuk golongan tertentu saja. Kalau boleh saya nak semua orang pakai, semua orang kena Alfitri Textures. Semua orang tahu kita punya brand ni adalah bukan sahaja, okay, saya nak bagi tahu, kita punya brand ni bukan sahaja jual baju tau. Kita bukan jual baju saja, kita juga ada kain. Kita must start dengan raw material, kain-kain pasang. So kalau pasang baju-baju kami ni, kebanyakan setiap helaian baju ada keunikan tersendiri. Yang pertama, satu, saya slot in sikit. Kain kami ni ada satu rentangan yang panjang. Kita just cut, kita buat. So setiap kedudukan corak untuk setiap baju berbeza. So bila orang tengok, orang pakai, kau lain, aku lain sikit. So ada keunikan dan ada premium kat situ. Itu yang saya suka. Yang satu lagi, kita boleh highlight untuk baju kami ni sebenarnya, ada gold Prada, orang panggil gold foil. Dia ada apa, macam gold lining di atas setiap corak tu. Orang pakai bila kena cahaya matahari, dia akan pop up. Kan shining.
0: Naik warna dia tu kan?
1: Betul. Bukan sekadar orang kata apa, dapat corak dan material saja. Saya letakkan lagi untuk highlight gold foil tu sebab orang suka kain itu. Dan kain tak perlu gosok ni pun orang suka. Ini baru masuk, Dolby Viscose tu. Itu lagi orang suka. Ada texture, kain yang bertexture. Yang macam dia boleh pegang, boleh rasa, emboss. Itu lagi orang suka sebenarnya.
0: Lagi orang suka. Yes. Jadi adakah Alfitri membuka peluang kerjasama kepada usahawan yang lain?
1: Of course, saya membuka peluang untuk siapa-siapa yang nak collab. Collaboration tu bagi saya sangat penting lah sekarang. Dengan any influencer ataupun any company ataupun any syarikat yang berminat untuk buat collaboration dengan Alfitri Textures, dibuka setiap masa, setiap hari. Silakan propose dengan saya. Kita adjust betul-betul baik punya.
0: Okey, sekali lagi bos batik, kalau pendengar Selangor FM nak tengok koleksi, nak dapatkan maklumat lanjut, boleh kongsikan di mana mereka boleh ikuti?
1: Okey, sekarang ni macam biasa saya kat ni tengah live. So boleh masuk nak tengok dekat Alfitri TikTok, Alfitri Textures Boutique, Boutique.
0: Tak salah dia.
1: Ataupun type Alfitri Azimi saja. TikTok kita sangat aktif. TikTok kedua malam, Alfitri _ El Mughni. Nama Allah, E-L-M-U-G-H-N-I. Dan saya sangat aktif dengan saya punya personal lah, Alfitri Azimi 52. Track dan IG. Kat situ pun dah tak ada masalah. Nak deal ke, nak promo ke, nak dapat diskon, dapat voucher ke. Dan kita juga ada butik. Butik saya di Shah Alam, U12. Dekat Setia Alam. Boleh search atau wish saja Alfitri Textures Boutique U12, Desa Alam, Shah Alam. Jemput datang,
0: InsyaAllah. Okey, terima kasih kerana sudah datang ke Konti.
1: Sama-sama. Terima kasih juga menjemput saya. Alhamdulillah.
0: Sama-sama. Okey, semoga perniagaan ini terus maju dan terus orang kata mengangkat keindahan batik Malaysia kepada lebih masyarakat di luar sana. Bukan saja dalam negara, malah di luar sana.
1: Betul saya.
0: Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Yuna Gelora Jiwa Selangor FM.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri

0: mengenali sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Klang. Okey, trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Di lebuh raya NKWE E1 arah utara Setia Alam ke Subang, di lebuh raya utara Selatan Plus E1 arah selatan, Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, di lebuh raya utara Selatan Plus E2 arah utara perlahan, Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandaraya, di lebuh raya Kesas E5 arah timur, Kota Kemuning ke Sifil, Sifil ke Kewajipan, dari arah barat Awan Besar ke Kinrara, di lebuh raya Elite E6 arah selatan perlahan, Putrajaya ke Putra Heights, di lebuh raya Grand Saga E7 arah utara, Tun Hussein On ke Taman Konot, di lebuh raya Base Raya E9 arah utara perlahan, persimpangan UPM ke Plaza Tol Mines Utara, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai dan Salat Selatan ke susur keluar Jalan Istana, di lebuh raya NPE E10 arah utara perlahan, Pantai Dalam ke Bangsar, arah barat Kuchai Lama ke Pantai Dalam, di lebuh raya LDP E11 arah utara, Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Jabatan Kabel dan Kelana Jaya ke SS2, dari arah selatan perlahan Plaza Tol Pencala ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI, di lebuh raya LKSAE 13 arah utara, Alam Impian ke Bulatan Selangor, persiaran Anggerik Mukara ke persimpangan Kota Kemuning, di lebuh raya Sil E18 arah barat, Sungai Ramal ke Uniten, Balakong ke Demais, di lebuh raya Max E20 arah barat, Seri Kembangan ke Kuchai Lama, di lebuh raya Lekas E21 arah utara, Plaza Tol Kajang Selatan ke Kajang Perdana, di lebuh raya Sprint E23 hubungan Damansara, Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara, di lebuh raya Duke E33 arah selatan perlahan, bandar ke Plaza Tol Sentul Pantai.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, cepat kena tahu jugalah kan apa orang Selangor buat petang ini. Okey, ada yang tak balik lagi kan, masih ada lagi di pejabat tu. Ada yang dah mula gerak balik ke rumah. Okey, anda boleh kongsikan aktiviti anda petang ini di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425 dan boleh call di 0322873203 ataupun 22873204. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang ketiga. Sekarang 5.52 minit petang. Layan dahulu lagu dari Ella Gemilang Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Hai, okay, kita dah pun masuk di jam keempat dalam PM Local bersama saya Cempaka temankan anda, okay. Mesti ramai kan yang duduk menung depan peti ais tu, betul tak? Fikir nak masak apa malam ini. Okay, ini situasi ni orang kata memang real lah. Macam Cempaka jugalah kan. Mira di Shah Alam katanya, petang ini saya tengah siapkan makan malam Cempaka. Anak-anak saya pun dah balik dari sekolah agama dan sekarang ni masing-masing tengah berehat sambil buat kerja sekolah. Okay, Hakim di Klang katanya, saya masih lagi dalam perjalanan balik kerja. Katanya trafik macam biasalah cepat ke, agak perlahan. Okay, berhati-hati. Okay, Firdaus di Gombak, okay, katanya saya baru sampai dari rumah ni di tempat kerja tadi kan. Okay, seterusnya kita ada cepat ke ketul. Ini orang Tanjung Malim, orang Tanjung Malim Perak menyapa. Terima kasih Cikgu Noli dari Beran Station Tanjung Malim Perak. Okay, katanya rindunya, rindu ke? Terima kasih Cikgu. Katanya moga sihat adanya. Terima kasih. Petang ini nak brisk walk katanya. Tapi itulah, cuaca berbahang. Tunggulah sikit lagi katanya. Untuk Cempaka, selamat berkonti. Terima kasih Cikgu Noli. Jom kita layan dahulu lagu dari Rahmat, Hanya Segenggam.

dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey Bella, anda boleh kongsikan aktiviti anda di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Juga nak call konti pun boleh juga 03-287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, Wan Kajang ada menyapa di WhatsApp kita. Okey, salam selamat petang DJ Datin Sri Cempaka HP Konti PM Local 38. Katanya tengah lepak santai ni depan rumah sambil layan PM Local hadir. Terima kasih Wan Kajang. Okey, Ros di Sabak Bernam katanya saya baru habis siram pokok dekat halaman rumah Cempaka. Okey, seterusnya Azniman yang berada di Sekinchan katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang DJ Cempaka, selamat bersiaran. Terima kasih Azniman. Okey, Nur Hidayah binti Husin katanya puteri Cempaka. Ya. Yeah. Atas jalan ni malam ni nak makan tolor dada. Yey. Amboi, tapi kan makan macam ni pun orang kata sedap kan. Potong kita potong-potong cili padi tu kan, betul masukkan kicap. Ha, makan macam ni lah orang kata makin bertambah-tambah nasinya tu. Ha, jom kita layan dahulu lagu dari Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi Selangor.

0: aku dari fotograf baru saja melalui luka seribu rindu. Okey, kembali bertemankan saya Cempaka dalam Pit Walker sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, selepas ini kita akan ikuti rancangan wadah dengan tajuknya Bangsa Yang Dilaknat bahagian 4.
1: Mawadah. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, iaitu apa yang telah mereka lakukan, dan apa yang di belakang mereka, iaitu apa yang akan mereka lakukan. Allah tak ketahui apa yang kita dah lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Ya. Semuanya Allah dah tahu. Sebelum alam ini tercipta, Allah dah tahu semua sekali. Apa yang kita akan buat dan apa yang terjadi pada diri kita, Allah dah tahu segala-galanya. Cuma Allah tak bagi tahu kepada kita apa yang Allah tahu tentang kita. Kerana Allah bagi ujian kepada kita, Allah beri some sort of free will untuk kita pilih haluan kita. Some sort. Kenapa some sort? Kerana bukan secara mutlak. Kerana apa pun yang berlaku tetap berlaku dengan izin Allah. Allah lah pelaku hakiki yang sebenarnya, yang hakiki. Tetapi Allah tak bagi tahu apa yang Allah berkehendak untuk berlaku di alam ini. Allah tak bagi tahu kita apa yang ditulis dalam Lauh Mahfuz. Allah tak bagi tahu apa yang Allah tahu tentang kita. Maka itu menjadi rahsia Tuhan. Sekarang Allah Taala pulangkan pilihan itu kepada manusia. Kamu yang pilih haluan kamu. Pilih untuk mencari redha Allah dan menjauhi perkara yang dapat jatuhkan dalam murka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ujian yang Allah sedang hadap, Allah hadapkan kepada kita. Jadi Allah mengetahui apa yang, tetapi Allah muliakan kita. Walaupun Allah dah tahu apa yang kita buat sebelum kita tercipta, sebelum alam ni tercipta, Allah dah tahu segala-galanya. Tapi Allah muliakan manusia dengan Allah letak dua sekretari di tepi kita. Cuma kita tak pernah nampak sekretari yang Allah letak di sisi kita. Namanya Raqib dan Atid. Raqib, dia ada buku catatan dia. Atid ada buku catatan dia. Dia sentiasa menyaksikan kita. Dan dia tidak ada nafsu. Semua malaikat tidak ada nafsu. Jadi dia boleh ikut kita di mana sahaja kita berada. Sedang berseorang diri dalam bilik kita, dalam bilik air. Sebab tugas dia untuk mencatat. Dia tidak diizinkan untuk terlepas, berpisah daripada kita walaupun sesaat sekalipun. Dan mereka tak perlu ambil MC. Mereka akan bersama dengan kita sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kemana saja kita berada. Dan dia tak perlu makan, dia tak perlu rehat sekejap, nak pergi minum, nak relax sekejap, nak lepak ataupun nak qada hajat. Mereka bukan jenis yang macam tu. Mereka terus catat apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Kenapa? Kerana Allah muliakan manusia. Apa yang dia buat selayaknya untuk dicatat. Apa saja yang dia buat, apa saja yang dituturkan. Walaupun kalau Allah tak ciptakan Raqib dan Atid, Allah dah tahu semua apa yang dilakukan oleh manusia. Tak perlu buku catatan amalan, rekod tak perlu. Tapi sebab Allah nak muliakan manusia, jadi Allah escortkan, Allah dampingkan pencatat. Supaya manusia, antara hikmahnya kata ulama, ianya menimbulkan rasa malu kita kepada Allah. Allah dah muliakan kita dengan dicatatkan apa yang kita lakukan, apa yang kita sebutkan dengan lidah kita. Takkan kita nak buat sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan segalanya sedang dicatat dan direkodkan. Dia menatijahkan rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rasa malu pada malaikat juga, tapi sebenarnya itu suatu didikan dan tarbiah kepada hati untuk merasa segan dan malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menciptakan dua malaikat tadi. Dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya. Ini semua cerita pasal malaikat tadi, sebab orang-orang musyrik tadi dijadikan, dia kata malaikat ni anak-anak Tuhan. Jadi Allah turunkan wahyu nak bagi tahu siapa malaikat ni. Dan jika ada sesiapa di antara mereka berkata, sesungguhnya aku ialah Tuhan selain dari Allah, maka yang berkata sedemikian itu, kami akan membalasnya dengan azab neraka Jahannam. Demikianlah kami membalas golongan yang zalim. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu, lalu kami pisahkan antara keduanya. Dalam ayat ini Allah SWT mengatakan, tidakkah manusia mengetahui bahawa langit dan bumi asalnya adalah sesuatu yang bersatu? Tidak ada langit, tidak ada bumi. Sesuatu yang berpadu, satu. No heavens, no earth. Just one single entity. Annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Ayat nombor 30 tu. Awalam yara alladhina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir ini merenung, memerhatikan, memahami bahawa langit dan bumi ini pada asalnya ianya bukan langit, bukan bumi, tetapi sesuatu yang berpadu, sesuatu yang satu, satu entiti yang single. Kemudian kami yang pecahkan dia, lalu sebahagiannya menjadi langit dan sebahagian menjadi bumi. Asalnya satu, kami yang letupkan ke, kami yang dentumkan dia, sehingga dia ianya berpecah, sehingga membentuk cakrawala dan membentuk pelbagai galaksi, membentuk pelbagai planet-planet dan juga bintang-bintang. Dengan kita bumi dalam solar system, yang di dalamnya ada matahari dan bersama body-body planet yang ada dalam alam Bima Sakti. Kemudian solar system berada dalam Milky Way galaxy. Milky Way galaxy berada dalam Virgo cluster. Virgo cluster berada dalam Andromeda cluster. Andromeda cluster berada di dalam local cluster. Local cluster berada dalam keadaan yang lebih besar, dipanggil Great Wall. Dan semuanya menghairankan para ahli pakar astronomi. Mereka kaji. Kesimpulan mereka dapat jumpa, alam ni asalnya adalah satu, kemudian berlaku satu dentuman yang dinamakan sebagai Big Bang. Orang pakar astronomi lah yang kata. Berlakunya Big Bang, satu dentuman yang letupan itu menghasilkan alam ni semua.

0: Mawaddah.
1: Walaupun kita tak claim bahawa ayat yang kita baca tadi, ini cerita pasal Big Bang Theory. Kita tak dakwa sesenang-senang macam tu. Tetapi orang kafir, kalau dia benar-benar ingin mencari kebenaran, dan mereka tahu para ahli pakar astronomi, pakar sains menjumpai alam ni terjadi daripada Big Bang Theory, dan mereka baca Quran, langit dan bumi pada asalnya satu, lalu kami fafataqnahuma ni, dia ni ada suatu yang suatu dentuman yang Allah pecahkan. Kalau orang mencari kebenaran, walaupun kita orang Islam, kita tak nak claim ayat ni Big Bang Theory, tapi untuk orang kafir yang mencari kebenaran, how on earth a man in the middle of nowhere, in the desert, in the desert, knows how about the astronomy? Ini tepi inci ni, data yang bukan main-main, bukan serkap jarang. Cerita pasal langit dan bumi tiba-tiba cerita serkap jarang. Mengikut data saintifik pun tepat, walaupun kita tak nak dakwa ini Big Bang Theory. Pakar sains kata mereka tak tengok Quran, mereka kata kami kaji dengan Hubble teleskop dan sebagainya kan, yang dicipta oleh Dr. Edwin Hubble dalam 80 tahun yang lepas, baru mereka jumpa Big Bang Theory. Dan alam ni semakin lama semakin meluas, dan sebagian saintis masuk Islam.

0: sebab Quran kata selepas kami ciptakan langit lalu kami meluaskannya sesuai dengan eksperimen redshift oleh Dr. Edwin Hubble, dipanggil sebagai Hubble Theory. Mereka terperanjat, sebahagian saintis masuk Islam sebab tak mungkin Quran boleh cerita tentang langit ini semakin expand tanpa ada teleskop pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT pancing, wahai orang-orang kafir, kamu tak tahu ke bahawa langit dan bumi adalah berpadu? Dan Allah mengatakan kami akan tunjukkan kebenaran Quran, kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah, sebagaimana yang kami akan paparkan apa yang berada di cakrawala, di ufuk-ufuk langit, dan juga yang ada pada diri kamu wahai manusia. Subhanallah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Baik. Ayat yang berikutnya, waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Dan lalu dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Dan ini pun dijumpai oleh ahli sains. Setiap sel, molekul, pasti ianya ada unsur aqua ataupun hidro di situ. Dan ini tak dijumpai oleh ahli-ahli sains zaman kuno, zaman silam, zaman medieval pun orang barat tak jumpa perkara tersebut. Mereka cuma faham mula-mula air ni, baik, sebahagian daripada manusia ada air, sebahagian daripada hidupan lain ada air. Cuma kajian yang recently baru dijumpai, rupanya setiap atom, setiap molekul, setiap sel ini terdiri daripada susunan hidro dan juga aqua yang ada pada nukleus ke proton ke elektron. Dia mesti perlukan air padanya. Dan Quran sebutkan secara spesifik, secara tepat, kami ciptakan ya, segala yang hidup daripada air. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Setelah kami terangkan perkara ini dan kamu mengetahuinya kemudian hari bahawa ini adalah sesuatu yang benar, kenapa kamu tidak mahu beriman? Dan kami telah menjadikan di bumi gunung-ganang dan menetapnya supaya bumi itu tidak menggegar mereka. Yang ini lebih baru ya. Ahli geologi, mereka baru menjumpai setelah alat teknologi yang canggih untuk mengkaji apa yang berada di dalam bumi, lapisan bumi di bawah. Mereka baru dapat kesan, rupanya setiap gunung yang ada di atas muka bumi ini, di bawahnya ada akarnya. Dia ada akar, dia ada root dia. Dan root dia adalah bentuk seperti paku tadi, seperti pasak. Dan dalam Quran juga Allah Ta'ala sebut wal jibala autada. Kami ciptakan gunung-gunung itu sebagai pasak. Autada dalam bahasa Arab, jika seorang nak dirikan kemah, dia kena pasak something supaya tali daripada kemah tadi dapat ikat di pasak tadi. Supaya kemah tadi tak bergegar, tak bergoyang, supaya dia mantap, supaya dia kukuh. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia jadi hadis ni jadi tafsir juga kepada ayat Quran yang kita baca tadi. Rasulullah kata, ketika Allah menciptakan bumi ini sentiasa bergoyang-goyang. Dia sentiasa gempa, di mana-mana gempa, bergoyang, bergegar. Kemudian Allah SWT ingin menetapkan, yang ini memantapkan goyangan bumi tadi, Allah jadikan gunung-gunung di atasnya. Maksudnya Allah hantar gunung untuk memasaknya. Ini dah daripada hadis sahih. Jadi ini menceritakan tentang ayat Quran yang Allah mengatakan bahawa kami menjadikan bumi gunung-ganang yang menetapnya, iaitu memantapkannya, meneguhkannya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka, iaitu supaya tidak menggempa, tidak bergoyang. Walhasil, ya, jadi pakar ahli geologi baru jumpa dalam 40 tahun yang lepas, 30 atau 40 tahun yang lepas, rupanya setiap bumi, setiap gunung, dia tak hanya ada yang sesuatu yang berada di permukaan. Setiap gunung dia ada akarnya yang memasak ke bumi. Yang ketinggian pasak tadi tidak lebih rendah daripada gunung yang berada di atasnya. Kalau gunung tadi 8 kilometer di bawah, yang bawah pun 8 kilometer atau lebih. Kalau gunung tadi 1 kilometer, dia punya pasak tadi pun 1 kilometer ke bawah atau lebih. Ini baru dijumpai baru-baru ni. Dan sebahagian saintis masuk Islam kerana mustahil ini boleh diucapkan 1400 tahun yang lampau. Tanpa ada alat teknologi untuk mengkaji apa yang berada di bawah bumi yang dalam, tidak mungkin dapat ucapkan dengan tepat data saintifik seperti itu.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

Okey, baiklah, 7:03 minit malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia lagu Aku dan Dirimu baru saja berlalu. Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari baru saja berlalu, okey. Dan ini satu langkah ke arah penjagaan alam sekitar sedang diperhalusi oleh Kerajaan Negeri Selangor, di mana Kerajaan Negeri kini dalam fasa peralihan, fasa persiapan akhir sebelum melaksanakan larangan penggunaan beg plastik sekali guna sebagai usaha mengurangkan pencemaran plastik yang semakin memberi kesan kepada alam sekitar. Di mana menurut Exco Alam Sekitar Jamaliah Jamaluddin, katanya beberapa mekanisme sedang diperkemaskan terlebih dahulu supaya masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Jadinya beliau turut menjelaskan bahawa usaha ini bukan sahaja untuk membentuk amalan yang lebih mesra tetapi juga demi kesejahteraan generasi akan datang, kan? Dan sepenuh hari lautan sedunia hari ini, beliau turut mengingatkan kita bahawa lautan memainkan peranan yang sangat penting

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Wah, dah masuk gaji.
4: Alamak, lupa nak simpan duit.
3: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
5: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, infotrafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.
6: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: tepat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi dengarkan kami di Selangor FM. Okey, sama ada anda dengar kami di radio ataupun anda dengar kami secara online melalui RTM Click, terima kasih diucapkan untuk anda. Dan kalau anda belum lagi follow kami di Facebook, di Instagram ataupun di TikTok, boleh follow kami sekarang. Okey, mudah saja nak cari kami, type saja Selangor FM 100.9. Okey, Kak Zaini di Puchong menyapa. Terima kasih Kak. Wassalam kata Kak Zaini. Cepaka. Selamat malam. Salam Maghrib. Okey, baiklah. Dan untuk makluman anda, maksudnya azan

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Ada satu peribahasa lama yang syarat dengan hikmah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ia bukan tentang kekerasan, tetapi tentang waktu yang tepat dan cara yang berhikmah. Dalam mendidik anak, kita sering berhadapan satu dilema. Ingin melihat anak tersenyum hari ini atau sanggup melihat mereka menangis sebentar demi masa depan yang lebih terarah. Ungkapan seperti biar menangis dahulu bukan bermaksud menyakiti, bukan juga mematahkan jiwa. Ia bermaksud tegas dengan kasih, mendidik dengan sabar dan menetapkan sempadan dengan penuh hikmah. Ada tangisan yang lahir kerana anak tidak dibenarkan, kerana disiplin ditegakkan, kerana nilai diajarkan. Tangisan seperti ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda proses pembentukan. Kerana jika hari ini kita takut melihat air mata mereka, mungkin suatu hari nanti kita yang akan menangis. Melihat anak terabai akhlaknya, keliru arah hidupnya, atau tersalah memilih jalan kerana tiada bimbingan sejak awal. Mendidik anak bukan sekadar memenuhi kehendak, tetapi membina karakter. Bukan sekadar memujuk, tetapi membentuk disiplin. Dan bukan sekadar melindungi, tetapi menyediakan mereka menghadapi dunia. Kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya sendiri. Biar mereka belajar menahan kecewa sekarang, agar kelak mereka mampu mengawal emosi. Biar mereka belajar patuh hari ini, agar esok mereka tahu memimpin diri. Anak-anak kita yang memikul beban kesilapan kita, hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa kita. Akhirnya, lebih baik kita menenangkan tangisan kecil hari ini dengan didikan yang betul, daripada menanggung tangisan besar di kemudian hari kerana kelalaian kita sendiri. Mendidik anak bukan tentang siapa yang paling disukai, tetapi tentang siapa yang sanggup bertanggungjawab sepenuh hati.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

0: kali mana kita buat baik, bukan kita buat baik pada orang, tapi kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Anda kena, anda sentiasa sebut benda demikian. Kadang-kadang kan kita ni jadi cepat kecewa. Bagi-bagi barang pada rumah jiran kita sebelah kan. Kita je bagi, tapi jiran tak pernah-pernah balas. Ha, jangan berhenti. Bagi-bagi. Jangan sampai kita ni bagi-bagi-bagi, jiran kita ni lama-lama dia diam je, tak balas-balas langsung. Kita pun tak nak lah. Jangan berhenti berbuat kebaikan. Ha, dia jadi demikian. Kita senyum pada orang kan. Anda biasa buat contoh ni. Kadang-kadang kita senyum pada orang. Bila kita senyum pada orang tu, orang balas balik. Orang masam muka dengan kita. Kita jangan berhenti daripada kita nak masamkan muka. Senyum je. Kita jawab pada dia, saya bukan senyum pada awak pun. Saya senyum pada diri saya sendiri. Ha, saya senyum untuk diri saya sendiri. Semua pahala-pahala tu balik pada saya. Cuba kita balas balik. Dia masam, kita pun masam juga. Benda apa kita dapat? Pahala patut dapat, tiba-tiba hilang pahala kita. Kita nak marah, dia tak balas senyuman kita tadi. Yang menyebabkan apa dia? Benda yang kita dapat, dosa je kita dapat, rugi dalam hidup kita. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ha, Islam diajar demikian. Bila kamu, orang berbuat buruk pada kamu, kamu balas benda yang baik. Membalas benda yang baik. Dengan cara demikian, menyebabkan di waktu ini, dia akan membatalkan keburukan tadi.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

anda akan ikuti Buletin Selangor FM jam 8 malam nanti. Dan selepas itu, Anne akan temankan anda dalam segmen yang seterusnya, segmen malam hari 812. Okay? Terima kasih temankan saya, Cempaka, dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Okay, kita jumpa esok dalam segmen yang sama, jam 3 petang. Assalamualaikum. Bye.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih tinggi.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Amboi ke mana lagi dia punya I love you tu kan. Aduh, hai, okay. Oh ya, boleh percaya ke tu? Okay, sekarang dah 8.12 minit malam. Selamat malam untuk anda. Kembali bersama dengan saya dan temankan anda. Macam biasa, Isnin hingga Jumaat, 8 hingga 12 malam. Dalam MH 812, anda ditemani oleh suara ini. Terima kasih buat rakan setugas. Baru selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi kan. Okay, dan pastinya untuk hari ini, hari Isnin, selamat bersemangat saya ucapkan. Hari Isnin tak ada alasan, okay, untuk nak money-money blues kan. Oh, asal Isnin je money blues. Kemain lagi kan. Mood tu datang bila? Hari Jumaat nanti. Oh, hari Jumaat dia kata bersemangat pergi kerja. Punya lama nak datang semangat tu kan. Okey, tanggal 8 Jun 2026, 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, di minggu yang ke-21. Dan pasti juga untuk anda yang nak hantarkan kiriman, jom kita teman-teman, temankan saya sebab saya sendiri tak ada yang menemani di sini. Okey, apapun saya pastinya mengharapkan anda untuk terus dengar Selangor FM sampai penutup nanti 12 malam nanti. Okey, layan dahulu, tengiang-ngiang lagu ini di minda aku. Jadi jom kita dengar sambil kita menyanyi bersama, okey? Lagu Jasmine Sophia, Azaben, Izin Sayang. Terus dengar Selangor FM.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia, suka sama kamu. Kan terus suka tanpa sengaja. Kadang-kadang macam tu lah, eh. Jangan benci sangat kan. Selalu kita dengar orang kata macam tu kan. Benci-benci jadi sayang pula. Okey, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Okey, setiapku bersamamu Selangor FM. Selamat malam, N. Amboi. Kata-kata itu kemain lagi. Selamat malam, N. Happy Konti Kak Ruby PJ. Terima kasih, Kak. Kak PJ kat mana? Amboi, gambar profil WhatsApp ni gambar kepek. Saya nak tengok gambarnya. Kepek apa ni? Kita nak tahulah. Kak berniaga ke, Kak? Okey, rempeyek. Mesti jual ni kan. Sebalang berapa ni, Kak? Okey, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Jom, lagu-lagu best menanti anda. Sama-sama itu nak juga saya kongsikan masuknya solat Fahri Isyak untuk hari ni. Iaitu pada pukul 8.39 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, 8.42 Sabah Bernam dan Kuala Selangor. Okey, kepada anda rakan-rakan kita, pendengar yang saya sayangi kan, ambil ucapan kemain lagi. Okey, yang berniaga ataupun yang sekarang ini masih lagi sedang bekerja, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Okey, lancar-lancar sahajalah. Yang dahulu ini dia khas untuk anda, lagu nyanyian daripada Isma Sani, katanya derita. Ada yang tengah derita ke? Kenapa derita awak? Katanya derita dapat pembalasan pula. Okey, apa pun, jom. Yang nak dengarkan lagu boleh je hantar. Sebab hari ni kita free and easy je kan. Kalau selalu Selasa, Rabu dan juga Jumaat, tetamu kan hari ni tak ada. Hati saya je kat sini.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan kami walaupun di mana sahaja anda berada, okey? Okey, jom untuk yang nak dengarkan lagu anda ke udara seawal ini, kalau nak hantarkan boleh sahaja, okey? Caranya, hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Dan jangan lupa juga kepada anda yang ada social media, saya tahu waktu-waktu begini kan semua sibuk lah, dia nak tengok kan mana-mana yang dalam troli tu yang boleh dah untuk nak di-check out. Ah, katanya, kan letak dulu, lepas tu tengok-tengok lah, dah tak ada saiz lah. Sedih rasa kan. Belum lagi kadang-kadang bila kita dah selesai beli tu lah, lepas tu tiba-tiba murah pula, macam mana ni, nak cancel ke, nak return ke, macam-macam lah you all ni kan. Okay, sekarang dah 8.53 minit malam, saat malam untuk anda. Jom saya nak bacakan kiriman. Ada Wan Kajang, terima kasih Wan dengarkan Selangor FM. Hai Wan Kajang, tentunya di Kajang kan, ataupun mungkin sekarang ni dah hijrah dah katanya. Atau pergi berjalan. Okay, saat malam eh, dia kata happy county, saya hadir. Okay. Ya, terima kasih kerana hadir. Assalamualaikum Kak N, Ayu. Kejap, dia panggil saya Kak N Ayu ke atau nama dia Ayu ni? Saya confuse di sini ya. Okey, apapun terima kasih sama-sama lah eh. Dengarkan Selangor FM walau di mana sahaja anda berada. Pukul 9 malam, ada utama 9 malam. Supaya kembali lagi bersama saya untuk jam yang seterusnya temankan anda. Jom, waktu ini kita layan dahulu. Ini dia Asfan, katanya alasan untuk bahagia. Tak tahulah eh, mungkin ada orang memang meletakkan sesuatu sebab ataupun perkara ataupun keadaan untuk dia rasa bahagia. Tapi kalau itulah caranya, sukar untuk kita bahagia, okey? Jadi mula bersyukur dan rasa bahagia dengan apa yang kita ada sekarang tau.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat itu dia malam-malam. Yalah, malam-malam saya temankan anda dari 8 malam sampai pukul 12 malam. Okey. Kalau tahun 2025 saya bersama anda petang kan, petang sampai malam. Yang ini malam je lah. Asal malam je dengan suara ini. Okey. Apapun harap anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan seawal pukul 6 pagi lagi. Kami ke udara. Kami ke udara 18 jam sehari setiap hari. Cuma kalau hari Sabtu Ahad kita cuma ada 3 segmen sajalah. Isnin hingga Jumaat kita ada 4 segmen. Okey. Dan pastinya juga ini nak kongsikan dengan anda siapa yang kalau pergi ke pasar raya terlupa selalu nak bawa beg kita semula dan sebagainya kan. Jadi kalau memang ada tempat-tempat yang memang dia tak sediakan pun walaupun beg tu anda kena beli. Awak peluk lah barang-barang yang awak beli tu. Gigih lah kan. Adalah kan antara tempat orang kata yang popular lah. Orang kata kalau kedai runcit tu antara tempat paling popular lah untuk kita beli barangan tu. Memang tak ada sediakan pun. Awak nak beli pun tak ada. Okey, jadi kaedahnya apa? Peluk barang. Seadanya tidak. Aduh, itu belum lagi kalau nak beli minyak subsidi kan. Kalau nak beli minyak kan, dia ada kena masuk dalam sistem kan. Kalau anda nak beli yang bersubsidi tu kan. Anda kena masuk exhaust apa nama dia. Okey, lepas tu beritahulah laporan berapa beli sehari kan. Aduhai. Okey, dan cakap berkenaan dengan beg plastik ni juga. Sebenarnya saya nak kongsikan dengan anda. Di Selangor, di peringkat akhir untuk berkukuhkan mekanisme larangan beg plastik sekali guna. Jadi tak boleh lah. Tapi ada yang kata beg plastik ni kadang-kadang banyak kegunaan dia. Sebab biasanya bila sampai rumah, dia tak akan terbuang tau. Dia akan jadi beg sampah. Macam itulah di mana kerajaan negeri kini di peringkat akhir memperkukuh mekanisme pelaksanaan larangan beg plastik sekali guna bagi memastikan rakyat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut lah. Dan Esko Alam Sekitar Jamalia Jamaluddin berkata langkah berkenaan merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Selangor dalam mengurangkan pencemaran plastik yang semakin memberi tekanan kepada alam sekitar, dan menurutnya pelaksanaan dasar itu penting bagi membentuk amalan penggunaan yang lebih lestari serta menjamin kesejahteraan generasi akan datang. Dan kerajaan negeri kini berada di peringkat akhir memperkukuh mekanisme pelaksanaan dasar berkaitan penggunaan beg plastik sebagai persediaan ke arah pelaksanaan larangan penggunaan beg plastik sekali guna. Okey, jadi kena ingatlah bila ianya dah 100% dilaksanakan nanti. Memang kalau anda nak cari barangan dan tempat itu tidak menyediakan beg, memang tak ada beg pun kita semula yang dijual, memang anda kena siap sedialah. Sebab sekarang ni ada juga kan beg-beg, kita panggil shopping bag lah, yang boleh kita lipat jadi kecil je, jadi boleh masuk dalam handbag kan. Itu pun bagus juga sebenarnya. Okey, ataupun kalau pergi ke pasar raya, saya sendiri antara yang kalau pergi ke pasar raya, kalau saya tahu saya nak beli barang banyak kan, saya tahu saya nak shopping, saya dengan yakinnya saya akan bawa satu troli tau. Saya tak tahu macam mana cakap, ada troli empat segi. Yelah awak, kita kalau pergi shopping awak, habis-habis shopping tu lebih 10,000 langkah. Bayangkan, gigihlah kita nak mengangkat barang kan. Jadi kita bawa troli tu senang. Dalam troli boleh letak, atas troli boleh letak. Okay, jadi seronok lah cuma orang tengok tu. Lantak lah. Aduh, tapi ramai sebenarnya buat macam tu kan. Tak tahulah, mungkin anda pun antara yang memiliki troli dia bentuk empat segi tu. Apa saya nak panggil pun saya tak kerti lah. Okay, kalau ada anak kecil boleh gunakan stroller kan. Kadang-kadang ada tau family pergi membeli belah, dia bawa stroller baby tu, baby dokong dalam stroller tu barangan. Macam tu dia orang kata mengambil tugasan membawa barang pula stroller baby tu ya. Okay, apa pula yang dahulu, ini dia dari Datuk Sri Sino Haliza. Lagu berjodoh jenjang cinta. Terus dengar Selangor FM, okay?

mula tunjuk tu keputusan ni, result peperiksaan hari tu kan, ada yang mak ayah masih lagi sedang mengurut dada. Sabar je lah dia kata, ya. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman. Saya nak bacakan lagi ya kiriman yang dihantarkan ni. Ada Kodai dari Ampang nak request lagu Zahira Yang Pergi dari Demani untuk hiburan semua. Apapun, terima kasih. Okey, yang lain nak dengarkan lagu Anak Udara boleh saja. 0193304425. Okey, malam-malam macam ni biasa buat apa? Malam-malam macam ni biasanya makan apa yang sedap? Kan, kalau memasak tu biasanya apa resepi yang paling mudah, paling sedap, tapi kalau boleh tak nak tambah nasi. Sebab ada yang kata tau, kadang-kadang resepi yang ringkas-ringkas ni, dia kita panggil sebagai resepi tambah nasi tu yang tak nak tu kan. Kalau boleh nak makan nasi dua sudu je. Oh, kita punya orang kata kat zaman. Jangan lebih dua sudu. Dua sudu tu maksimum katanya. Okey, lagi sikit lagi bagus. Aduhai, tapi kena cukup juga kan kandungan. Orang kata kalau mungkin lah ada kat zaman nak turunkan berat badan dan sebagainya, biasanya kita cakap berkenaan dengan makan lah. Okey, nak kurangkan makan. Tapi kalau kurangkan makan, kena tahu jugalah, kena pastikan juga portion yang kita ambil tu mencukupi, proteinnya ada kan. Tak naklah kurang je lah, lemah pula berjalan bergigil dah masalah. Masalah bergigil berjalan, tak mau macam tu. Okey, kena pastikan walaupun nak ke arah gaya hidup sihat tu, ia adalah cara yang betul lah yang anda boleh lakukan. Okey, layan dahulu, ini dia lagu daripada Dato' Awi katanya Di Penjara Janji. Terus dengar Selangor FM. Saya nak tanya jugalah anda yang orang kata berazam kan nak turunkan berat badan tu kan, untuk 2026 ni, berapa banyak kilo dah sol? Sibuk nak tahu berat orang. Eh, nak tahulah awak tu dah turun berapa kilo dah. Ni dah bulan 6 dah ni. Takkan 6 kilo pun tak ada.

Selangor FM pilihan tempat. Itu dia Siti Nurdana dengan Cinta Hanya Sandaran. Okey, terus dengarkan kami sampai pukul 12:30 malam. Baru je jam yang kedua, 9.45 minit malam. Kan malam masih muda orang kata. Okey, ada yang malam-malam begini sibuk katanya. Maklumlah, anak-anak mula dah naik sekolah dan sebagainya. Ada yang

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat itu dia, rindu bertandang lagi. Okey, ada yang sedang rindukan seseorang. Jadi kalau rindu selalu buat apa? Katakan rindu. Katakan yang teringat. Ah, lepas tu dia tak respon pun. Aduh, sedihnya lah kan. Mudahlah keluar kata-kata yang tak sepatutnya. Aduh, macam tu lah eh. Bila kadang-kadang kehendak kita dipenuhi, makanya kita akan buat baik, ya. Jadi tapi kalau kehendak kita tak dipenuhi, kita mula rasa membenci. Boleh ke macam tu? Salah macam tu? Tak boleh macam tu. Salah ni awak punya, orang kata, pegangan dan prinsip tu salah tu. Okey, salam DJN, selamat malam dan selamat bertugas. Aswal dari Keramat. Hai Aswal, nak request lagu lah Gairah Cintamu dari Awai. Moga terhibur lah ya semua. Okey, lagu boleh. Saya cuba untuk orang kata memenuhi kehendak anda. Okey, happy konti. Saya Z dari Petaling Jaya, nak minta lagu Jiwaku Kekal Bersama dari Zulastri Muhammad untuk, bukan, dengan ucapan suka hati je. Orang tak tulis untuk lah kan. Awak baca macam mana ni? Biar berpisah jauh, hati tetap setia gitu. Okey, apa pun lah yang dahulu lah eh. Lagu ini daripada Meli Goslo, katanya Jika. Jadi jika teringat tentang Dika, jauh di mata dekat di hati.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami, walau di mana saja anda berada. Tahu, suka saya nak ucapkan bukannya apa, sebab saya tahu ramai yang dengarkan. Bukan kata dekat negeri Selangor je, ada yang dengar melalui RTM Keli, ada luar daripada negeri Selangor kan. Dan anda memilih Selangor FM sebagai hiburan anda, saluran informasi anda. Apa lagi yang boleh saya lakukan? Kalau dekat depan mata dah saya ajak kopi-kopi. Tapi apa kan daya kita jauh kan. Ucapan terima kasih sajalah, orang kata sekurang-kurangnya anda tahu anda dihargai. Dalam kehidupan ni memang kita ingin rasa dihargai. Perasaan dihargai itu sangat penting, okey. Jadi kalau kita sendiri nak rasa dihargai, maka belajarlah untuk menghargai orang lain. Ingat tau, jangan sampai kita ini menjadi sebab orang lain meniteskan air mata tanpa kita sedar. Kadang-kadang kan, mungkin kata-kata kita melukakan, mungkin tindakan kita menyakitkan, okey. Jadi bermula hari ini, belajarlah untuk cuba, okey. Tak apa, walaupun mungkin dalam keterpaksaan, cubalah untuk tidak menyakiti. Gitu konsep dia. Jangan menyakiti sesuka hatimu. Begitu. Okey, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Saya nak baca lagi ni. Saya sambil berdiri ni. Sekejap lagi nanti saya ingat dah boleh bawa treadmill lah dalam konti ni. Mungkin sambil saya ke udara tu, sambil boleh lakukan sedikit senaman . Beria sangatlah tu . Time-time kau kerja lah, kau nak bersenam, kau nak berjalan, kau nak berlari . Waktu-waktu lain kau tak nak pula pergi beri swoknya. Alasan sajalah tu nak nampak mengah waktu konti tu kan. Okey, assalamualaikum. Anne kata, saya Jamie dari Subang Jaya. Nak minta lagu Segenggam Asmara, Victory. Tadi saya ada main lagu Kumpulan Victory . Saya pun lupalah. Okey, genggamlah cinta yang hadir agar tak menyesal bila tiba masa kita kehilangan. Amboi. Apa pun, terima kasih. Nanti saya check balik . Saya check balik playlist. Kalau dah main nanti tak dapat siap. Boleh macam tu . Macam ada tadi Kumpulan Victory saya main kan. Aduh mai. Saya ni biasalah . Orang kata kadang-kadang kurang-kurang makan kismis. Dia lupa tau. Saya yang saya ingat biasanya kesalahan orang lain. Yang tu saya ingat. Benda-benda lain kadang-kadang senang lupa awak. Okey, lagi ada kiriman yang seterusnya. Kak G hadir menyapa, nak request lagu Pemilik Cinta dari Aisyah Sara. Khas untuk anak akak yang tengah demam ni. Omel lah. Dengan ucapan jangan asyik merengek je. Anak kau umur berapa, kak? Dah besar dah. Tapi itulah orang kata, kalau anak lelaki tak tahulah . Anak kak lelaki perempuan ni. Okey, kalau sakit dia memang kadang-kadang dia nak bermanja lah. Anggap nak bermanja. Dia kata bukan anak je. Cuba kalau suami tu tak sihat. Orang perempuan koyup tampal dekat kepala pun boleh buat kerja tau. Marah orang lelaki dengar kan. Ingat apa, kita ni demam-demam pergi kerja lah . Yelah. Mungkin orang lain lah, orang lain, bukan awak. Awak lain lah. Okay, apa pun, jangan teruskan lagi lah yang dahulu lagu ini. Ini dia khas untuk anda, lagu daripada Sejati katanya, Bila Bunga Dipetik Orang. Biasalah macam tu lah kan, ada sama konsep macam jaga jodoh orang lain. Lebih kurang macam tu . Dah baju dah elok lah bunga tu. Lawan yang datang petik macam tu je. Tak boleh sanya kan? Kalau tak dapat bunga, nanti ni kan lagi.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, itu dia lagu daripada Amira Othman dengan Dalam Sujudku. Sekarang dah pun 10.35 minit malam. Selamat malam untuk anda. Malam ni ada yang dah mula mengantuk, ada yang masih segar katanya. Malam masih muda. Okey. Ada yang sibuk dengan kerja. Tak habis tadi waktu kerja di pejabat, dia bawa pulang pula. Okey. Ini saya nak kongsikan dengan anda. Sebenarnya bila kerja tak henti, badan akan mula protes lah. Kadang-kadang kita rasa kita lah paling workaholic sekali. Kita lah paling berguna dalam jabatan kita. Tapi tanpa kita sedar sebenarnya banyak yang telah orang kata mungkin dengan kerja yang melebihan tu telah membahayakan kita punya kesihatan dan sebagainya. Kadang-kadang bukan kesihatan saja tau, tapi kadang-kadang orang sekeliling kita yang mungkin dah mula rasa terabai kan. Tapi itulah kalau orang kata mereka yang bekerja, yang kuat bekerja ni sebenarnya ada bagusnya. Tapi itulah dia apa pun tetap kena ada kesederhanaan. Okay, berpada-pada kan. Jadi gaya kerja di Malaysia ni semakin mencabar dengan tuntutan produktiviti yang tinggi, tempoh masa bekerja yang panjang serta budaya sentiasa bersambung melalui peranti digital lah. Okay, sekarang buat kerja pun kena selfie awak tunjuk. Barulah orang tahu kita bekerja. Gitu. Jadi perubahan ini menunjukkan dan menjadikan ramai pekerja terperangkap dalam kitaran kerja tanpa henti, sekaligus meningkatkan risiko stres kronik dan juga burnout yang semakin membimbangkan. Dalam usaha mengejar prestasi, aspek kesihatan fizikal, mental seringkali diketepikan. Dan kesannya bukan sahaja dirasai melalui keletihan harian, malah turut menyumbang kepada peningkatan penyakit tidak berjangkit ataupun NCD seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi dan kini menjadi antara beban kesihatan utama negara lah. Dan menurut tinjauan Kebangsaan Kesihatan Mobility and Health MS 2023 oleh Kementerian Kesihatan KKM, lebih setengah juta rakyat Malaysia menghidap sekurang-kurangnya 4 jenis NCD. Dan daripada jumlah itu, diabetes sahaja menjejaskan 15.6% populasi, dengan trend membimbangkan apabila kes turut meningkat dalam kalangan golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun. Okey? Sekarang jangan ingat tau, kalau tanya budak-budak sekolah kadang-kadang mereka pun dah pandai dah. Dia kata stres kata. Dia orang pun dah stres. Dulu kita bayangkan stres ni hanya berlaku kepada orang-orang yang mempunyai komitmen yang tinggi, bekerjaya dan sebagainya. Tapi seawal muda pun dah mula ada tekanan dalam kehidupan kan. Kehidupan sekarang menuntut kita pelbagai-bagai lah. Okay? Tapi itulah sebenarnya kalau kita terlalu memikirkan untuk mengejar persepsi orang, ianya akan memenatkan dan meletihkan diri kita sendiri. Okay? Sentiasa berwaspada lah. Kan media sosial antaranya lah. Kadang-kadang kita boleh melumba untuk nak tunjukkan siapa yang terpaling bahagia, siapa yang terpaling berjaya, siapa yang terpaling hebat kan. Sedangkan hidup tak seperti itu pun sebenarnya. Jadi berpada-pada dalam penggunaan social media juga. Dia yang mula dah dapat kertas ujian anak-anak dah, dia letaknya dalam kan, dia letaknya di social media, bangga kan. Tapi itulah, susah nak kata. Ada yang mungkin cara itu akan buatkan mereka rasa bahagia. Saya kira setiap individu tu punya cara yang berbeza-beza, asalkan kita ini tahu apa yang kita lakukan kan, yang ianya sesuatu yang baik, yang memberi contoh-contoh yang baik kepada orang yang melihatnya, ya, insyaAllah ianya baik-baik sajalah. Tapi kalau niatnya adalah untuk riak, takabur, maka renung-renungkan dan selamat beramal tuan-tuan. Kerja-kerja juga, okay. Tapi ingat, badan perlukan rehat, badan juga perlukan orang kata masa juga bersama dengan yang tersayang kan. Kadang-kadang dia tunggu awak ni daripada pagi pergi kerja, pukul 6 pagi dah pergi kerja, pukul 8 malam sampai rumah awak sambung buat kerja, awak memang meminta.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9, pilihan tepat. Okey, pastinya sekarang dah pun pukul 10.50 minit malam. Selamat malam untuk anda. Pukul 11 malam nanti, utama 11 malam nanti. Lepas tu kembali lagi untuk jam yang seterusnya. Saya temankan anda. Masih lagi ada ruang dan masa untuk anda nak dengarkan lagu anda ke udara. Hantarkan saja 019-33-044-25. Semua dah tidur ke tu? Jangan tidur dulu. Apa lagi? Malam masih muda, hashtag katanya. Okeylah, yang dahulu lagu ini Steven Pasar Ibu. Lagi lagu yang berjudul Belum Siap Kehilangan. Jadi bila siapnya? Kadang-kadang kehilangan tu tak tunggu waktu yang kita ready. Kadang-kadang memang terkejut-terkejut gitu. Kehilangan tu tak semestinya kehilangan yang terus tidak dapat kita lihat kan. Kadang-kadang kehilangan orang yang kita rasa kita nak dia ada

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Radio Malaysia Selangor FM, itu dia Seribu Mawar untuk anda. Yeay, dah jam yang terakhir saya temankan anda. Sekarang dah 11.15 minit malam dah. Ramai dah lena dah kan. Ada yang masih lagi segar matanya. Maklum sajalah eh, boleh makan dua pinggan takkan tak segar mata tu ya. Nek kata kalau perut tak kenyang eh, tak boleh tidur eh. Jadi kena kenyangkan perut tu dulu, baru boleh lena. Tapi itulah bahaya juga kan. Kalau kenyang-kenyang lepas tu tidur pula tu, aduh. Hai, ada yang kata kalau nak makan ni at least kena ada 2 jam lepas makan tu baru boleh tidur ya, macam tu. Okey, apa pun untuk anda yang dengarkan Selangor FM, yang nak dengarkan lagu anda ke udara, anda boleh hantarkan kiriman melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Terima kasih Cikgu Nuri. Macam biasalah, dia memang akan punch card lepas pukul 11 malam. Saya tak tahulah, mungkin ini waktu dia lining-lining kot, waktu dia tergolek-golek tu kan. Jadi dia teringat lah eh, sebelum dia lena tu dia ingat dia kena mesej kat end dulu. Dia macam orang tengah bercinta, dia sebelum nak tidur tu kan, dia mesej dululah, good night awak, semoga mimpi indah. Dia macam tu eh. Alamak, terkenang pula waktu bercinta ya. Kalau dulu waktu bercinta dulu, saya dulu zaman bercinta bergayut telefon. Telefon rumah tu, waktu tu lah. Waktu tu kita pula muda-muda remaja waktu tu kan. Telefon rumah kita tarik pun masuk dalam bilik. Awak tahu tak? Sebelum budak-budak sekarang dia kata apa? Sleep call. Kita dah. Kita memang dah tertidur dah pun kan. Bergayutnya pasal waktu itu. Zaman tu tak ada WhatsApp, tak ada apa kan. Tak tahulah apa yang seronok. Kadang-kadang cerita yang sama je berulang kan. Bila bercerita tu kan. Tak ada apa pun. How your day? Amboi. In English. Jadi kita ni bercerita lah beria-ia kan. Aduh. Hai, tak tahulah banyak betul masa yang dibuang kan. Bila kenang balik tu. Aduh. Hai, sekarang tak ada. Sekarang lebih mudah kan. Orang kata boleh hantar gambar, boleh hantar voice kan. Tapi penting tau sebenarnya dengan penggunaan WhatsApp sekarang kan. Bukannya apa, saya perasan juga, saya selalu berlaku pada saya jugalah. Kadang-kadang bila kita hantar kiriman dalam bentuk typing dan sebagainya kan, dia bergantung pada orang yang baca tau. Kadang-kadang mungkin maksud kita tidaklah seperti apa yang dia baca tu. Jadi dia salah faham, dia terasa dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang ada waktu ketika mungkin kita nak meluahkan rasa ke dan sebagainya, saya rasa hantar voice tu lebih mudah. Supaya dia tahu emosi kita masa kita bagi tu. Biar dia dengar suara kita tu. Kalau kita sedih, biar dia tahu kita sedih ni. Contoh. Itu contoh tau pak. Okey, tapi ada pula bila hantar voice dia malu-malu pula tu. Dah hantar delete, hantar delete, hantar delete kan. Tapi paling best kan, saya nak tanyalah. Anda pernah tak eh, orang kata benda paling kejam lah dalam satu hubungan kan. Dia tengah typing tu, kita block. Itu best tau. Itu best. Kita dah bagi, dia typing, kita block. Dia tunggu lagi seminggu baru kita unblock dia, ya. Okay, Cikgu Noli ni hantarkan kiriman. Dia kata sampai terlelap sekejap tadi. Dia kata dah terjaga, rasa segar pula. Dah segar tu elok mandi lah eh. Apapun tetap tengah tergolek lah eh. Lagu ni, kejap eh. Lagu ni kan, jika cukup waktu. Cikgu Noli ni selalu macam tu tau. Dia menguji saya tau. Dia hantar ni memang, kalau tengok timing memang sempat saya main kan. Lepas tu dia cakap kalau sempat. Kalau saya tak main, macam saya kejam tau. Okay, sebab sekarang baru 11.18 minit malam kan. Okay lah, banyak pula sembibil malam ni ya. Tak tahulah, hari ni macam banyak nak bercakap pula. Okay, dia kadang-kadang macam itulah. Bila anda dengarkan malam dengan N ni, kadang-kadang ada waktu macam tak bercakap pula dia ni kan. So, kadang-kadang dia marah, dia kata, N, awak ni tak bercakap kan. Bila bercakap tu dia lupa diri sikit ya. Okay, layan dahulu screen kau kesayanganku. Ini janji tau. Janji I sayang you.

Lagu dari Sufian Suhaimi di Matamu Aduhai. Dan jangan sampai saya mula. Kalau saya dah mula pasang ke kuda, saya menyanyi, takut anda merana mendengarnya kan. Aduhai. Okey, saudara, sekarang jam terakhir anda bersama dengan saya. Kepada yang mungkin pendengar baru Selangor FM kan, saya tanya-tanya siapa dia ni. Saya jarang dengar malam, jadi tak tahu dia ni siapa. Kan, nama saya Anne, saya teman anda. Okey, itu nama panggilan lah. Dia terpulang lah, orang nak panggil sayang boleh. Okay, tapi kalau nak cari social media saya, boleh cari Anne Mokhtar. Okay, boleh je cari DJ Anne Mokhtar. Kejap, saya lupa. Kalau dekat IG saya, nama saya apa? DJ Anne Selangor FM kot. Agaknya lah, saya lupa lah awak. Aduh mak. Okay, tadi ada rakan kita ni, dia hantarkan kiriman Bonda Anggrek kita. Okay, nak dengarkan lagu. Lagu Suliza Salam untuk sekali lagi. Dia kata, why cakap banyak malam ni? Rugi satu lagu fan nak dengar tau. Aduh. Hai, lepas tu dia kata apa tau. Kita gurau je saja nyakan. Dia kata, ni lah Cikgu Noli tadi nak dengar lagu kan. Dah terolik lah tu. Ni kawan-kawan Cikgu Noli lah ni. Berani dia tau. Dia kata apa. Betul kan. Kejap, sambal sahabat ni sedap. Kejap. Bonda tengah fikir pasal sambal nasi lemak yang Bonda pernah kata nak hantar kat Anne dulu. Bonda, saya pun dah tak terfikir dah sambal tu. Bonda saya dah tak teringat nasi lemak tu, baru nak menyebut-nyebutnya lagi. Dia kata sambal sahabat ni sedap, dia memang berniaga tapi tak ada Grab driver yang nak hantar. Bonda bagi alamat rumah. Bagi alamat rumah sekarang. Saya datang besok, amboi kemain lagi. Demi sambal nasi lemak ya, sanggup kau kan? Tak tahu rumah bonda ni kat mana. Mau 2 jam setengah nak memandu ya. Aduhai, saya dah tak ingat lah bonda sambal nasi lemak kan. Aduhai, alang kalau saya nak ke sana tu biar lebih-lebih sikit lah. Jangan sambal saja. Okay, jadi bonda nak tempah nasi tu, nak pergi ambil. Oh, tak payahlah bonda, macam susah sangat prosesnya tu. Nak ambil driver, nak ngantor lah mak. Saya rasa bersalah sangat lah saya. Jangan macam tu lah kan. Okay, apa pun ada juga pendengar dia kata, Anne hari ni best lah dengar sebab Anne banyak cakap pula. Yang tadi kata kalau saya bercakap rugi lagu, yang ini kata nak dengar bercakap. Lai, korang ni memang sabar je tau. Okay, nanti saya nak buat lah. Hari Isnin, hari Khamis, sebab kita tak ada tetamu kan. Jadi saya ingat saya esok dah boleh lah. Saya buat ketah kerja. Jadi kita akan usulkan 2 jam terakhir tu muzik tanpa henti. Okay tak? Okay, hari Isnin, hari Khamis, muzik tanpa henti. Padahal DJ malah bercakap kan. Lepas tu dia pula usulkan pula program baru bos. Program apa? Muzik tanpa henti bos. Pukul 10 sampai pukul 12 bos. Hari Senin Khamis je bos. Sebab apa? Sebab tak ada tetamu. Aduh, saya tak rasa lah akan diluluskan usul tu ya. Okay, juga ada kiriman. Hai Anne, selamat malam Isyrat ni. Dia kata dari Kuala Selangor nak dengar lagu Adik Saya Abis Sore. Betul ke? Betul ke Adik Saya Kat Abis Sore? Kadang-kadang kan yang kata sayang tu kena ginilah dalam kehidupan ni, kita jangan memberi terlalu sangat. Sebab nanti kalau kita sakit, ianya pun terlalu sakit. Kan? Kadang-kadang bersederhana tu yang seharusnya. Kadang-kadang kita letak orang lagi tinggi daripada kita sendiri kan. Kita sayang orang lebih daripada kita sayang diri kita. Okey, ada benda yang memang kita kena belajar bersederhana dan jangan berlebihan. Okey, ini belajar daripada pengalaman jugalah. Saya antara orang yang kadang-kadang tanpa kita sedar akhirnya kita yang terluka. Nak saya buka kisah kelukaan saya. Takut anda menangis bercukatir dengar ya. Di sebalik ketawa ini jangan anda ingat tiada air mata. Ada. Tapi biasalah kita manusia, dugaan tu biasa kan. Okey, kalau tak diuji tak seronok pula kehidupan ni kan. Okey, jom nak teruskan lagi layan dahulu lagu ini. Ingat saya nak usulkan program besok. 2 jam terakhir tu muzik tanpa henti ya. Kan, sebab tadi ada yang kata, Anne bercakap kurang satu lagu kami nak dengar. Tak ada yang cakap nak dengar bercakap pula, pening.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Okey, ha, agak-agak jadilah ya. Ha, tapi kalau anda kata tak jadi juga, macam mana? Apa plan B-nya? Ingat? Dalam kehidupan kita kena ada sentiasa ada plan kan? Plan A tak jadi, kita guna plan B. Plan B tak jadi, plan C masih ada. Ah, begitulah. Kalau sampai plan Z juga tak berjaya, tak apa, kita repeat balik plan A ya. Awak memang sejenis yang tidak berputus asa. Bagus, semangat awak ni luar biasa. Dia kadang-kadang semangat luar biasa dengan tak faham bahasa, dua perkara berbeza tau saudara. Okey, 11.44 minit malam dah sampai hujung dah eh. Saya temankan anda Amboi Bonda kemain lagi berkongsi gambar ni. Ha, dia kata gambar bersama dengan DJ Anis ni. Ha, kemain lagi duduk. Ya. Sempat dating-dating. Amboi kemain lagi. Apa pun bercakap berkenangan nasi lemak tu, masih lagi Bonda berusaha kata nak hantar nasi lemak tu Bonda. Bonda, satu je saya nak beritahu, susah-susah aja. Sebab apa, jauh nak mengantar tu, nak ambil Grab lah, nak ambil orang kata driver dan sebagainya kan. Tapi itulah, susah nak mengantar Bonda. Nak tanya juga, nasi lemak tu berapa bungkus nak hantar tu? Kita kat pejabat ramai Bonda. Aduh, saya bergurau-gurau. Okey, terima kasih yang hantarkan juga kiriman lagi. Yang mana terlepas saya bacakan, kadang-kadang ada yang mungkin saya dah tutup segmen kan. Kiriman tu baru sampai, ada yang mungkin saya terlepas pandang. Yalah, maklum saja, saya manusia biasa, tak lari daripada buat kesilapan. Esok saya akan kembali temankan anda waktu yang sama, 8 hingga 12 malam. Dan jangan lupa juga, sebab esok di jam kedua kita ada tetamu kita. Macam biasalah, hari Selasa, hari Rabu dan hari Jumaat, ada topik yang kita bawakan. Pastinya perkongsian info yang pasti kita boleh dapatkan kan daripada pakar kita. Banyak sebenarnya, saya pun seronok untuk segmen curahan hati kita, sebab banyak input yang dapat kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita. Kadang-kadang kita ni sebagai manusia, kita selalu fikir orang menyakiti kita, kita lupa yang kadang-kadang sikap kita juga menyakiti orang lain. Okay, jadi kalau ada mungkin terkasar bahasa, mungkin ada hati yang terguris dengan apa yang saya kongsikan kan sepanjang 4 jam ni, saya mohon maaf. Esok saya kembali lagi temankan anda. Okey, lagu permintaan daripada Bonda untuk penutup kita untuk malam ini. Dia dah tukar lagu, dia kata nak lagu rancak. Bonda begitulah. Okey, dia dah tukar dah. Kan, biasalah orang perempuan, faham-faham lah. Kadang-kadang kita memang orang kata kita Swiss setiap saat eh. Kalau sekejap tu kita rasa macam happy, lepas tu kita boleh marah, biasalah tu. Okey, lain dahulu, ini dia.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruhan.

Bersemangat abad dengan lagunya kerana pengalaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana Joe anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya. Detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi, muncul lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga bagus, alhamdulillah, syukur, sehat-sehat selalu. Saya doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sehat-sehat sejahtera. Yang tak sehat, makan ubat. Jangan diskipkan ubat tu. Makan dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Di mana? Di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Nasional Game Burhan tu. Untuk pertemuan hari ini ada anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, betul-betul berjumpa. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat ya. Saya nampak tadi di Perak ada Faizal, DJ Faizal. Di Johor ada Cik Merah. Di Melaka ada DJ Lia. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Yang lain-lain saya tak sempat nak tengok. Tapi apapun, selamat berehat untuk rakan-rakan saya. Mungkin ada yang nak masuk konti lagi, yang nak ke udara lagi pukul 6 pagi. Jadi selamat tidur. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai kawan-kawan saya, geng-geng saya. Geng apa dia? Geng burung hantu. Ini bukan geng jahat tau. Geng burung hantu ni geng baik. Geng menangis tepi bucu katil. Ada menangis tepi bucu katil. Ada. Sabar. Baik, untuk hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Sesedih apa pun kita, apa pun perasaan kita untuk hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik ya. Jadi, geng-geng burung hantu semua, dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik. Di samping informasi yang saya akan sampaikan dari semasa ke semasa, informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Yang tengah bekerja, selamat bertugas. Yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugas, seperti biasa ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah lagu-lagu agak rancak, hiburan berbagai rentak mengiringi tengah malam anda, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Luncur terus. Pan-pan-pan. Sampai pukul 9 pagi.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin je. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Nila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Selagi ada rindu, ungkapkanlah rindu itu. Mungkin kepada seseorang yang anda sedang rindukan, kan? Kalau cakap pasal rindu ni, rindu tu nampak macam mudah je, macam ringan je bila diungkapkan. Bila dicakap, saya rindu awak, macam mudah je, kan? Tapi hakikatnya, ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Apatah lagi kepada rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Rindu yang tidak berpenghujung. 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Jangan lupa laporkan diri untuk bersama dengan saya. Okey. Mencari rezeki di atas jalanan. Terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu. Semoga selamat sampai ke destinasi untuk semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Bagaimana cuaca tempat anda? Di Kuala Lumpur, di Ibu Negara, baik. Alhamdulillah cuaca pada saat ini. Namun bagi ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, lebat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Tumpat, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Setiu dan juga Hulu Terengganu, manakala di Sabah disandarkan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh MET Malaysia. Oh, ramai-ramai yang dah melampaukan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai saya nampak dekat Facebook. Baru sebut je, baru je sebut. Ada ramai melampaukan diri. Yang itu yang terbaik tu. Saya suka geng-geng buruan tu. Ada yang bertanya, Abang Manis lamanya tak bersiaran. Oh, ya. Seminggu lebih, ya. Seminggu lebih tidak bersama dengan anda. Tapi jangan risau. Geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar National FM sentiasa dalam hati saya. National FM sentiasa di hati, tapi anda semua sentiasa dalam hati saya. Walau ke mana saya pergi, saya tetap ingat semua geng-geng buruh hantu. Saya tetap ingat semua pendengar National FM. Cik Burger dan kawan-kawannya, Saril, ada K, ada Joa, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. UPS salam dari Kuala Terengganu hadir. Abang JJ Gemas, UPS Ita Chot. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Nur Azila. Dia kata, dia tanya apa khabar. Oh baik, alhamdulillah syukur. Siapa lagi? Nida Wahida, kakak buruh hantu dari Senai Johor. Kakak buruh hantu. Dia dari Salju, Iskandar Putri Johor, Razak Balangi, Princess Su, Jamaah Aloha, USYMC, Luncur Terus, Intan Hamid, Nenek Ani, Virginia Vanessa, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu hadir, Muhammad Jasni, Mon, Siti Nur Diana Zaki, kita ada siapa lagi? Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Apu Arminang, Janet Zai, Ahmad Nur Amri, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Abdul Jalil Tahir, siapa lagi? Nur Azila, Ros Merah pun hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Dia kata hujan lebat satu guru. Yalah, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya baru je sebut tadi, ya. Cik Alin dari Ipoh, Ucu Salbiah, kita ada Ramlili dari Sibu Sarawak, ada Kak Pau, Rash Zarina, Haja Haliza, Hamzah, budak lawa yang mistik, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Dia Biar dari Sadung Jaya Semarang Sarawak, ada Nur Isa, ada Zulkifli. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Muhammad Yusof Terengganu, Din Karudin Kuala Terengganu, Joas Mizi, Abdul Hadi dari Puchong, Ratun Atun BKA Amin, Agnes Emma dari Miri Sarawak. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi National FM. Jom terus beribu lagi. Kembara ciptaan Dato' M. Nasir dengan hati emas. Hati kena baik selalu. Terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Luncur sampai pukul 6 pagi, National Game Buruh Hantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Amok dengan Akar dan Bumi. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita luncur bersama-sama dengan lagu-lagu yang terbaik. Hanya yang terbaik yang kami ataupun yang saya sajikan untuk anda. Baik, baru-baru ni kita tahu ada sambutan Hari TVET Negara 2026. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan TVET kau. Sebab apa? Sebab TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua atau pilihan ketiga. Tetapi ianya adalah seiring dengan akademi. Sungguh, di negara-negara maju, kemahiran yang tinggi diperlukan. Begitu juga dengan negara kita yang sedang menuju ke negara maju. Kemahiran juga kita perlukan. Dan kemahiran juga boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi tau. Dan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya 5 hingga 7 Jun melakar sejarah penting apabila menarik kehadiran 510,000 pengunjung sebanyak 3 hari diadakan. Dan itu sebenarnya satu pencapaian yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kerana ramai, memang ramai yang datang. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan sambutan luar biasa itu membuktikan program pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembinaan bakat serta kerjaya masa hadapan. Beliau juga yang mengusir, yang juga pengerusi Majlis TVET Negara berkata bertemakan TVET pilihan utama kejaya, sambutan ini berjaya menghimpunkan pelbagai pihak dalam satu ekosistem yang memperkukuhkan hubungan antara kerajaan, institusi pendidikan, industri dan juga masyarakat. Alhamdulillah, ramai jugalah yang datang mencari kerja, yang datang nak tahu apa itu TVET. Sebab waktu sambutan Hari TVET Negara tu, 28 majikan menyertai karnival kejayaan TVET. 39 usahawan TVET mempamerkan potensi serta kejayaan mereka melalui hub usahawan. Alhamdulillah. Okey, Nur Ashikin melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih Nur Ashikin. Adrian Amin. Saya nampak dalam live TikTok tau. DJ Rahmat juga melaporkan diri. Kita ada Anis Ai, Muhammad Fikri.

Mawar Perak pun hadir, Hazri Zabaha, ada Wi, ada Mesara, Kak Nana, ada Pok Long, Normal Ahmad, siapa lagi, Khairul Bahar, Nur Azila, Virginia Vanessa, Lady Heda, Razak Balangi, Pain Burger 7E, ada Hafifi, Abang From Fresh, kita ada Fatiha juga, Izzah Hanizah, Hasmalini, ada Nanak dari Langkawi, Fas dari Kota Tinggi, ada Mas Shah, Khazana, Danishka, Su Azizan, Ani 7879, Hayati Majid, Ati 80, Nur Rizan Atan, dari Bukit Batuk, Kulai Johor, Ani 83, Lina, ada Marina, ada Zulbo, Jo, Fiza Rizan, Princess ada, Zulkifli Hasan, Anak Anton, ada Fah, siapa lagi? Rezeki Jalanan, oh, ramai-ramai, Ajit 8189, Hanira Yusof, Kasut Dah Buruk, Lara Sofi, Jumain Kromo, mantap, Rozila Ramli, mantap, kasih horn satu kali, Abang-Abang Lori, mana dia Abang-Abang Lori ni, pilot-pilot darat, Abang-Abang Bas, Si Comok juga turut hadir. Si Comot, macam-macam nama yang hadir. Tapi saya percaya anda geng-geng buruh hantu, geng-geng orang baik tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia kumpulan saya dengan panggung hayalan. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Metallica dengan Entertainment membawa kita ke 1:09 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari ini Selasa 9 Jun 2026. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak dalam makhluk ajaib baru bangun tidur ternanti-nanti pukul 12 malam tapi tertidur sebelum tu. Nah, tak apalah, badan penat kan. Ada juga yang masih lagi tengah gosok baju sekolah, tengah basuh pinggan, tengah lipat kain pun ramai tu. Tak boleh nak tidur kan? Okey, kita layan geng nasional geng buruhantu. Jangan risau, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi saya ada teman berteman. Jangan biarkan saya kesorangan, okey? Baik, tadi dalam pukul 8 malam tadi ya, saya buka lah media sosial, adalah tular mengenai tsunami yang berlaku di Mindanao. Rupa-rupanya ada gempa bumi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 magnitude yang dilaporkan berlaku di Mindanao pada pukul 7.22 malam tadi ya. Dan gempa tersebut dikesan pada koordinat 5.6 darjah utara dan juga 125.3 darjah timur dengan kedalaman 48 km. Jadi pusat gempa dilaporkan terletak di kira-kira 112 km tenggara dari Coronadal City, Filipina. Map Malaysia juga memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa berkenaan. Cuma berlaku di sana lah eh. Nampak tular ada tsunami, walaupun tak besar tapi agak deras jugalah. Tapi bangunan-bangunan banyak roboh di sana, banyak runtuh. Geng-geng, semua okey geng-geng. Luncur terus, tepi-tepi like je. Mereka yang berada dekat dalam live titau Aizan Zack, dari Shah Alam, kita ada Madam Rose, ada Zack juga, Masna Abdullah, Hit Banging, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali. Faizul juga, Abang Kago, kasih horn lah. Wawa je, kita ada Rosmera, Shikin, ada Lara Sofi, Nur Cahaya dari Perlis, Wagina, Eliana, Nisa Jeranto, G4672, Sting, ada Harun, ada Faizul, siapa lagi? Salimah Rose, Azlan Abdul Wahid, Zahariza, Senik, ada Nazruddin, ada Syafiq Nur. Syafiq Nur dari Meteorologi Ipoh, mantap. Kerja malam eh, kerja malam. Liza Zan, Cik Andy, Ida Chome, MZ777, Nur Bineng, Iswana 87, Iswani 87, ada Ijam, JC, JLB, Mr. Joe, ada Ikram juga, Mahasan Hussein, ada Zai, Tuti 3644. Okay, DJ Rahmat katanya pom-pom-pom, on, kasih hon. Azmin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mana lagi, mana lagi geng-geng berhantu. Dan 80 ada Nuras juga, Budin, terima kasih hadir. Waktu itu begini ramai sedang berangan tahu. Muhammad Nazwa kata on terus padu GBH, luncur balik rumah kata kasut buruk. Waktu itu begini sebenarnya ramai yang berangan, terutamanya mereka yang bujang-bujang tu. Berangan je. Berangan siapa? Perangan wanita dambaan, jejaka yang dimahukan. Siapa yang bakal mengisi hati yang kekosongan kan? Jom kita layan lagu ini. Beberapa bagai rentak sampai pukul 1:30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. On terus, Raja Iman dengan Angan-Angan. Terus layan sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Budi nak payah nak cakap apa yang ni. Dengan deal lah kali ya. Membawa kita ke 1.30 pagi pagi. Ada yang baru temankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Cuaca okey tempat anda? Kalau okey, alhamdulillah. Ada juga yang katanya cuacanya panas tempat dia. Okey, kalau panas, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Jangan biarkan badan kita terdedah lama dengan cuaca yang panas. Sebab apa? Sebab mudah, terutamanya bagi warga emas dan juga kanak-kanak lah. Boleh mudah terkena dengan stroke haba. Ya? Jadi jaga kesihatan anda baik-baik. Kesihatan itu bukan untuk diri saya tapi untuk diri anda. Diri anda dan juga keluarga anda. Keluarga anda memerlukan anda. Apatah lagi anda sebagai ketua isi rumah kan. Terutamanya lelaki lah ketua isi rumah. Nak pergi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga tersayang. Kalau anda sakit, bagi siapa yang nak cari rezekinya tu? Pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa. Macam biasa terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Oh yeah, cuti-cuti Malaysia yang lepas, ke mana destinasi anda? Ada yang tanya, Abang Manis pergi mana? Abang Manis lama tak bersiaran. Saya ada. Ada, tetapi saya pergi bercuti lah. Saya pergi ke negeri yang bahagia, iaitu Terengganu Darul Iman. Pergi ke mana? Saya pergi Pulau Redang. Saya menjelajah pulau sambil-sambil snorkeling. Hilangkan stres, membawa diri yang lara. Anda pula macam mana? Alhamdulillah ramai yang bercuti dapat kata orang tu cuti sekolah, dapat balik kampung kan. Balik kampung pun sebab terpaksa tau, sebab atuk dengan nenek dah telefon dah sebelum cuti sekolah. Jangan lupa hantar cucu abah, jangan lupa hantar cucu opah ya. Cucu atuk jangan lupa dihantar. Kita pun hantarlah apa, anak-anak kita balik kampung kan, sebab atuk dah tanya dah. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan bertukar mood kita apabila muzik ini diperdengarkan untuk anda. Aha. Kita bertukar mood daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Kenangan yang mengusik jiwa anda. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, itu adalah kenangan. Dan semestinya kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran. Satu pengajaran dan juga pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sangat-sangat penting, kerana pengalaman itulah menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah ya. Jadi jangan kata orang tu, jangan sedih-sedih sangat. Walaupun kita nak putarkan lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Ramai yang dah siap siap sedia ke tisu masing-masing. Saya nampak dua kotak hari ini tisu. Okey. Jom kita terus layan lagu-lagu dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita ada hashtag Seharum Mawar, kita ada hashtag Teruntut Cinta Hati. Tetapi kita mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan Azizan. Kita mulakan dengan lagu gemersiknya suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

ramai yang dah terimba kenangan. Relax, relax. Banyak lagi lagu-lagu kenangan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan lirik ciptaan Siso, Desire dengan Bias Cinta. Membawa kita ke tepat jam 2 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang ketiga Nasir Lagi Yang Berhantu. Pertemuan hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada yang sedang mencari rezeki dekat rumah tu. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah tu. Saya tahu yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, buat apa lagi. Macam-macam eh, buat tapai pun ada. Betul. Semuanya pencari-pencari rezeki. Oh ya, terima kasihlah Toke-Toke Warung. Pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM baru waktu ini. Ada yang nak tengah apa, kemas kedai tu. Nak tutup dah. Okey. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana? Berapa biji burger laku hari ini? Dia berapa biji pun, berapa banyak yang laku, semuanya adalah rezeki. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang kita mahukan rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting. Berkat tu yang paling penting. Baik, bermulanya 11 Jun nanti. Jangan lupa, kita satu jiwa sejuta sorakan bakal bermula. Piala Dunia 2026. Jangan lupa tonton di saluran sukan dan juga saluran TV OK serta RTM Click di mana jua anda berada. Dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok ni. RTM Click dekat telefon tu pun boleh tengok. Jadi tiada alasan untuk kita layan Piala Dunia 2026 bagi peminat-peminat bola sepak. Dalam masa yang sama, biasanya kalau Piala Dunia lah ya. Kita tahu Piala Dunia ni antara ataupun piala yang sangat-sangat dikejar oleh semua negara dan sentiasa mendapat pengiklanan ataupun komersial yang sangat-sangat tinggi. Jangan lupa, bila ada Piala Dunia, macam-macam kandungan berunsur judi dalam talian juga yang melibatkan kempen Piala Dunia 2026 boleh berlaku ya. Dan Nasrullah Jaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan ataupun pautan bersifat sedemikian. Jadi orang awam boleh buat aduan jika melihat bautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian. Sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan segera. Jadi kita laporkan saja apa saja yang kita baca dekat media sosial ataupun muat turun, siapa-siapa yang muat turun yang berunsurkan judi dalam talian, kita laporkan kepada MCMC. Okey, game buruh hantu semua okey, mantap lagi. Taping-taping lainnya, kasih laju sikit lah. Kasih laju lah. Saya ni dah lama tak bersiaran. Kasih turbo satu kali. Bunga April melaporkan diri. Saya Datul Syahrul. Kita ada Jun Harid, Remy 78, Mastura, Yong Iza, Zila juga baru nak buat kuih ya. Abang Ijam, Abang Lori. Mantap Abang Ijam. Pam-pam-pam. Z86. Kita ada siapa lagi? Junaidah Kamarin, Fikri 92, Dia Homes, Maisara, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Didi Sheila, Ita Chok dari Ipoh Uda, Abang Sidai Syarul dari Subang, Lavender Girl, Siti Fatima, Erin Kitchen, 1V6, Izzatun Nisa. Siapa lagi? Kosong pun hadir. Oh, nama pun kosong. Kosong ke? Apa yang kosong tu? Jiwa kosong ke? Jangan risau, kalau jiwa kosong, terus layan game buruh hantu. InsyaAllah jiwa anda dipenuhi dengan bunga-bunga. Kita ada siapa? Yus lagi. Yus, kita ada KR71, Zultoka, Mizi 85, Cakui Tiao, Sedi Serama, Zalina Zain, Syazila, Ros Ana, Zawati, Zaketin. Dahan reput Abang Lori. Dahan reput tak apa, jangan tulang reput ya Abang Lori. G4672,
Kita ada Nur Muhammad Abu Samah, ada Shima, Farif Hakimi, Ju8754, Abang Mat Ampun, Tok Yee Official, Pompompongon. Oh, saya bagi laluan, jangan risau. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu dan lirik Sari Amri. Lontaran suara Aziz menerusi lagu ini melangkah terpaksa. Tapi anda dengan saya jangan melangkah dulu ya. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

komposer untuk lagu ini adalah Wan Zul. Iwai dengan Namamu kini jadi sebutan membawa kita kedua 30 minit pagi. Cuaca ibu negara masih lagi baik. Tapi ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di daerah Langkawi, Gobang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ya. Baik, tahun melawat Malaysia 2026 masih lagi berlangsung. Apa yang perlu kita lakukan? Kita jaga kebersihan dalam negara kita. Baru-baru ni saya pergi bercuti di Terengganu, tahu. Saya nampak ada orang buang sampah merata-rata. Saya terus tegur je. Daripada rakyat Malaysia, kalau nampak mereka yang berada dekat pusat-pusat peranginan tinggalkan sisa makanan yang buang sampah merata-rata, tegur terus. Saya cakap dengan mereka, abang, kakak, pakcik, makcik, adik, jangan buang sampah. Ini negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga kebersihan negara kita? Kita mahu pelancong-pelancong yang datang dalam datang ke negara kita, dari luar negara, dia nak bercerita dengan kawan-kawan dia bila mereka pulang nanti. Dia kata Malaysia bagus, Malaysia bersih, rakyatnya pun bagus, sangat ramah, sangat mesra. Itu yang kita mahukan, supaya ramai lagi pelancong-pelancong datang ke negara kita. Bila ramai pelancong, maka ekonomi, termasuklah ekonomi setempat juga, kedai-kedai makan, barang-barang kraftangan, juga akan laku, tahu. Jadi tolong jaga kebersihan negara kita. Lagi satu, jangan buang sampah dalam sungai-sungai. Jangan buang sampah dalam sungai. Termasuklah sisa toksik. Kalau siapa yang nampak mereka yang membuang sisa-sisa toksik dalam sungai, melaporkan kepada pihak yang berkuasa, yang mereka ditangkap, disaman dan sebagainya. Okay, one more CD. Selamat pagi untuk anda, Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang. Mantap Alan, berapa banyak burger laku hari ini. Kita ada Jaswi, kita ada Cik Da, Simon Jaunus, ada Tawan Jai, ada Cik Mat. Siapa lagi? Aim pun hadir. Aim, ya. Bunga Lestari, ET90. Ada Fitri, Isma, Isna Ibrahim, Ibu Ani, Rosna. Kita ada Yati, Aura Nasi Kandar, Bob Burger, Batu 13, Abdul Razak Ramli, Rinova. Sama pagi juga untuk anda, Agiza Abdul, ada Red Heart, Ida Nur Haida, ada Pak Wu. Pak Wu pun hadir. Pak Wu, nama dia Pak Wu. Pak Wu ke Pak Wu? Habibah Azman, Zabidah Yaya, mak bedah kita. Siapa lagi? Ada Mina, ada Amir, EYE. Oh, tadi saya baru je putar lagu EYE kan. Dah masuk dah artisnya. Kita ada siapa lagi? Siti Khalija, ada Mira, kita ada Rora Tacha, Panjang Cukodok, Ismail Yusof, ramai lagi yang dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil, Triplet, Lori, Isuzu juga melaporkan diri. Diamond 85, Gang Rimba hadir daripada Sepang. Mantap, Zul Black Yan, Sayu malam ni. Nama pun menangis tapi bujuk hati. Kita bagi sayu-sayu lah. Kamariah juga sama pagi untuk siapa lagi? Ida Khairi juga melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S, lontaran suara Zairani. Menerusi lagunya yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan terpisah, okey? Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Kemudian sempurna dengan Memori Sekuntum Rindu. Berpisah itu biasa, tapi bila berpisah masih lagi merindukan, itu yang paling menyakitkan. Betul, ramai yang mencari cinta sejati, tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu bukan hanya mencari seseorang yang untuk kita hidup bersamanya tahu, tetapi untuk bersama membuatkan hidup kita ni lebih bererti. Bukan hidup bersama semata-mata. Kalau hidup bersama semata-mata tapi hidup anda tidak bererti, hidup anda tidak tenang pun tak ada maknanya, kan? Yang paling penting bila bersama tu membuatkan hidup kita lebih bererti, lebih bermakna, lebih terisi. 3:01 minit pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruhantu, Nasional GBH, segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Abang Lori, Abang Ijam, Abang Lori, pon. Oh ya, sedar tak sedar kita telah pun berada di hampir-hampir di penghujung tahun tau. Berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita nak menyambut tahun baru. Sekarang 1447 Hijrah. Jadi berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita bakal menyambut tahun baru. Tahun baru Ma'al Hijrah, 1 Muharram. Untuk 1448 Hijrah. Dan majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun ini di peringkat kebangsaan ya, akan diadakan di Masjid Putrajaya untuk 1 Muharram 1448 Hijrah, 17 Jun 2026. Tema kita untuk Ma'al Hijrah tahun ini adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa, kita sebagai umat Islam, hijrah, hijrah itu sangat penting. Jangan takut berhijrah kalau ianya memberikan kebaikan kepada anda. Jangan takut berhijrah kalau anda mahukan kejayaan. Jangan takut berhijrah, kerana bukan kita saja berhijrah, insan yang paling kita sayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga turut berhijrah. Berhijrah menjadi sesuatu yang lebih baik. Berhijrah demi kejayaan. Jadi kita tak salah untuk kita terus berhijrah. Berhijrah ke arah lebih baik, bukan berhijrah ke arah yang tidak baik. Yang paling penting berhijrah ke arah yang lebih baik. Hijrah memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, susah untuk kita nak dapatkan sebuah kejayaan. Jadi kena nak dapat kejayaan ni, kena banyak berkorban. Apa saja kita korbankan. Okey, bro Arab, Master Joker. Nah, kita ada Syah Nira, siapa lagi? Hasha Memiana, G410. Ada Bunga Rose, ada Wajah Kuning juga terus hadir. Syazila, Bad SB, pam-pam-pam, memberikan horn pada saya. Suhaimi, Wani, Abdul, Abi Hashim, Jajah 83. Ada Mak Sunnah juga, Joe, Permaisuri, Hati, Sabringah, Sungai Siput, Hati Azuriati, Umi, Kola, Boogeyman, Pulau Indah, Wan, Hayabusa, Nur Azizah, Mat Thai, dia kata sawadikap, kap kum kap. Terima kasih hadir pendengar kita di selatan Thailand. Suzana Ahmad, Muhammad Zatul, Dak Dau, Saini 67, ada Azu, ada Eji Juriani, kita ada siapa lagi, Maharun, ada Anna Zurina, Marpineng, Nurliza Abdul Latif, Saharia, DJ Wan, Atuk Abang pun turut hadir, Azfa Ceras, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerrit C, Datin Sri Saloma Ismail juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, mantap semua geng-geng berhantu. Syah Boy Jabit, dia kata abang polis hadir tengah ronda MPV. Mantap abang polis. Mesin cap nama partner saya Arif Bajang, Balai DABB. Okey, kepada geng-geng MPV seluruh Malaysia, seluruh negara, selamat meronda. Tapi meronda keselamatan, jaga juga keselamatan anda. Okey, Alin Alik juga turut hadir.
Okey, jom terus layan dengan hashtagnya. Masih lagi teruntuk cinta hati. Ini lagu kenangan anda. Lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Saya nak bawa anda hari ini dengan kenangan menangis sedih tepi bujur katil. Menerusi lagu ini daripada komposernya Fauzi Marzuki. Shima dengan Sedar. Oh, sedar tak sedar. Dah di jam yang keempat. Terus layan Nasrul Kiamburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini. Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Lagu ciptaan Wan Nafisa lirik oleh Nora Hayati. Bumi Putera Rokas. Dengan lagunya Aku Hanya Serangga. 3.30 minit pagi waktu ini. Semakin pagi semakin ramai yang bangun. Alhamdulillah, salam tahajud untuk anda ya. Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja pun. Mudah-mudahan segala ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi. Alhamdulillah kalau dah sampai, syukur. Yang paling penting selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah sampai di rumah, ada yang dah sampai di tempat kerja, yang memandu lori dah sampai dah lokasi yang barang nak dihantar tu. Alhamdulillah, sambil-sambil menunggu barang nak loading kan, barang nak keluar, layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil berkaraoke bersama-sama dengan saya. Jangan risau, kebanyakan lagunya adalah sing along, lagu-lagu yang anda tahu, lagu-lagu kenangan anda. Oh ya, jangan lupa ya, jangan lupa untuk pemandu-pemandu. Tak kisahlah pemandu lori ke, pemandu bas ke, pemandu kereta ke. Bawa segitiga tu. Segitiga ataupun nyalakan lampu kecemasan. Segitiga keselamatan. Kalau kenderaan anda rosak, berapa banyak kes sebelum ini kita dengarkan. Ada yang melanggar belakang lori, lori tu parking tepi, rosak, kereta langgar, motor langgar. Kalau langgar tak membawa maut, tak apa, ini langgar membawa maut. Jadi kenderaan rosak, jangan panik, bertindaklah dengan bijak ya. Apabila terpaksa berhenti dekat lorong kecemasan tu, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Nyalakan lampu kecemasan ataupun letakkan segitiga keselamatan pada jarak 45 meter ataupun 147 kaki dari arah belakang kenderaan untuk memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi beberapa saat mengambil langkah keselamatan yang betul boleh mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Jadi jangan lupa letakkan, kalau bolehlah setiap kenderaan tu ada segitiga keselamatan. Dan yang paling penting, jangan duduk dalam kenderaan. Okey, Norahan Awang. Selamat pagi, Norahan Awang. Kita ada Jamid, kita ada Raja Mazna, Ina Ina, Zulaika Azurin. Hadir dengan nasi lemak kerangnya. Oh, mantap. Kak Ju, Jamila Ahmad. Ada Kela Hasdi dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar kita di Brunei. Mama Yaya, ada Ina Syarina, Iris Chome, Masya, Mystic Blush, Ran Haji Mujir. Abang Latif pun hadir, ya. Ada lagi siapa? Lagi siapa? Oh, Azhar. Ada Kemboja, Mona Rahim, Peronda Jaket Biru. Ada lagu tau, Peronda Jaket Biru, yang dinyanyikan oleh kumpulan Wings dan juga Sarah Yaakob. Aikaru Azli Nizam. Ada Asang, Bunga Rose, Syamira, Rin Nohara, Chef, Chef Zack. Ada Mrs. Hyun Bin, Asna Idrus, ada Dila, Amina Budiman, ada Manja juga, Paman Ujang, Pam-pam-pam, Abang Lori. Ini mesti Abang Lori. Kalau masuk, kalau beri bagi horn dekat saya, mesti Abang Lori. Mat Yusri, Cik Puan, siapa lagi, siapa lagi? Mat Yusri dari Batu Pahat. Ada siapa lagi? Ramlah Mukti, hadir dari Labuan. Jauh Labuan, ya. Ya, dekat Labuan pun ada RTM tau. Ada radio Labuan FM. Saya ramai kawan-kawan saya di Labuan FM. Saya pula Muhammad Najib. Pampang-pampang, Abang Lori, Roro, Senai, Silong. Norma juga hadir. Dahan Reput masih lagi. Masih lagi bagi horn dekat saya. Pampang-pampang. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan dulu seketika. Menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan koleksi 80-an boleh ya. Menangis tepi bujuk katil pukul 4 pagi baru kita sambung. Dan untuk koleksi 80-an dengan hashtag ni adalah kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Siapa-siapa yang anak-anak perantau pasti akan terkesan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang merantau, merantau dari utara ke selatan, selatan ke utara, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Kuala Lumpur. Terus layan Game Berhantu.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

ini lagu ciptaan Chris Vedom, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Edwin dengan segalanya mungkin. Semestinya segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang perkara yang di luar jangka juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersiap sedia dengan perkara itu ataupun tidak, kita kena lalui juga apabila ianya berlaku pada diri kita. Lagu ini membawa kita ke 4.2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gebrato. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia dari sejak 12 malam tadi sampai ke saat ini ya. Lagu Headwin tadi mengakhiri koleksi 80-an. Kita layan lagi lagu-lagu mantap sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu yang terbaik disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari ini hari Selasa yang berbahagia, 9 Jun 2026. 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita ambil iktibar ya mengenai perkara yang sering berlaku. Kerana sejak akhir-akhir ini hiking ataupun mendaki adalah menjadi pilihan utama untuk beriadah. Nak mendaki gunung, mendaki bukit tak salah. Tapi kita kena tengok bagaimana stamina kita, okey tak okey. Kita kena bina stamina yang baik. Kaji selok-belok laluan yang paling utama. Bawa bekalan air mencukupi dan juga pakaian serta kasut mendaki yang bersesuaian dengan bentuk muka bumi kan. Lagi satu, kalau boleh mendaki tu jangan seorang-seorang lah. Mendaki tu biarlah beramai-ramai. 2-3 orang. Jangan tinggalkan kawan-kawan kita. Jangan kita pergi seorang-seorang. Apatah lagi kalau mendaki di kawasan-kawasan hutan tebal kan. Kita ambil itibar baru-baru ni yang kehilangan selama 15 hari. Alhamdulillah selamat ditemui. Walaupun dalam keadaan lemah, tapi syukur dapat bertemu kembali dan masih hidup lagi. Jadi kepada pendaki-pendaki yang gemar mendaki bukit tu, mendaki gunung, jangan pergi bersorangan kalau boleh. Kalau boleh jangan pergi bersorangan. Kita tunggulah kawan-kawan kita. Walaupun kita tahu, kita dah biasa dah. Saya dah biasa dah gunung ni. Saya dah biasa naik dah. Tapi kadang-kadang kalau nak hilang tu, kalau nak diuji kehilangan tu, sekelip mata je tiba-tiba kita berada macam berada di tempat lain lah. Jadi tolong pendaki se-Malaysia. Ejen White Gluta House, selamat pagi untuk anda. Ariana, Yana, Kak Zeti, Pak Chu Truckers pun hadir melaburkan diri. Tok Misai, Bunga Kebangsaan. Bunga Kebangsaan pun hadir. Ada Nuri, ada Matahari, Natasha 79 dari Kuching Sarawak, Nasha Angri, Cikgu SpongeBob, ada Caja 78, Suliza Liza, Wak Jos. Ada Suzy Mai. Amin Nans, pon. No, ini pun abang lori juga, pilot darat juga. Mantap, pilot darat se-Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Abdul Razak Ramli, JB hadir. Mantap JB. Okey, jom sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini ya. Johan katanya salam hadir, nak hiking kat Bukit Jalil. Oh, Bukit Jalil. Mantap. Abang Lori, Roro, Saifullah Muhammad Najib, Abka Anadil Dakan. Terus layan Nasional Gebrato sampai pukul 6 pagi nanti.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Bersembang melalui UKIS dengan kau satu-satunya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya, iaitu National FM. 4.32 minit pagi. Ada yang tanya, betul ke bang? Betul. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Kami membawakan berita yang sahih, yang betul. Kami membawakan lagu-lagu yang terbaik sahaja. Kerana hiburan yang terbaik itu akan bermulanya di RTM, khususnya di National FM. 80 tahun kami bersiaran bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan National FM sentiasa di hati. Jangan dikeluarkan dalam hati itu. Biar je dalam hati itu. Walau ke mana pun, ingat National FM. Ke luar negara pun, ingat National FM. Dekat luar negara pun boleh dengar National FM. Asal ada internet saja, buka saja RTM klik. Walau di mana juga anda berada. Di Kutub Utara kalau ada internet pun boleh dengarkan National FM. Di Kutub Selatan pun sama juga. Pun boleh dengarkan National FM. Ramai pendengar-pendengar di luar negara yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Australia, terutamanya di London. Ada juga yang berada di Oman pada ketika ini. Terima kasih rakyat Malaysia. Katanya bila dengarkan National FM di luar negara ni, rasa macam ada dekat Malaysia aje bang. Okey, kami bawakan ataupun kami dekatkan anda dengan Malaysia walaupun berada di luar negara. Okey. Baik, zaman sekarang apatah lagi berada dalam, masih lagi berada dalam akibat konflik di Asia Barat ni kan. Krisis ni bilalah nak habis kan? Ada yang bertanya, bila ni bang nak habis? Manalah saya tahu. Tapi kita sama-sama doa kan? Semoga krisis ataupun konflik di Asia Barat ni dapat dihentikan serta-merta lah. Banyak keburukan daripada kebaikan, terutamanya keburukan daripada segi ekonomi. Banyak negara yang mula goyang ekonominya, ataupun ada yang dah goyang terus ekonominya. Ada yang tak mampu nak bagi subsidi lagi. Tapi kita masih lagi, insyaAllah, kerajaan masih lagi mampu memberikan subsidi. Walaupun tidak meluas, kerana dasar subsidi sekarang kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan. Beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan ataupun kumpulan bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan juga meningkatkan kemampuan fiskal. Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Madikan menyatakan cabaran terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Jadi pelaksanaan strategik rangka kerja subsidi yang dirasionalisasikan memainkan peranan penting dalam menstabilkan ekonomi domestik, termasuklah kejutan luaran yang lebih teruk. Sekiranya kerajaan tidak melaksanakan secara proaktif pembaruan subsidi bahan api sejak 2 tahun lepas, Malaysia pastinya menjadi ataupun menjadi antara negara berada dalam kedudukan yang jauh lebih genting pada hari ini. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Dia kalau hadir mesti datang dengan kereta apinya. Nak ajak saya pergi Thailand katanya. Pergi Thailand eh. Maknanya orang lelaki je lah, orang perempuan duduk eh. Orang perempuan duduk sini, kita pergi beramai-ramai. Datang dengan kereta api warna kuning di live kita. Okay, Sweet September, kita ada Fiza Shazwina. Dia kata, hari ini radio saya rosak bang, sepaksa dengar kat TikTok. Nasib baiklah ada TikTok. RTM klik pun boleh. Ada Iman, ada Linda Kitchen, ada Mai Purnama Merindu, ada Ayah Ruhaya, Nizam Pineng, Yuyu, ada siapa lagi, Cik Nana, ada F, ada Yayang Sandra, Zul Hakimi, Fiza, Ita Rosaya juga turut hadir. Bonda Sejati, terima kasih. Jasmida ataupun Watna daripada Iani, Zul Hakimi, mantap. Hatiku, hatiku apa tu? Hatiku saya, oh lajunya komen. Hatiku hacu manja. Oh gitulah eh. Azila MTJ, Mr. Alpha. Oh ramai lagi lah yang hadir. Terima kasih pagi, semakin pagi semakin ramai yang hadir. Jom terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Merusi lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.3.

flash dengan hati kian terluka. 51 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Di jam yang terakhir untuk National Game Buruh Hantu, masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ada juga yang baru bangun, bangunlah dengan senyuman ya. Senyum je. Walaupun hati kita terluka, kita kena senyum je. Tapi betul lah, di sebalik senyuman manis seseorang tu kan, kita tak tahu apa yang dia sembunyikan sebenarnya. Mungkin keperitan, mungkin juga kekecewaan, atau mungkin juga ada penderitaan. Di sebalik senyum tawa, senyuman manis, tersimpan 1001 rahsia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, juga Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51, manakala Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi ini. Doa kita, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlinah Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nazri Nasir, dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri yang pertama. Kita kena tahu tentang perkara ini ya. Rakaman Raudah diadakan di Masjid Muhammad di Angkasapuri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menginsafkan kita, menyedarkan kita, lagu-lagu yang mungkin membawa kedamaian dalam jiwa kita. Mudah-mudahan itu, mudah-mudahan lagu itu akan memberikan kita sedikit ketenangan ya. Mungkin ada hati yang resah, gelisah dari tengah malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini memberikan sedikit ketenangan untuk anda. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini penuh bermakna sebenarnya. Hayati betul-betul lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esami Syahab. Iklim dengan suci dalam debu. Sama-sama kita dengarkan. Terus layan National Game Buruh Hantu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahlil maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada, ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Tak. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah, manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Syed Bukhari, Tan Sri Syed Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik, betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Takut cikgu nampak ke, siapa lagi, jiran tetangga ke, siapa lagi, kawan member ayah kita ke, kawan member mak kita, oi seram oi, makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah, pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
1: Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni.
0: Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heranlah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahil awliya wa syuhada ala hadhihi natasyaul ila umul Fatihah. Tiga kul alif lam mim dzalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbihi wal mu'minun kullun afdhalu dzikri.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut. Eh, boleh ke?
0: Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang,
1: nah ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata, buatlah ajar. Apa pun. Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat.
0: La haula wala quwata illa.
1: Nampak? Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat, steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadiyalladzina asrafu, kamu bertaubat kepada Allah. Tapi hari ini tuan-tuan sebaliknya bangga. Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumu as-sa'ah hatta yakuna al-waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidal lil-am faydan wa yaghidal kiram ghaida wa tajtari as-saghir 'alal kabir wallaimu alal karim. Rawahu al-imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat, la taqumu sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okay. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul? Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Eh? Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku, iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kurang hajar lah. Senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya, bangsa siapa, agama siapa, mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan? Ini bukan hadis. Pepatah Melayu. Tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Dul, mati stamp ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memadai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah, dia cerita, "Ustaz, ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bank. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul." Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan. Dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka. Batang hidung tak pernah nampak, tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku. Pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku. Sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okay? Nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal'iyazubillah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembang lah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulialah. Tengok dia ni, sembedi dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, "Habib, doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib, doakan saya, Habib, bla bla bla." Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
2: Allahumma

Dari Suaka dengan Merayu Tuhan membawa kita ke 5.35 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Menurut Sinasa dan Gamer Hantu pertemuan hari ini, hari Selasa pagi yang berbahagia, 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang terus kekal setia bertemankan dengan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya berikan itu mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Kelang, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat, Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin, seluruh negeri Melaka. Johor pula ditangkap dan juga Muar sehingga jam 8 pagi nanti. Itu dijangka ataupun diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak ke tempat kerja, yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, pagi-pagi ini kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Ingat, bila berada di atas jalan raya saja, tak kisahlah anda bawa motor ke, bawa kereta ke, ataupun memandu apa saja kenderaan di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga orang lain. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda, ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Untuk geng-geng buruhantu yang belum tidur, subuh dahulu, lepas tu barulah tidur. Sebab geng buruhantu ni memang akan bermimpi di siang hari. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena ingat, kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Tepat jam 6 pagi nanti, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan berkongsi dengan anda pelbagai maklumat, pelbagai segmen, pelbagai perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, menerusi Nasional Pagi. Juga pukul 6 pagi, seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Nak ambil kembali alih siaran saya. Siaran saya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi selamat bertugas untuk anda semua, geng-geng saya di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM, ya, 34 stesen radio, walau di mana jauh anda berada. Baik, sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsi dengan anda mengenai sedikit kata-kata hari inilah, eh. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan satu inspirasi buat kita di awal pagi ini. Ada yang sedang mencari bahagia, ada yang sedang mencari bahagia, tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya sangat-sangat sederhana, tahu. Kita selalu menghargai apa pun yang telah pun kita ada, ataupun yang kita raih, ataupun yang kita dapati, walau sekecil apapun. InsyaAllah kebahagiaan itu akan menjelma untuk anda. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Mantap. Pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, setiap sedih hati-hati.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O edisi hari ini Selasa 9 Jun 2026 23 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan kami. Salam Malaysia Madani, salam kita Selangor maju bersama. Apis dan juga Awan bakal temankan anda sehingga jam 10 pagi, 4 jam yang pertama. Seperti yang anda sedia maklum, Selangor FM akan temankan pendengar-pendengar di Selangor FM ini selama 18 jam sehari. 6 jam 6 pagi sampailah 12 tengah malam. Okey, untuk 4 jam ni anda bersama dengan kami berdua dululah. Pagi ni nak cerita apa ni?
3: Betul. Okey, saya nak tambah salam sikit. Okey, salam pagi Selasa, salam subuh buat anda semua pendengar Selangor FM, okey. Macam biasa pagi ni kita ada info semasa yang kita akan kongsi dengan pendengar. Huh? Juga selepas ini kita ada Al-Kisah juga. Okey, macam yang pertama ni macam biasalah.
2: Okey. Okay. Jadi mungkin anda tak nak macamlah hari ni saya tak nak dengarlah Awan dengan Apis bercerita. Saya pula nak bercerita. Pun boleh. Anda boleh ceritakan dengan kami apa aktiviti hari ini, apa perancangan anda, mungkin berbeza. Semalam mungkin ada bekerja di negeri Selangor, hari ini nak outstation lah. Nak bagi tahu ke mana tu, boleh kongsikan di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Selepas ni kami akan kembali, info menarik menanti anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Baik, hari ini hari Selasa 9 Jun 2026 anda bersama dengan kami. Kalau kita kira pakai jari ni, berapa jam sahaja lagi tinggal untuk kita demam bola, makan bola, minum bola, apa lagi bola? Sempena Piala Dunia tahun 2026 yang melibatkan tiga buah negara sebagai tuan rumahnya, Kanada, Mexico dan juga USA. Dan kita nak kongsikan pada tahun ini, menariknya di mana kita sedia maklum 11 hari bulan esok tengah malam akan mulalah opening ceremony-nya. Sambil itu kita akan ikuti game pembukaan seawal pukul 3 pagi pada 12 Jun tahun 2026. Dan tirai Piala Dunia FIFA 2026 bakal dibuka Khamis ini dengan edisi ke-23 kejohanan itu, menjanjikan era baru sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah.
2: Okey, pertama kalinya kejohanan berprestij Piala Dunia ni, World Cup ni, akan tampilkan 48 pasukan berbanding 32 pasukan sebelum ni. Dan ia diajukan bersama-sama oleh, yang seperti yang Apis beritahu tadi, tiga negara, okay, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930.
1: Okey, dan format baru menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan, dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Itu macam biasalah. Tapi tahun ini yang lainnya tu ada 48 penambahan, 32, 48, banyaklah.
2: Banyak.
1: Okey, dan juara dan naib juara setiap kumpulan bersama 8 pasukan tempat ketiga terbaik akan mara ke pusingan kedua terbaik sebelum saingan diteruskan secara kalah mati sehingga ke perlawanan akhir. Dah, itu macam biasa. Dan perubahan itu menjadikan jumlah keseluruhan perlawanan meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu, sekaligus membuka peluang kepada lebih banyak negara merasai pentas tertinggi bola sepak dunia. Aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pada 11 Jun pukul 1 tengah hari waktu tempatan, dan 3 pagi pada 12 Jun waktu Malaysia. Manakala perlawanan akhir akan diadakan di Stadium MetLife New Jersey pada 19 Julai selepas 39 hari saingan berlangsung di 16 bandar tuan rumah.
2: Okey, Piala Dunia kali ini tu turut cerita sejarah bila Mexico jadi negara pertama jadi tuan rumah sebanyak 3 kali selepas edisi 1970 dan juga 1986. Manakala Stadium Mexico City atau lebih dikenali sebagai Stadium Azteca juga bakal menjadi lokasi pertama untuk anjurkan 3 perlawanan pembukaan Piala Dunia. Dan menambahkan kemeriahan lagi, kehadiran 3 maskot rasmi yang mewakili negara tuan rumah, iaitu Maple the Moose dari Kanada, Zayu the Jaguar Mexico dan juga Clutch the Bald Eagle dari Amerika Syarikat, yang melambangkan identiti, budaya dan juga semangat bola sepak negara masing-masing.
1: Okey, memang rasa macam tak sabarlah sebab ini adalah kali pertama kita tengok tiga negara jadi tuan rumah. Memang macam-macam lah lokasi dia pun, stadium dia pun melibatkan tiga negara. Confirm lah dia banyak identiti kan. Dan penambahan jumlah pasukan turut memberi manfaat besar kepada Asia apabila Konfederasi Bola Sepak Asia AFC kini menikmati 8 slot automatik ke pusingan akhir. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, iaitu Cristiano Ronaldo dari Portugal dan juga Lionel Messi dari Argentina, yang masing-masing dijangka membuka penampilan ke-6 di kejohanan itu sekaligus mencipta rekod baru dalam sejarah Piala Dunia. Kalau kita tengok, Messi dah merasa dah menjadi juara Piala Dunia dua tahun lepas kan?
2: 2022.
1: Okey, dan kita masih lagi menantilah Pak Cristiano, Pak Ronaldo kita ni, adakah tahun ini akan menjadi sejarah Portugal akan ke final dan dinobatkan sebagai juara? Manalah tahu, kita doakan sama-sama kepada peminat-peminat World Cup 2026. Sabar, kami juga di Selangor FM akan memberikan perkongsian dari semasa ke semasa tentang perkembangan, orang cakap perlawanan yang akan berlangsung, pas perlawanan, dan kita akan kongsikan, kita nak hidupkan suasana tu. Okey, sekejap lagi kami akan kembali nak kongsikan Al-Kisah kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang dah menyapa di talian WhatsApp. Kejap lagi kami raikan kan. Okey, sebelum itu kami nak kongsikan
0: Alkisah.
1: Hati ibu mana yang tidak terguris apabila melihat anak yang masih belum mengerti apa-apa dah menjadi bahan sindiran hanya kerana memiliki warna kulit gelap. Alamak, budak ataupun baby pun kena shaming tau sekarang ni. Dan berkongsi peristiwa pilu tersebut, kejadian berlaku ketika anaknya yang berusia 1 tahun 6 bulan menyapa sekumpulan individu. Namun malangnya sikap ramah tersebut dibalas dengan sindiran sinis mengenai fizikal dan penampilan ketika itu. Anak dia ni sangat peramah tapi orang tak suka layan dia. Pernah jadi cerita dia pergi satu kumpulan ni dan hai-hai, biasalah budak kan. Bila satu setahun lebih tu memang tengah ramah lah tu. Okay. Tapi mereka cakap, siapa budak ni? Dah lah hitam, nampak comot pula tu. Dia boleh cakap macam tu. Ya Allah, luluhnya lah hati kan.
2: Dengan budak pun kutuk macam tu sekali. Okey, mengakui sedih dan terkilan dengan kata-kata sinis tu, dia kemudian ambil anaknya untuk berlalu pergi. Dalam masa yang sama, dia sempat lemparkan senyum pada kelompok itu. Individu tu meskipun mengetahui fizikal anaknya dihina, dia rasa sedih tapi ambil anak dan senyum je. Menurut wanita ni, dia tak sangka bahawa anaknya juga akan terima nasib macam dia. Dan lebih mengejutkan bila kejadian itu berlaku di usia anaknya masih kecil. Kecil-kecil dah kena shaming.
1: Okey, dia cakap ingatkan dia je ataupun ibu dia ingat ibu je kena body shaming. Ni kamu kecil lagi dah kena. Maaf sayang, katanya. Allah, kesiannya. Dan tambah seolah-olah kecewa dengan sikap segelintir individu yang memandang warna kulit sebagai pengukur aras pada kecantikan. Taklah. Warna kulit ni dia tak melambangkan apa-apa pun. Bagi saya, saya walaupun saya orang ten-ten lah. Kulit yang ten-ten ni saya bangga. Kan, saya tak suka sangat putih-putih. Putih cepat kotor. kan. Dan perkongsian tersebut juga mengundang pelbagai reaksi netizen yang rata-rata kecam lah tindakan kelompok terbabit kerana mengeluarkan komen tidak wajar terhadap seorang kanak-kanak. Budak tu tak faham apa.
2: Ya, budak tu tak salah, budak tu kecil lagi kan. Tak kurang juga yang ingatkan orang ramai agar lebih jaga tutur kata ketika berdepan dengan anak kecil. Jadi antara komennya, jangan normalisasi cakap anak orang hitam. Anaknya sendiri pun kadang-kadang orang tanya kenapa hitam tak ikut macam maknya putih.
1: Pada muka.
2: Ada komen lagi, sedih bila ada budak tak berkawan dengan anak kita. Sedih sakit hati bila dengar anak mengadu tak ada nak kawan. Dan kadang-kadang pelik dengan orang yang suka mengata ni, sedangkan anak sendiri pun tak seberapa.
1: Jadi ialah benda-benda macam ini tak boleh buat gua kot. Kita kena pandang serius lah. Sebab kalau kita pun sedia maklum lah, kalau kita mengata, awak ni apa hitam sangat ni, awak kenapa rambut macam tu? Bukan dia yang pilih.
2: Kan? Kulit hitam ke kulit putih ke dah Allah yang bagi.
1: Allah yang bagi. Kalau kita hina tu maknanya,
2: Malah
1: nak cakap lah, fikir-fikir sendiri, renung-renungkan lah. Okay? Hari ni kita nak berpesan supaya selepas ini kita lebih menjaga kata-kata kita supaya ianya tidak mengguris hati sesiapa.
2: Ya,
1: baik. Okey, kejap lagi kita sambung semula refleksi menanti anda. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital. Tiba-tiba,
4: Mona. Datin, datang check up juga ke?
5: Taklah, datang melawat anak kawan.
4: Comelnya anak awak.
5: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Si tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena tu mak ayah dia.
4: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
3: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming.

0: selera buat tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Lagi tu aku punya kelam kambut tak teratur. Apa kita buat lagi kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon mas sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
4: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesyarah Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.
5: Ku sayang kepadamu, sayang cinta kamu.
6: Hai, saya Dayang Faizah. Anda sedang mendengar Selangor FM.

Itu dia nyanyian daripada kumpulan Monolog featuring Atilia dengan tajuk lagunya Kekanda Adinda yang pagi ini pergi bersarapan bersama, siap bersuap-suap lagi pagi-pagi Okey, semoga berbahagialah, kami doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Terima kasih juga Abang Wan yang berada di Kajang menyapa kita di talian WhatsApp. Sebentar nanti kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi, dan selepas itu lagu-lagu ini bakal menanti anda. Well,

satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.

0: di NKVE Pelahan dari Seti Alam ke Shah Alam, Elite Pelahan dari Bandar Saujana Putra ke Putra Heights, di LDP Pelahan dari Kampung Baru ke Puchong Intan, Pusat Bandar Puchong ke Puchong Jaya, juga Topi JS ke Jambatan Kabel. Sementara itu di Best Raya, trafik pelan di lokasi berikut: UPM ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Plaza Tun Mahir Utara, Balakong ke Seri Kembangan, Selat Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Jalan raya bukan lintas lumba, maka sila patuhi had laju dan kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. #merentasilimitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Salam kita Selangor, maju bersama. Sekarang ini dalam jam yang kedua, anda bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan. Nak hiburkan anda, nak kongsikan bio artis lepas ini. Tapi sebelum itu, mungkin anda terlepas tadi, ni nak bagi tahu dululah antara lagu-lagu yang ada dalam jam

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bio Artist.
4: Okey, sekarang ini kami nak kongsikan Bio Artist. Seperti biasa Isnin hingga Jumaat 7.20 minit pagi kami nak kongsikan. Ini berkenaan dengan penyanyi Hakim Rusdi yang berkongsi pengalaman. Dia memberitahu dia tidak terlepas daripada menjadi salah seorang mangsa buli cyber. Kalau kita guna media sosial ni nak-nak pula influencer macam Hakim Rusdi ni, kita, ya, saya yang tak open ni sangat pun selalu kena buli. Ini kan perlu influencer pula kan. Okay. Namun menurut Hakim Rusdi, sikap individu yang melakukan tindakan buli di media sosial lazimnya tidak sama berbanding realiti. Saya mahu berkongsi pengalaman sendiri, segelintir berani buli orang di media sosial. Ya, orang cakap baling batu sorok tangan. Itu peribahasanya kan. Bila berdepan diam seribu bahasa. Hakim Rusdi menulis perkara tersebut sebagai respon terhadap satu hantaran yang berkongsi pendapat tentang kes buli cyber di Malaysia.
5: Dan pengakuan itu turut dapat komen balas yang minta dia untuk dedahkan identiti yang orang yang membuli itulah. Tapi menyamu punya beliau pilih untuk tidak berbuat demikian. Baginya tindakan untuk dedahkan pelaku juga merupakan satu perbuatan buli di media sosial. Katanya kalau dedahkan, tak ada bezalah dia dengan pembuli cyber itu.
4: Betul juga kan. Kalau kita nak aibkan lah contohnya, samalah kita dengan dia. Jadi kita bila orang berbuat jahat pada kita, kita maafkan dan kita doakan supaya dia berubah je lah kan. Jadi kita kepada pendengar di Selangor FM juga, kita nak seru, kita nak wawarkan juga, kita nak memberi peringatan untuk diri kita juga kan. Salah guna media sosial ni, kalau dikenakan tindakan, disabitkan kesalahan, boleh didenda, boleh dipenjara kan pun kan.
5: Boleh
4: jadi
5: tindakan, boleh didakwa di mahkamah
4: ya. Jadi kena hati-hatilah, sebab kalau kita nak bercakap benda-benda yang contohnya body shaming, nak mengata, apa yang kita dapat?
5: Tak tahu.
4: Kan? Saya pun kadang-kadang terfikirlah kalau awak nak komen-komen benda yang orang post benda lain. Kan? Contoh post pasal makan. Apa tu? Baju tak mandi ke? Kenapa awak tak boleh raikan je benda yang dia post tu kan?
5: Dia simple lah. Kalau suka diam ataupun swipe aja. Tak payah ambil tahu.
4: Kan? Ini semua benda awak nak ambil bahagian kan? Orang nak komen, awak pun nak komen. Awak tak tahu, awak terpaling tahu. Itu masalah.
5: Bila dah kena bantai balik, marah pula.
4: Betul. Kan? Okey, harapnya Hakim Rusdi bersabar dengan perkara-perkara begini. Dan supaya kita doakan benda-benda macam ni tak akan berulang lagi lah di masa yang akan datang. Kalau kita sebelum ini kita pernah buat, berhentilah. Lakukan benda yang tak berfaedah tersebut. Okey? Sekejap lagi untuk sembang tu saya nak tahu topik apa. Jomlah kita sembang-sembang bersama. Di talian WhatsApp pun boleh anda hantarkan respon 019-330-4425. Nak hubungi kami pun boleh juga 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Sabar dulu, kita layan dulu Hakim Rusdi, Tergantung Sepi, Selangor FM.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, selamat pagi. Anda sekarang ini sedang dengarkan di frekuensi 100.9 MHz. Ataupun terima kasih kepada anda yang memilih radio Selangor FM ini di RTM Klik, yang boleh anda dapatkan secara percuma di aplikasi RTM Klik, secara percuma di telefon pintar anda. Okey, sekarang ini jom sembang bersama dengan kami di segmen Teh Tarik Kopi O.
1: Sembang tu set.
0: Okey, hari ini untuk 9 Jun 2026, hari Selasa, nak tanyalah kepada anda. Mungkin ada yang baru sambung belajar tau. Kan, mungkin ada yang baru belajar perkara-perkara baru. Sebab orang kata belajar ni tak ada had usia. Tak kisahlah sama ada kita masih di bangku sekolah, dah bekerja, dah berkeluarga atau dah bersara sekalipun, setiap hari sebenarnya ada je sesuatu yang baru untuk kita pelajari. Ada yang sedang belajar memasak sebab baru berpindah rumah. Sebelum ni mungkin lama ayah yang sediakan makan kan, kita tolong beli barang untuk masak je. Ada yang belajar mengurus kewangan dengan lebih baik, ada juga yang mencabar diri belajar bahasa baru, bahasa Korea. Sebab apa? Nak pergi bercuti kat Korea, Fiz.
2: Wow.
0: Jadi kalau nak bersembang dengan orang sana, kena belajar lah bahasa Korea ni. Okey, mungkin ada perkara baru yang anda sedang belajar sekarang ini, boleh kongsikan bersama dengan kami di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Ataupun nak hubungi kami di talian, kami dah buka dua talian untuk anda, 0322873203 ataupun 0322873204. Awan, kau tengah belajar apa sekarang ni?
2: Dua benda. Satu, nak menguruskan kewangan.
0: Okay.
2: Yang kedua, cara nak menjaga orang tua.
0: Oh, okey. So nak biasakan lah benda-benda yang baru tu kan. Sebab nak menjaga orang warga mah, orang berusia ni, dia kena ada skill dia.
2: Ya, betul.
0: Taklah sampai macam kita nak kena jadi staff nurse, tapi
2: ubat
0: dia kan,
2: kita kena ambil tahu ubat dia, kena makan, dah makan ke belum hari ni, ubat dah makan
0: ubat
2: ke belum.
0: Okay. Penjadualan ubat. Lepas tu kalau ada yang cucuk insulin tu, tu kena belajar tu kan.
2: Betul.
0: Dos kena bagi, kena tentukan betul. Kena dengar bila doktor brief kat kita tu. Kita kena dengar betul-betul, sebab kita tak nak nanti waktu kat rumah nanti tersalah bagi kan. Tu yang kita risau tu.
2: Ataupun kalau orang tua tu nak buat sendiri pun, kita kena pantau juga. Tengok dia betul ke tidak dia buat ni.
0: Okey, itu yang dibelajar oleh Awan sekarang ni. Tengah biasakan ataupun tengah belajar perkara baru, nak jaga orang tuanya, warga emasnya, ataupun menguruskan kewangan dengan lebih bijak lah. Kalau sebelum ini mungkin Awan ni selalu joli lah kan. Malam keluar. Okey, macam saya sekarang ini sedang belajar sesuatu yang agak unik jugalah. Belajar untuk memahami kata-kata anak saya yang masih lagi dia macam kita ni kan, kawan dia je dia cakap tu kan. Itu satu okay. Lagi untuk belajar untuk mengajar, untuk mendidik kan. Itu pun perkara baru juga tu. Baru 2 tahun kan. Sebelum ni tak pernah ada anak. Sekarang ni macam mana ni nak ngajar. Tiba anak dah pun dia, what is this? Dah mula bertanya, macam mana aku nak terangkan supaya awak faham. Itu pun benda yang saya struggle tengah belajar sekarang ni, dengan fenomena anak sekarang ni yang memang sangat-sangat bijak. Kadang-kadang dia lebih tahu daripada kita kan. Trend-trend terkini di TikTok. Ya, benda apa dia buat ni? Oh, rupanya trend terkini di TikTok. Okey, itulah nak belajar terima pembaharuan dalam kehidupan lah.
2: Okay. Tapi ada pernah terbaca lah, kata kalau budak-budak kalau ada pelat, kita jangan ikut kita sebagai apa orang kata, mak ayah tu tak jangan ikutkan sangat dia punya pelat tu, kena betulkan dia punya sebutan. Betul ke?
0: Itu betul. Lepas tu supaya dia tak berlanjutan lah dia punya pelat tu kan. Okey, betul lah tu. Saya ada terbaca juga, tapi nak tak nak dia mempengaruhi saya. Saya pun terpelat juga. Itulah kadang-kadang tu tengah on air pun terpelat tu, anak saya lah tu. Okey, kejap lagi kita nak tanya pada anda pula. Kita nak raikan komen-komen daripada anda pula. Apa yang anda sedang belajar? Perkara baru yang sedang anda belajar, yang anda sedang fokuskan sekarang ini? Jom komen bersama dengan kami di Selangor FM.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilih

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia waktu pagi di

0: Okey, itu dia nyanyian daripada Hani Zu dan juga Fin Jamal dengan tajuk lagunya Kayuh Semula. Jom kita kayuh semula untuk sembang tusen kita untuk edisi hari ini.
1: Sembang tusen.
0: Apa perkara baru yang anda sedang belajar sekarang? Kadang-kadang perkara yang kita belajar hari ini bukan sekadar menambah ilmu, tetapi turut ubah cara kita berfikir, bekerja dan menghargai kehidupan. Ada yang cakap sekarang ini zaman popular untuk belajar berniaga. Sebelum ini tak pernah lah nak cuba menceburi dalam dunia perniagaan ni. Tapi bila tengok dengan krisis yang sedang berlaku ni, untuk kita belajar lah, meniagalah secara kecil-kecilan, buat apa, affiliate ke, yang tak perlu kita beli barang, yang tak perlu kita pergi meniaga, pergi simpan stok kan. Affiliate buat beg kuning je, dekat TikTok tu selalu live kan, bubuh beg kuning pun ada juga. Okay, ini ada komen-komen di media sosial ni. Amir Kelang, WhatsApp kita sekarang ini sedang belajar urus kewangan dengan lebih teratur. Dulu gaji masuk je, gaji tu bukan masuk, dia macam gaji singgah.
2: Dia singgah.
0: Sekarang saya mula asingkan duit simpanan, kecemasan dan perbelanjaan. Memang mencabar, tapi saya nampak perubahan dalam kehidupan saya. Terima kasih Amir.
2: Okey, Rizal dari Ampang katanya, saya belajar cucuk tanam di rumah, sekarang mula tanam cili, serai, daun sup dalam pasu.
0: Oh, ini macam penyanyi slang juga, kumpulan slang Indonesia tu kan. Dia baru-baru ni saya baca artikel dia, dia dah berhenti untuk beli sayur dekat pasaraya, dia tanam sendiri. Apa perubahan yang dia dapat? Badan lebih sihat sebab berkebun kan?

0: Ya.
1: Ah, satu lagi dia boleh apa ni menikmati hasil tanaman dia sendiri.
0: Aha.
1: Siti lagi Syalam, saya sedang belajar masak. Dulu asyik tengok video resepi je. Sekarang ni beranilah cuba sendiri walaupun pernah masin, pernah hangus, pernah tak jadi, pernah tiba-tiba masak tapi duduk dalam microwave keluar tinggal ni je. Tinggal dia punya bekas je. Makanan tu tak tahu ke mana pergi, hilang kan. Jadi sekurang-kurangnya keluarga masih sudi makan lah. Cubalah, berani kan.
0: Okey lah tu kan.
1: Bila
0: memang macam tu, lama-lama dah pandai, okey lah tu.
1: Saya kan? Siti, orang yang sangat-sangat menghargai makanan. Awak hantar yang hangus pun saya makan.
0: Janji boleh dimakan
1: ya. Janji F.
0: Ya F tu yang paling sedap di dunia.
1: Ya. Itu pun dah syukur dah. Okey, Siti, terima kasih.
0: Okey, Azlan Ayu Lelangat, saya belajar baiki peralatan elektrik kecil di rumah. Banyak ilmu boleh jimatkan kos DIY.
1: Dahsyat lah. Sekarang DIY pun salah satu fenomena juga kan. Semua orang nak DIY. Rak kasut, apa lagi? Coffee table. Lepas tu saya yang minat tengok DIY ni adalah dia, mereka menggunakan barangan yang dah terpakai. Kita semula kan.
0: Betul.
1: Daripada tayar lori yang dah terpakai tu, saya tengok tiba-tiba jadi dahsyat lah. Boleh jadi pasu. Boleh jadi lapik katil. Okay, jadi itu dia antara komen-komen daripada pendengar kita. Kejap lagi kita sambung semula dalam jam yang berikutnya. Ingat topik kita, apa perkara baru yang anda sedang belajar sekarang? Jom komen dalam Sembang 2 Sense, Selangor FM.